Seperti tadi, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa dzakarahum Allah fi man inda rawahu muslim. Di dalam berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah. Kita ini kaum, ini rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah, membacakan kitab Allah. Tadi dibacakan ini saya Al-Anfal 2, tadi ayat yang lain. Ya. Kecuali turun as-sakinah, ketenangan, damai. Betul. Ya Allah, alhamdulillah ya. Selama ini berarti saya salah. Alhamdulillah, selama ini berarti saya benar. Sekarang saya tahu ilmunya. Jadi melakukan kebenaran tanpa tahu ilmunya. Ya beda dengan tahu ilmunya. Melakukan kesalahan karena tidak tahu ilmunya. Salahnya karena tidak mau cari ilmu. Kesalahan yang tidak apa? Tidak tahu ya dimaafkan. Inna Allah tajawaza li al ummati al khata wa nisyan wa mastukri wa alaih. Allah memaafkan hamba-hambaku, umatku ya yang salah tidak sengaja karena tidak tahu ya. Ya. Tapi orang tidak tahu banyak tingkatannya. Ada yang tidak tahu, ada yang orang yang pura-pura tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Kalau ulama bagi empat, ada juga apa? Rajulun yadri, wa huwa yadri, annahu yadri, fa huwa alimun fattabi'u. Golongan pertama, orang yang tahu. Dan dia tahu kalau dirinya tahu. Itulah orang yang berilmu, ikuti dia. Yang kedua, rajulun la yadri. Wa huwa yadri. Annahu la yadri. Wa huwa jahilun. Fahuwa jahilun fa'anlim. Yang kedua, golongan kedua, orang yang tidak tahu. Dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang jahil, ajari dia. Ya. Dia orang ghafil, bahwa ghafil. Ya. Nah, iya jahil ya. Kedua ghafil, ya. Itu apa? Rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa ghafilun fanabbihu. Yang kedua orang yang tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Itu orang yang lalai, berikan peringatan. Yang ketiga tadi, rajulun la yadri. Wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fa'allimu. Yang kedua orang yang tidak tahu dan dia tahu, bapaknya sadar kalau dirinya tidak tahu, tidak punya ilmu. Itu orang jahil, ajari dia. Yang keempat ini yang parah, wa huwa rajulun la yadri. Ya. Wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa ma'ikun fahaddiru. Yang keempat orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu. Dan dia tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya tidak punya ilmu, enggak nyadar. Itulah orang andir, hati-hati dari orang itu. Kadang-kadang sok tahu. Nah, ini kita bagian yang mana? Ya. Jadilah bagian orang yang barangkali kita tidak tahu, tidak punya ilmu, kurang ilmu. Dan kita sadar dan menyadari bahwa saya kurang ilmu. Maka kita belajar. Ini para jemaah. Ya. Nah, dengan apa? Dengan belajar untuk meningkatkan keimanan. Sehingga dengan keimanan itu, insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Bacalah doa, ya Allah, ya, penguasa dan raja di raja, ya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan
dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau memberikan kemuliaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dan kau juga menghinakan siapa yang kau kehendaki. Ya. Semua kebaikan di tanganmu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ingin mulia, mintalah kemuliaan kepada Allah. Kenapa? Walillahil izzatu jami'an. Ya. Hanya milik Allah. Apa semua kemuliaan ya, semuanya kemuliaan ya, ini para jemaah.

Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam firman Allah, ya. Dalam surah An-Nisa 139, ya, fa innal izzati lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semua. Ya, jangan cari-cari yang lain. Bagaimana caranya? Ya, dengan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Inna Allah, kata Nabi, inna Allah la yanduru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Para muslim, Allah tidak melihat pada bentuk fisik kalian dan harta kalian. Yang Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Kalau manusia, kata Nabi apa? Nabi bersabda, inna ahsaban nas bainahum hadal mal, rawahu Tirmidzi dari Samurah bin Jundub. Sesungguhnya tolok ukur parameter kemuliaan manusia itu hadal mal, cuan, harta. Ya, semakin banyak uang, banyak harta, oh semakin mulia. Tidak, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ginan nafas. Rawahu Bukhari, bukan kaya-kaya harta, tapi kaya hati. Hati penuh dengan iman. Dengan cara meningkatkan iman, dibacakan ayat-ayat Allah. Dengan cara mengaji. Ya, dengan cara tolabun ilmi. Nah, kalau itu sudah sadar dengan sepenuhnya, insya Allah digeser, dijaga sama Allah dari tujuan-tujuan yang lain. Kadang, ah gak enak lah kalau gak ngaji. Nah, sekali-sekali datang lah, masa nggak datang sama sekali? Ah, udahlah, nanti dia mau ketemu teman, mau ini. Itu setan begitu. Bukan apa, ya Allah, ridhomu ya Allah. Ridhomu ya Allah. Ridhomu ya Allah. Baca banyak, Allahumma ini a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang diajarkan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml walladhi nafsi biyadi la syirku akhfa min dabibin naml ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka waliluhu wa kathiruhu qul allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rawahu Abu Ya'la dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, sahih di Sunan Al-Albani. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan itu bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya kesyirikan lebih ringan dari langkah semut. Mau kutunjukkan padamu, kalau kamu mengerjakan akan hilang itu semuanya. Sirna semuanya. Baik sedikit, maupun banyak. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari menyekutukanmu, dari apa yang aku tahu, dan mohon ampun dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tidak tahu. Mungkin tidak ngaji hanya ingin ketemu teman. Mungkin tidak ngaji hanya, waduh gak enak ya. Mungkin tidak dengan tujuan yang lain. Itu dijaga sama Allah. Nah, ini justru ya, ini pertama, poin pertamanya, sumber itu di majelis, di ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu sebelum bicara dan beramal, berbuat. Sehingga apa? Orang menuntut ilmu dengan ikhlas berarti telah menjaga Allah. Kalau menjaga Allah, Allah jaga. Man ta'ala.

0: akan jaga tamu. Maka selalu ya ingat, pas salah ingat, pas begini ingat, pas begitu selalu bersama. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kalau pas lihat yang baik, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau yang tidak, astagfirullah, astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Dalam kesendirian, gak ada yang tahu. Para jemaah, ya Allah, saya salah, ya Allah, saya dosa, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Bahkan ya, bisa meneteskan air mata di sendiri. Dan gak usah sendiri bisa netes air mata karena takut pada Allah apa? Batun yudhilluhum Allah fi dhilli, bidhilli yawma la dhilla ila dhilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulun ya. Khalian tafadut aina. Seseorang dia sendiri, tidak ada yang tahu. Lalu dia ingat Allah, ingat dosanya, tafadut aina. Air matanya mengalir. Nah, coba para jemaah. Ya. Mari kalau sudah seperti itu, insyaallah antum nikmat. Kita nikmat semua belajar dan ngaji nikmat. Gak ada yang namanya keterpaksaan. Bahkan ada keperluan, ini bisa ditunda ini. Saya paksa untuk ditunda ini. Ini waktu saya ngaji. Insya Allah itu yang ada. Insya Allah. Ya. Ini semoga bermanfaat. Ya. Dan semoga jadi hujah bagi kita, bukan atas kita. Demikian. Wassalamualaikum. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal. Masyukurun.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa sholat duha dapat menambah rizki kita. Pertanyaannya, bolehkah saya melakukan sholat duha untuk mendapatkan kekayaan? Dan apakah ini bukan perbuatan syirik? Karena beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan kekayaan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ya. Pertama, kita mengerjakan ibadah itu mengharapkan ridhonya Allah. Mengharapkan surganya Allah, itulah namanya ikhlas. Ya. Tapi kalau mengharapkan yang lain itu namanya tidak ikhlas. Ya. Buka surat Al-Isra ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman yurid." ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang ingin mendapatkan balasan segera di dunia. Nah, maksudnya apa? Dia melakukan amal ibadah ingin dapatkan balasan di dunia. Ya. Berarti amal akhirat ingin dapatkan dunia. Apa kata Allah? Ajalna lahu fiha ma nasya liman yurid. Kami segerakan. Kami kasih. Dengan catatan apa? Ajalna laha fiha ma nasya liman yurid. Ma nasya, apa yang kami kehendaki. Liman yurid. Dan siapa yang kami inginkan. Berarti orang yang beramal ibadah seharusnya mengharapkan pahala Allah, surganya Allah, wajahnya Allah, itu ikhlas, ingin mengharapkan dunia, kami berikan segera. Tapi ingat dengan catatan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, ya, bagi siapa? Bagi apa? Dan siapa? Ma itu apa? Ya, isim mausul, digori akil, bagi apa? Man li akil. Ma itu apanya? Man siapanya, apa dan siapanya tergantung.

0: Contoh orang surat duha, ya, ingin dapat istri, lamaran ya ditolak, dukun bertindak. Ingin ya dapat harta, ternyata apa? Dagangannya rugi terus. Ada ingin ya dapat yang lain, dapat yang terserah Allah, ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi bagi yang dapat yang tidak, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami sediakan baginya jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Jadi orang yang tidak ikhlas bisa dapat yang diinginkan, bisa tidak dapat, terserah Allah. Dan bagi yang dapat, yang tidak dapat, yang tidak ikhlas tadi, tetap diberikan apa balasan jahannam, ya gitu ya. Nah, dan keutamaan sholat duha ya, diantaranya hadis Abi Dzar riwayat Imam Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkar sadaqah, wa yujzi min dalika rak'atain yarkahuma minat duha, rawahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Apa kata sabda Nabi ya? Setiap pagi hari bagi setiap ruas-ruas tulang, ini ruas tulang ya. Ruas tulang berapa ada ruas, hitung aja ya. Buka itu tengkorak tuh itu. Ya. Setiap ruas tulang setiap paginya itu dari ruas tulang kalian itu, iya ya, ini kita kadang lalai, dikeluarkan sedekahnya. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, subhanallah. Bukan tasbih, itu tasbih itu ya. Tasbih ini, subhanallah, itu sedekah. Ya. Setiap tahmid, alhamdulillah, sedekah. Setiap tahlilatin, yaitu la ilaha illallah, sedekah. Ya, ya sedekah. Kemudian, setiap takbiratin yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah. Amar ma'ruf, ngajak orang pada kebaikan, sedekah. Nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran, sedekah. Dan bacaan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, amar ma'ruf munkar, itu bisa tercover, tercukupi dengan apa? Dua rakaat sholat duha. Hadis sahih nama Muslim. Jadi dua rakaat sholat duha itu sebagai sedekahnya untuk seluruh ruas tulang kita. Ya, paham di sini? Nah itu ya. Bukan untuk supaya wah, ini ya minta kepada Allah rezeki, boleh minta ya Allah, minta rezekimu ya Allah, ya doa, berdoa di waktu mustajabah antara adzan dan iqamah, ketika turun hujan sepertiga malam terakhir di depan pintu Ka'bah, di multazam ya, nempel pipit multazam di Arafah ketika wukuf bagi orang haji ya, di tempat-tempat yang mustajab, di waktu mustajab antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Nah itu minta ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni. Itu. Istighfar, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Aku katakan pada mereka agar istighfar, Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah ngasih air hujan sehingga tidak kekeringan, sumur-sumur enggak kering, enggak keruh. Ya. Yursil sama lakum wa yumditkum, dan yumdit ya apa? Dilapangkan. Ya. Dari apa? Harta. Ya surat Nuh. Ya, yang bertanya surat Nuh 10 sampai 12. Harta, dilapangkan anak-anak, sebuah buah, sungai-sungai. Tapi istighfarnya itu memang kita merasa punya dosa, ya, mengakui dosa, bukan merasa, pasti banyak dosa. Mengakui dosa, istighfar, nangis kepada Allah Ta'ala. Memang betul-betul minta ampun. Ya. Sehingga bukan istighfar, astagfirullah, saya mandul, baik istri mandul, astagfirullah, istri mandul, bukan. Astagfirullah, ya, barang dagangan sepi, bukan. Bukan astagfirullah karena barang dagangan sepi. Astagfirullah bukan karena istrinya mandul. Ya. Istighfar itu minta ampun. Apa istighfar maknanya? Talabul maghfirah. Apa maghfirah artinya? Biqayatu syar ma'ah satridz dzunub. Dihindari dari akibat buruk perbuatan dosa. Ya, tadi kan perbuatan dosa ada yang ditenggelamkan air, dengan longsor macam-macam. Bersama dengan itu, dosanya ditutup. Nah, itu tujuannya istighfar tuh itu, Pak. Para jemaah, apa istighfar? Mohon ampun. Supaya apa? Ditutup dosa-dosanya, dihindarkan dari akibat dosa dengan siksa Allah, baik dunia pun akhirat. Nah, kalau itu ikhlas, insya Allah yang mandul, yang gak punya anak, dikasih anak. Yang seret rezekinya dimudahkan, insya Allah. Tapi itu bukan tujuannya. Paham ya? Itu. Ada datang 4 orang pada Al-Hasan Al-Basri, satu ngeluh gak punya anak, suruh istighfar. Satu ngeluh gak punya harta, suruh istighfar. Satu ngeluh kekurangan air, istighfar. Orang bawa suruh istighfar. Loh, orang punya beda, persoalan beda kok istighfar? Dibaca ayat tadi. Tapi sekelas Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tentu saja tujuan istighfar itu karena beliau pertama yang ngerti bahasa Arab. Bukan hanya sekedar melafatkan astagfirullah, astagfirullah, saya enggak punya anak, kasih anak, astagfirullah, saya rezekinya macet, ya, dagangan macet. Bukan. Istighfar, ingat dosa-dosanya, mohon ampun, benar kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, adapun mau tawassul dengan istighfarnya, lalu doa, minta anak, minta rezeki, boleh tawassul dengan amal soleh, karena ada dalil. Tapi bukan tujuannya dunia, karena istighfar itu amal akhirat, sholat duha amal akhirat, ya. Kalau sudah bertakwa betul, sudahlah, ya Allah gak bakal, ya menyelisih janjinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua masalah. Dan diberikan dari apa? Harta dari arah yang tidak diduga. Tapi bertakwa bukan tujuannya harta. Bukan tujuan keluar dari masalah. Tujuan memang takut pada Allah. Benar-benar ikhlas. Nah, oleh karena itu disinilah kuncinya. Bagaimana kita minta pertolongan Allah supaya ikhlas. Makanya ya Allah ridhomu. Saya surat duha ya Allah. Karena Nabi itu tetap duha. Bagi sedekah untuk ruas tulang. Ya Allah terimalah. Ya adapun nanti. Ya itu. Kalau bertakwa benar, gak mungkin. Ya. Mustahil bagi Allah menyelisih janjinya. Ya. Allah akan menunaikan janjinya. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Barangkali sampai di sini, para ikhwan ya. Mengapa antum barangkali dari suku sampai sekarang dan belum diberi kesempatan untuk bertanya ya waktunya ya juga antum mungkin ada apa namanya ada keperluan ya. Syukron wa jazakumullah atas kebersamaan antum dan itu adalah nikmat bagi antum sendiri dengan untuk ilmu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita masing-masing karena itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dikehendaki Allah dengan memahami agama. Oleh karena itu bersyukur ya Allah alhamdulillah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang tidak manfaat. Syukran jazakumullah atas kebersamaannya ikhwan yang ada di masjid, akhwat dan juga ikhwan dari studio, para pemirsa, kaum muslimin semuanya yang melihat menonton Roja TV dan juga mendengarkan Radio Roja. Semoga jadi ilmu bermanfaat. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin takut. Dan semakin datang pertolongan Allah. Semakin dekat pertolongan Allah. Semakin datang yaitu penjagaan Allah kepada kita. Sehingga kita tidak mudah untuk berbuat maksiat dan dosa, dan dimudahkan untuk menjalankan semua ketakwaan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar. Cahaya Sunnah.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
3: dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa qala rabbukum ud'uni استجب لكم.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: استجب لكم.
6: Doa dari Al-Qur'an. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Ya Rabbku, sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya bagi Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
0: Mutiara Salaf.
3: Sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
0: Mutiara Salaf.
4: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
6: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizhakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya. An yudzakkira nafsahu bijawanib taqsiril ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadha al-amra alladhi hasala lahu min fadlillah 'alayhi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan karun. Innama utitu ala ilmin 'indi. Harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub. An yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna. Amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan, masih kurang ikhlas, masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih belum maksimal, terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنت pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran fa ka'anni araha al'an tamshi fil nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan, didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami akan hadirkan kajian secara langsung bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafirullahu Ta'ala dari bahasan syarah dari kitab Akidah Ar-Raziyyin. Kami hadirkan secara langsung kajian bersama beliau di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari nanti. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil ilmu dan faedahnya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'la ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pada permasalahan akidah yang kedua setelah permasalahan pertama tentang iman. Yang kedua tentang Al-Quran kalamullah. Maka Ar-Razian, itu Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah, meriwayatkan perkataan para salaf atau perkataan para ulama yang mereka dapati, di mana mereka berkata, Wal-Quranu kalamullah, Al-Quranlah firman Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk, bijami'i jihatihi, mencakup seluruh sisinya. Maka nanti akan kita jelaskan, yang pertama adalah tentang Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus membahas tentang Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu sangat urgen ya, urgensinya ya banyak ya. Di antaranya, ini adalah sifat Allah. Ini adalah sifat Allah. Maka kita harus menetapkan sifat Allah yang harus ditetapkan. Harus ditetapkan. Bukan ditolak. Sebagaimana dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan menolak sifat Allah melazimkan Allah kurang ya. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan tentang dampak buruk dari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi nanti pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya firman Allah terkait dengan syariat. Karena syariat bagi kita maupun nabi-nabi terdahulu juga terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita Al-Quran, sebelumnya ada Injil, Nabi Isa, sebelumnya lagi ada Taurat, Nabi Musa, ya. Demikian juga ada Zabur ya, untuk Nabi Daud, dan ada Suhuf Ibrahim dan Musa, semuanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menganggap firman Allah adalah sifat Allah, kita akan menyatakan sucinya firman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang tidak berani mengotak-atik karena itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita mengatakan Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ada orang di suatu saat yang berani mengotak-atik Al-Quran atau Taurat atau yang lainnya. Dan itu yang terjadi sekarang, di mana orang-orang liberalis mengatakan bahwasanya Al-Quran yang kita baca bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berbicara tanpa bahasa, tanpa huruf. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca adalah ungkapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ungkapan ini adalah makhluk. Karena ungkapan Muhammad adalah makhluk. Makhluk Muhammad adalah makhluk dan ungkapannya juga adalah makhluk. Sehingga bisa diotak-atik. Bisa diotak-atik. Maka ini yang apa namanya perlu kita bahas, karena firman Allah terkait dengan syariat, sehingga harus dijaga kodasahnya, kesuciannya, kodasatul Quran. Ya, kalau kita lihat sekarang pernyataan seperti salah seorang liberalis Indonesia, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah produk kerjasama antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagian maknanya, Muhammad bagian konteksnya, bagian terkait tekstualnya. Ya, sehingga tekstual yang Al-Quran kita baca bukanlah firman Allah. Seperti ini saya tulis dalam disertasi saya, nukilan salah seorang liberalis Indonesia yang mengatakan demikian. Bahwasanya Al-Quran adalah kerjasama antara Allah dengan apa? Muhammad. Allah bagian maknanya, Muhammad bagian apa? Tekstualnya. Atau teksnya. Dan ini merupakan kesesatan yang menghilangkan kesucian Al-Quran.
Adapun kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah yang dilafalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini urgensinya. Kemudian di antaranya tadi pemahaman Al-Qur'an makhluk adalah makhluk masih eksis sampai sekarang. Masih ada hingga sekarang. Diwakili oleh dua kelompok besar, yang pertama Mu'tazilah. Dan ini di YouTube banyak mereka membahas bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk dengan syubhat-syubhat mereka, dan diklaim oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah juga mengatakan Al-Qur'an makhluk, yang firman Allah hanyalah maknanya, adapun lafalnya adalah makhluk. Jadi sampai sekarang masih eksis, maka perlu tetap dibahas sampai sekarang. Yang terakhir, yaitu banyak kelaziman buruk. Banyak kelaziman buruk, bahkan kelaziman kufur atas pendapat Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi nanti insya Allah ini kita bahas di bagian akhir. Oleh karenanya, para salaf sepakat, kalau enggak salah sampai puluhan atau ratusan ulama, ya dinukil oleh sebagian ulama, oleh Al-Laqai menukil, salaf sepakat, para ulama, bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kufur, itu perbuatannya kufur. Bahwa man qala annal Quran makhluk faqad kafar. Ini secara hukum, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Kelaziman-kelaziman kufur yang berbahaya dari pernyataan Al-Quran itu makhluk. Meskipun mereka ketika mengatakan Al-Quran makhluk, mereka tidak memikirkan kelaziman tersebut. Tapi kelaziman tersebut dipikirkan oleh para ulama, dipikirkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nanti akan tiba saatnya kita menukilnya. Dari sini, maka urgensi bagi kita untuk membahas tentang Al-Quranul Karim adalah firman Allah dan bukan makhluk. Baik, sekarang kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Akidah Ahlussunnah. Atau saya bilang Ahlussunnah di sini adalah seluruh kaum muslimin secara umum. Kalau kita tanya seluruh Indonesia, kita tanya ini Al-Quran dengan Muhammad atau firman, pasti mereka bilang apa? Firman Allah. Semua orang awam. Maka kalau dibaca, kita dengar firman Allah, kemudian sari tilawahnya dari ada pembacanya. Tidak ada yang mengatakan, oh ini teksnya karangan Muhammad, maknanya dari Allah. Saya rasa enggak ada. Kecuali sudah dicicilin syubhat, baru dia mengatakan demikian. Tapi kalau orang awam dasar, siapapun orang muslim di dunia ini, bukan cuma Indonesia, kalau belum mengenal akidah Mu'tazilah atau mengenal akidah Asy'ariyah, pasti mengatakan Al-Quran adalah firman Allah. Ini mukjizat. Mereka tahu ini firman Allah. Dan tidak terbetik dalam hati mereka, ini Al-Quran karangan Muhammad. Sampai datang bid'ah, baru kemudian muncul syubhat-syubhat tersebut. Tapi kalau kita bilang fitrah kaum muslimin, secara umum pasti mereka mengatakan Al-Quran adalah siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di antara bantahan yang menyatakan untuk

di Indo dan dunia. Baik. Pertama, bahwasanya logika makhluk jika melakukan sesuatu atau memiliki sifat, maka sifatnya juga makhluk. Benar atau tidak? Sifatnya juga makhluk. Sederhana, saya makhluk. Berarti omongan saya makhluk bukan? Ya, saya kesana, saya kesini, gerakan saya, sifat saya juga makhluk. Saya diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, zat dan sifatnya sebagai makhluk. Adapun Khalik, pencipta, Tuhan, pencipta, maka apa yang merupakan sifatnya, tentu bukan makhluk. Baik, contoh, Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat. Apakah kalau Allah melihat berarti perbuatan melihat Allah adalah makhluk? Bukan. Apa definisi makhluk? Definisi makhluk sederhananya, makhluk itu apa yang tercipta, yang khuliqa. Khalaqa mencipta, khuliqa itu dicipta. Dicipta. Yaitu dari tidak ada menjadi ada, perhatikan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan terpisah dari Tuhan. Itu namanya makhluk. Jadi dia bukan di zat Tuhan. Dia bukan di zat Tuhan. Terpisah dari itu Tuhan. Bukan di zat Tuhan. Paham? Adapun semua sifat Allah. Perhatikan. Perhatikan. Azali bersama zat Allah. Dan disandang oleh zat Allah. Benar atau tidak? Apakah Allah dulu tidak bisa melihat, terus bisa melihat? Tidak. Dari azali sudah melihat. Apakah Allah dari dulu tidak punya kudrah, kemudian punya kudrah? Tidak. Allah sejak azali punya kudrah. Dan sifat kudrah itu disandang oleh apa? Makhluk atau disandang oleh zat Allah? Sama zat Allah, maka itu sifat, itu namanya sifat. Sifat itu suatu yang ada pada zat yang azali dan abadi dan dia disandang oleh zat tersebut. Kita makhluk. Kita dari tidak ada menjadi ada. Sifat kita pun dari tidak ada menjadi ada. Misalnya bayi baru lahir, dia belum bisa melihat. Sifat melihatnya muncul belakangan, paham? Lama-lama juga akan hilang, rabun, kemudian hilang. Seperti juga pendengaran. Mungkin baru lahir pendengaran ada atau tidak ada, kemudian dari kecil mulai mendengar, lama-lama sempurna pendengarannya, itu pun terbatas, kemudian lama-lama budek. Benar enggak? Benar atau tidak? Yang tua-tua. Kita lahir, kita belum bisa mendengar. Lama-lama mulai mendengar, mungkin sempurna umur mendengar, umur 33-40, setelah itu mulai menurun. Apalagi sudah 90 tahun, semakin menurun. Karena itu sifat itu makhluk. Allah mengatakan, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِسُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, dia akan turun. Akan kembali lagi, kami nunakisu, kami kembalikan seperti penciptaannya. Makanya sering bilang, kalau masih muda, kalau istri ngomel, kenceng kita kedengaran. Tapi kalau sudah tua, nanti akan berkurang itu kencengnya. Mulai budek. Ngomong apa tadi? Karena sifat. Jadi, makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian bukan di zat Allah, tapi disandang oleh makhluk itu sendiri. Ini logika yang saya sampaikan, disampaikan oleh Imam Ahmad. Bentar, saya nukilkan. Rahimahullahu ta'ala.

Inna nasa qad waqa'u fi amril Qur'an, fa kaifa aqul? Ada muridnya bertanya, wahai guru, sesungguhnya orang-orang telah berbicara tentang Al-Quran. Bagaimana aku membantah mereka? Itu mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad berkata, alaysa anta makhluk, bukankah kau makhluk? Qala na'am, kata muridnya, iya saya makhluk. Qala fakalamuka minka, berarti perkataanmu darimu. Makhluk juga, makhlukun. Qala na'am, iya saya makhluk, omongan saya juga makhluk. Gerakan saya juga makhluk, omong saya juga makhluk. Gimana saya makhluk keluar yang terus yang keluar dari saya Tuhan? Enggak mungkin. Saya makhluk maka semua yang cabang dari saya juga apa? Makhluk. Ini perkataan Imam Ahmad. Naam. Qala awalaisal Qur'an min kalamillah? Setelah itu Imam Ahmad bertanya, bukankah Al-Qur'an adalah firman Allah? Qala naam. Fayakunu min Allah syai'un makhluk? Apakah ada suatu keluar dari Allah atau suatu yang dilakukan oleh Allah dalam makhluk? Tentu jawabannya enggak. Artinya Imam Ahmad mengatakan kalau Allah bukan makhluk maka perbuatannya juga bukan makhluk. Logis atau tidak? Logis. Logis, sederhana. Karena kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan dia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti semua sifat-sifat Allah juga makhluk. Sifat Allah bukan cuma firman aja. Ada firman, berbicara, ada melihat, ada mendengar, ada kudrah, ada irodah, ada rahmat, ada macam-macam sifat. Semua itu bukan makhluk karena itu disandang oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan dari tidak ada menjadi ada. Adapun makhluk dari tidak ada menjadi jadi ada. Ini logikanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi karena Al-Quran adalah firman Allah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Tapi dia sifat Allah. Dia sifat Allah SWT. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Makanya kita boleh berlindung dengan sifat Allah. Kita bilang, a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri makhluk. Aku berlindung dengan firman-firman Allah. Kalau firman Allah makhluk, berarti aku berlindung kepada makhluk. Dan itu syirik. Benar atau tidak? Di antara doa kita, a'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung dengan firman Allah. Firman Allah, kalau makhluk, berarti aku berlindung kepada makhluk. Seperti orang sekarang, ketika mau jadi pejabat, bersumpah supaya tidak korupsi. Bersumpah dengan apa? Al-Quran. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan. Firman Allah. Mereka bersumpah dengan firman Allah. Dan boleh. Kalau bersumpah dengan makhluk, syirik. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Syirik. Enggak boleh kita bilang demi bumi, demi gunung, demi matahari, syirik. Demi Nabi, enggak boleh. Tapi kalau demi Al-Quran, boleh enggak? Boleh. Karena Al-Quran firman Allah. Kalau dia makhluk, enggak boleh. Berarti syirik. Ini logika sederhana ya. Bahwasanya Al-Quran itu firman Allah dan firman Allah dari Allah. Kalau Allah bukan makhluk, berarti sifatnya juga bukan makhluk. Faham? InsyaAllah ujian berikutnya benar semua. Taib. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ikhwan.

Firman Allah. Bentar, sini aja. Yang kedua, firman Allah tidak terbatas. Allah berfirman, "Kullau kana al-bahru midada li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Allah, dalam surat Al-Kahfi ayat 109. 18 ayat 109. Kata Allah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, maka laut akan habis sebelum firman Allah akan habis, karena firman Allah adalah sifat Allah dan sifat Allah tidak terbatas. Dia tidak dimulai dan tidak diakhiri. Faham? Dia tidak dimulai dan tidak diakhiri. Ini sederhana. Kenapa firman Allah tidak terbatas? Karena tidak dimulai dan tidak diakhiri. Karena sifat Allah adalah azali, ini namanya azali, tidak diakhiri namanya apa? Abadi. Konsekuensi dari azali dan abadi berarti tidak terbatas. Paham? Beda dengan kudrah, semua sifat Allah seperti itu. Beda dengan kita dimulai dari tidak bisa, kemudian bisa, kemudian berhenti. Semakin kita lebih cepat bisa, kita semakin sempurna. Kalau ada anak kecil bisa bicara umur 1 tahun, kita bilang, bagus gak? Bagus. Makanya di antara mukjizat Nabi Isa, masih digendong sudah bisa bicara. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Maryam sedang kesakitan akan melahirkan, Allah berfirman, فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي. Maka ada suara dari bawah mengatakan, wahai ibunda jangan kau sedih. Yaitu suara Nabi Isa. Entah dia sudah dilahirkan atau masih dalam perut, tetapi sudah didengar. Ternyata anaknya sudah berbicara ketika belum lahir. Apa baru lahir atau masih dalam janin, tapi Allah mengatakan, فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا. Maka ada suara dari bawah. Yang benar ini suara Nabi Isa, bukan suara Jibril. Allah mengatakan dari bawah, فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا. Makanya dia setelah itu dia langsung, kalau orang tanya, tunjukin. Suruh ngomong langsung sama anaknya. Karena anaknya bisa bicara, dia tahu dari mana ketika dia sedang kesakitan. Allah berfirman, فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي. Jangan sedih. قَدَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ. Allah telah menjadikan sungai kecil untuk kau minum. Adapun kau lapar, huzzi ilaiki bijidhin nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyya. Kau goyangkan korma, maka akan jatuh rutob. Kau silakan makan. Wakuli washrobi, fakuli washrobi, wakori aina. Fa imma tarayina min al-ahadin min al-bashari ahadan, fakulu inni nadartu lirrahmani soman falan ukalimal yawma insiya. Kalau kau ketemu seorang pun, bilang saya bernazar tidak mau bicara sama siapapun. Makanya ketika dia datang, mereka bilang, oi Maryam, fa asyarat ilai. Suruh ngomong sama Isa. Menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam di antara mukjizatnya bicara ketika masih apa? Kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kata Allah, Isa berbicara dengan Allah ketika masih digendongan dan ketika sudah dewasa. Yaitu sama ngomongannya, tidak ada bedanya. Ketika dia masih kecil ngomong juga dengan lancar, dengan jelas, bisa diskusi. Meskipun masih digendong. Sama ketika sudah besar. Nah, itu makanya semakin cepat bicara semakin mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sejak azali itu tidak ada permulaan, sudah memiliki sifat apa? Bicara dan abadi. Karena dia azali dan abadi, maka pembicaranya tanpa batas. Ini logika, paham? Maka oleh karenanya Allah mengatakan kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi, seandainya lautan menjadi tinta, bisa nulis berapa tulisan? Banyak. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka lautan akan habis sebelum habis firman Allah, karena firman Allah tidak akan habis. Demikian juga dalam surat Luqman surat ayat 27, surat 31 ayat 27.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Seandainya seluruh pohon dijadikan pena. Pohon kalau jadikan pena berapa pena kira-kira? Ya, pohon mangga kalau kita tebang, kita jadikan potong jadi pena berapa pena? 1000? Mungkin. Satu pohon bisa 1000 pena. Sekarang di dunia ini ada berapa pohon? Ada yang pernah sensus enggak? Ada yang pernah hitung? Pena banyak ya, entah miliaran apa pinggiran pohon. Terus satu pohon entah bisa jadi 1000 pena, jadi 2000 pena. Kalau semua pohon dijadikan pena, tintanya adalah satu laut wal bahrunya mudhu mim ba'di sab'atu abhur, tambah lagi 7 lautan, 8 lautan di alam semesta ini untuk nulis mana fidat kalimatullah, tidak akan bisa menulis firman Allah. Faham? Karena firman Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara tidak ada ujungnya. Tapi kalau makhluk, bukankah makhluk ada awalnya, ada ujungnya? Benar enggak? Benar enggak? Makhluk ada awalnya, ada ujungnya. Ini dalil bahwasanya firman Allah bukan makhluk, karena dia adalah sifat Allah, tidak bermula dan tidak berpenghujung. Sehingga ketika dibandingkan dengan makhluk, tidak mampu. Jadi, laut, karenanya laut tidak bisa menulis firman Allah. Kenapa? Karena laut bermula, karena laut adalah makhluk. Karena laut adalah makhluk. Dan makhluk bermula dan berakhir. Maka semua yang bermula dan berakhir tidak bisa untuk mencatat yang azali dan abadi. Faham? Faham tidak? Oke. Okay. Firman Allah berarti banyak. Ini firman Allah. Firman Allah apa aja? Firman Allah banyak. Firman Allah adalah pembicaraan Allah. Allah berbicara dengan banyak hal. Misalnya berbicara kepada malaikat. Baik. Allah bicara apa lagi? Allah bicara misalnya dengan para nabi. Para nabi. Allah berbicara lagi misalnya untuk mencipta. Untuk mencipta, Allah mengatakan kun apa? Kun fayakun. Setiap Allah mencipta, Allah bilang apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah kalau ingin mencipta sesuatu atau ingin sesuatu, Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi pembicaraan Allah banyak. Bicara dengan malaikat, bicara dengan para nabi, untuk mencipta bilang kun fayakun. Dan di antara pembicaraan-pembicaraan Allah adalah kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci di antaranya adalah apa? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan apa? Al-Quran. Al-Quran ini salah satu dari firman Allah. Paham? Bukan seluruh firman Allah ada Al-Quran. Al-Quran salah satu dari firman Allah. Sampai sini paham? Adapun firman Allah tidak terbatas. Ya, sudah kita bilang tadi, firman Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Al-Quran hanyalah salah satu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai sini paham? Kita lanjut.

Oleh karenanya Allah menamakan firman-Nya dengan banyak ungkapan. Allah menamakan firman-Nya dengan banyak ungkapan. Yang menunjukkan pembicaraan. Ungkapan yang semua menunjukkan makna pembicaraan. Menunjukkan makna berbicara. Berbicara atau pembicaraan. Pembicara. Seperti dalam firman Allah namanya Al-Qawl. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka misalnya. Wa idh qala rabbuka. Tatkala Rabbmu berbicara. Wa qulna ya Adam. Atau faqulna ya Adam. Banyak. Faqulna. Dan kami berkata. Sama. Ini semua qala. Allah menamakan dengan berbicara apa? Qala. Allah menambahkan juga dengan al-hadis. Al-hadis namanya pembicaraan. Afabihadzal hadisi antum mudhinun,

apakah dengan pembicaraan ini maksudnya Al-Qur'an? Allah menamakan Al-Qur'an dengan apa? Al-Hadis, pembicara. Dan ini dalam Al-Qur'an beberapa ayat Allah menyamakan dengan nama illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Kalau mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an ini, Allah menamakan Al-Qur'an dengan Al-Hadis, itu pembicaraan. Contoh lagi, Allah mengatakan firman-Nya dengan nida, an-nida. An-nida itu panggilan kalau bahasa kita. Panggilan, suara yang terdengar. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma, dalam surat Al-A'raf kata Allah wa nadahuma rabbuhuma. Ini alam anhakuma antilkuma syajarah, maka Rob mereka berdua yaitu Adam dan Hawa menyeru kepada mereka berdua. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Di sini Allah mengatakan, Allah mengabarkan tentang dirinya, wa nadahuma. Nada artinya suara yang terdengar yang tinggi, seruan. Kalau bahasa kita apa, penggalian apa, panggilan atau apa, seruan. Ini menunjukkan Allah berbicara. Wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami menyeru kepada Musa dari sebelah kanan Gunung Tursina. Wa nadainahu ma wa nadainahu min ja, banyak dalam Al-Qur'an wa nada yaitu berarti Allah berbicara. Ini contoh. Allah juga menggunakan dengan kata kalam. Al-kalam. Misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan omongan yang sesungguhan. Sesungguhnya itu berbicara. Kalama itu bahasa Arab artinya apa? Berbicara. Ngobrol, berbicara namanya kalama. Yang lain wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Allah berbicara dengan Nabi Musa.

Seperti juga Allah namakan dengan munajat. Ini bukan afamin hadal hadisi. Tapi di antara juga Allah berfirman misal dengan menamakannya dengan al-munajat. Al-munajat. Kata Allah Subhanahu wa taala wa laqarrabnahu najiyya. Kami mendekatkan Musa, kami kemudian bermunajat dengan Nabi Musa, bercakap-cakap. Maka ini semua munajat itu pembicaraan di antara dua orang dengan dekat, dengan berbisik-bisik, namanya munajat. Maka ini semua Allah namakan, ungkapkan firman Allah dengan kata-kata yang secara bahasa Arab menunjukkan pembicaraan. Maka Allah berbicara. Baik, berikutnya. Sebentar.

Nomor 5, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an atau tentang firman Allah, Allah berbicara dengan suara dan bahasa yang Allah kehendaki. Adapun dengan suara, dalilnya banyak. Dengan suara yang didengar. Kata Allah kepada Nabi Musa misalnya, fastami' lima yuha. Kata Allah, fastami' lima yuha. Innani anallah. Fastami' lima yuha. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budinu aqimis sholata li zikri. Kata Allah, wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Dengarkanlah. Baik, kita manusia dengan struktur tubuh seperti ini, mendengar tuh ada yang didengar enggak? Berarti yang didengar tuh namanya suara atau bukan? Atau kita mendengar ilmu, ilmu itu didengar suara, bukan mendengar maklumat, mendengar itu memahami. Kalau maklumat, memahami. Kalau mendengar berarti apa? Suara. Apalagi Allah mengatakan, fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu, kemudian ada suara, innani anallah, aku adalah apa? Allah. Berarti Nabi Musa mendengar enggak? Dengar. Makanya Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalimullah yang Allah ajak berbicara langsung. Karena tidak semua Nabi adalah kalimullah. Ya. Kata Allah, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhum darajat. Demikianlah para rasul, perhatikan ini, jadi ini dulu kita dengarkan bahwasanya Allah bicara dengan suara yang dengar. Tetapi suara Allah tidak seperti suara makhluk. Dan inilah yang ditakrir oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Imam Ahmad dinukilkan bahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan dia menguatkan pendapat ini bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Dan Imam Ibnu Hajar, makanya kita tidak mengatakan Ibnu Hajar Asy'ari tulen, karena dalam hal ini dia menukil pendapat Imam Ahmad. Bahkan dia menukil pendapat Ar-Razi, saya sudah sampaikan dalam syarah akidah wasithiyah. Ar-Razi dia menolak sifat firman Allah, tapi di akhir hayatnya ketika dia menulis buku Matalibul Al-Aliyah, dia kemudian berdiskusi, kemudian dia memilih pendapat bahwasanya Allah seperti Allah berbicara dengan sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Dan itu dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dia bilang, Razi telah membahas panjang lebar dalam bukunya, kemudian saya baca bukunya, ternyata benar. Bahwasanya konsekuensi logis, Allah berbicara dengan suara dan bahasa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, Ibnu Hajar menukil dari Abdullah bin Ahmad, bertanya kepada ayahnya tentang hadis-hadis Allah berbicara. Maka Imam Ahmad menukilkan hadis, bahwasanya Allah berbicara. Allah berbicara dengan malaikat, idza qadallahu amran fis sama darabatil malaikatu khud'anan liqaulihi ya ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Kalau Allah berbicara kepada malaikat, maka malaikat ketakutan mengepak-ngepakkan saja seakan-akan mereka mendengar suara gemerincing yang sangat pekik yang ditarik di atas batu sehingga mereka pingsan. Yaitu seakan-akan, yaitu berarti mereka mendengar suara yang dahsyat sehingga mereka pingsan. Maka anaknya berkata, ayahanda, mereka menolak hadis ini. Kata Imam Ahmad, hadhil ahadis tungkiruhal jahmiyah. Hadis-hadis ini diingkari oleh orang-orang jahmiyah. Adapun kita meriwayatkan sebagaimana yang datang. Kemudian hadis ini dinukil oleh muridnya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menukil dalam kitabnya Khulqu Afalil Ibad. Kemudian mengatakan, lihatlah Allah berbicara dengan suara yang tidak sama dengan suara makhluk. Buktinya kalau Allah berbicara dengan malaikat, malaikat pingsan. Tapi kalau malaikat bicara dengan malaikat, tidak pingsan di antara mereka. Ini menunjukkan Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak seperti suara makhluk. Ini akidahnya Imam Bukhari, ini akidahnya Imam Ahmad. Sanadnya saya sudah sebutkan. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka mengingkari, berarti mereka mengingkari akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam siapa? Bukhari. Dalam buku tertulis, dalam Fathul Bari ada, dalam Sunnah di Abdullah bin Ahmad ada dalam Khulqu Afalil Ibad. Imam Bukhari menyebutkan dua perbedaan di antara yang disebutkan dalam dalil bahwasanya Allah bersuara tapi suara tidak sama dengan suara makhluk. Pertama tadi, malaikat pingsan ketika mendengar suara Allah. Yang kedua, dalam hadis pada hari kiamat kelak, wanada, Allah menyeru bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub.
dengan suara baik yang jauh maupun dekat dengarnya sama. Itu tidak seperti suara makhluk. Suara makhluk kalau semakin jauh semakin berkurang. Tapi suara Allah kata Rasulullah SAW, yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Jauh dekat dengar suaranya sama. Ini menunjukkan suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Tapi Allah bersuara. Dan semua yang dalam Al-Quran banyak sekali. Wa idh qulna lil malaika, ketika kami berbicara kepada malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Wa nadahuma rabbuhuma, Allah berkata, wahai Adam, kenapa? Ini semua pembicaraan. Tapi logika mereka nanti, kenapa mereka menolak Allah berbicara dengan suara? Karena ada syubhat. Nanti saatnya kita bahas. Tapi saya bicara sekarang, mentakrir, saya menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berbicara dengan apa? Suara. Makanya Allah berkata kepada Nabi Musa, fastami', dengarlah. Dalam bahasa apapun, yang didengar itu namanya apa? Suara. Bukan film, paham? Film itu dinonton, dilihat. Namanya yang didengar itu namanya suara. Mau suara apapun, yang didengar itu namanya apa? Suara. Ketika Allah berkata, fastami', dengarlah, berarti apa? Ada suara. Baik. Mendukung akan hal ini, Allah berfirman, saya catat terlalu lama nanti, saya sampaikan aja. Nanti tunggu ringkasannya, terus buat ujiannya. Allah berfirman, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah. Demikianlah para rasul kami membuat mereka bertingkat-tingkat. Di antara menjadikan mereka mulia lebih di atas, lebih meningkat di antara yang lain, di atas yang lain adalah minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara langsung. Kalau ternyata Allah berbicara tanpa suara, berarti semua wahyu, paham? Kalau semua wahyu berarti mereka serata, sedatar, tidak ada keistimewaan, paham? Kenapa Nabi Musa istimewa? Karena Allah bicara langsung. Sebagian Nabi Allah tidak bicara langsung, Allah kasih wahyu. Dengan ilham, Allah kasih wahyu. Paham? Maka di antara Nabi-Nabi yang Allah bicara langsung, ada tiga kata para ulama. Pertama Nabi Adam AS. Wa nadahuma rabbuhuma, ketika di surga Allah bicara langsung dengan Nabi Adam. Bukan lewat Malaikat Jibril, Allah bicara langsung. Yang kedua Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya dikatakan Nabi Musa ketika mendengar firman Allah, dia jadi rindu, dia ingin melihat. Makanya dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kau sudah bicara dengan aku, saya ingin lihat. Kata Allah, tidak bisa. Kau tidak mampu. Akhirnya Nabi Musa ketika Allah mulai bertajalli, dia pun pingsan. Gunung hancur, dia pingsan. Di antara yang membuat dia ingin melihat Allah, karena dia berbicara langsung dengan siapa? Allah. Dia berbicara yang wajar, yang kita pahami, ya mendengar. Ada suara tidak? Ada. Jangan disamakan dengan suara makhluk, kita enggak tahu seperti apa. Yang penting kata Allah kepada Nabi Musa, "Fastami', dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimish sholata li dzikri." Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah juga berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan." Atau mi wara'i hijab atau yursila rasulan. Allah menyebutkan tidaklah, ini dalam surat yang lain kata Allah, ayat yang lain Allah menyebutkan tiga cara Allah memberi wahyu kepada para nabi. Tidak seorang pun manusia kami beri wahyu kepadanya kecuali dengan tiga cara. Pertama wahyu, kedua mi wara'i hijab, di balik hijab, yang ketiga ngutus malaikat. Berarti proses Allah memberi wahyu kepada para nabi ada tiga. Bisa dengan wahyu ilham. Yang kedua di balik hijab berbicara langsung maksudnya. Di balik hijab itu bicara langsung. Saya lupa nabi ketiga yang Allah bicara langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Malaikat Jibril minggir langsung. Atau ketiga dengan mengirim rasul yang menukil perkataan Allah untuk disampaikan kepada nabi tersebut. Maka kalau Allah membagi tiga metode memberi wahyu kepada para nabi, pertama wahyu dengan ilham, kedua dengan apa? Miwar hijab, di balik hijab berarti bicara langsung. Ketiga ngirim apa? Rasul. Kalau memang tidak ada suara Allah, bahkan percuma pembagian ini. Percuma pembagian ini. Percuma juga ada nabi yang dimuliakan gara-gara bicara dengan Allah. Kalau semuanya dalam bentuk wahyu tanpa ada Allah berbicara langsung, berarti Nabi Musa tidak mulia dibandingkan yang lain. Paham sampai sini? Tentu pembahasannya panjang, ini saya sampaikan secara sederhana bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak seperti suara makhluk sebagaimana ditakrir, dijelaskan oleh Imam Ahmad dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Dan juga para ulama yang lain kemudian ikut menjelaskan. Atau kita bilang Imam Bukhari sesat. Imam Ahmad sesat. Dalilnya banyak.
Taib. Ini paham? Jadi dengan suara yang didengar, tapi suara Allah tidak sama seperti makhluk. Kemudian yang berikutnya, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Dengan bahasa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Maka ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah pakai bahasa apa? Pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Kemudian Allah berbicara, menurunkan kitab suci dengan bahasa Ibrani. Namanya kitab suci apa? Taurat. At-Taurat. Torah ya. Taurat. Kemudian misalnya dengan Nabi Isa, Allah pakai bahasa apa? Siryani. Siryani. Hah? Bukan Mokali-Mokali, bukan ya. Siryani. Kemudian Allah turunkan kitab sucinya dengan bahasa Siryani itu Injil. Namun sampai sekarang mungkin belum ditemukan Injil dengan bahasa apa? Siryani. Ada atau tidak? Semuanya sudah terjemahkan dalam bahasa Latin atau bahasa lain. Kemudian dengan Nabi Muhammad SAW, pakai bahasa Arab. Maka Allah turunkan kitab suci-Nya dengan bahasa Arab, namanya apa? Al-Qur'an. Oleh karenanya Allah berbicara dengan suara, dengan bahasa apapun yang Allah kehendaki, dengan topik apapun yang Allah kehendaki, terserah Allah. Maka dari sini kita tahu bahwasanya di antara mukjizat Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an bukan dari Nabi Muhammad. Bukan karangan Muhammad. Kalau karangan Muhammad maka bisa ditiru, bisa ditiru. Makanya saya sering sampaikan di antara mukjizat Al-Qur'an itu, saya kan sering bilang bahwasanya mukjizat para nabi sesuai dengan yang sedang viral di zamannya. Saya sering sampaikan hal ini. Di zaman misalnya Nabi Yusuf alaihissalam yang lagi viral tafsir mimpi, yang ahli tafsir mimpi dekat dengan raja. Tapi mereka tafsir sering salah, sering benar. Adapun Nabi Yusuf kalau tafsir 100% apa? Benar. Bukan cuma nafsirkan, kasih solusi. Kasih solusi. Makanya ketika nafsir mimpi tentang 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, tafsirannya adalah 7 musim panen, kemudian 7 musim kemarau, kemudian dia kasih solusi. Solusinya adalah begini, begini, begini, begini. Jadi bukan cuma nafsirkan mimpi, tapi juga memberikan solusi yang tepat, itu mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal ilmi wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau telah mengajarkan aku tafsir mimpi. Ini mukjizat Nabi Yusuf selain ketampanannya yang luar biasa. Karena yang lagi viral adalah tentang tafsir mimpi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam yang sedang viral adalah sihir. Siapa yang ahli sihir dekat dengan Firaun? Hidup mereka penuh dengan magic. Sampai sekarang ada teman saya, Syekh dari Mesir, bilang kalau mereka mengambil barang-barang antik di Mesir itu magicnya banyak. Masih dijaga oleh jin-jin macam-macam. Jadi memang zaman Fir'aun zaman magic. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, suatu yang mirip magic tapi bukan magic. Asli benar-benar. Tongkat menjadi ular. Tangannya keluar cahaya. Dari ular jadi tongkat kembali. Kemudian ularnya bukan ular biasa. Ularnya besar tapi lincah. Karena biasanya kalau ular yang lincah yang kurus. Yang gemuk biasanya santai. Ini ularnya Nabi Musa besar, lincah. Makanya terkadang disebut hayat, terkadang disebut su'ban. Su'ban ular besar, hayat ular kecil. Gimana mengkompromikannya? Berarti ularnya besar tapi apa? Lincah. Gemoy tapi lincah. Mukjizat. Belum mukjizat yang lain. Tongkat dipukul kemudian air naik ke atas. Ini semua mukjizat. Kenapa terkait dengan yang sedang viral adalah apa? Magic ketika itu. Nabi Isa alaihissalam yang sedang viral ilmu pengobatan. Maka Allah kasih mukjizat di mana Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang mereka tidak bisa sembuhkan, yaitu buta jadi melihat kembali, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Wa uhyil mauta, ya. Aku menghidupkan bi idznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mati bisa hidup. Nabi Muhammad SAW yang sedang viral adalah syair-syair.
sampai mereka namanya mu'allaqat, mereka tempel syair yang paling hebat untuk dilihat dan ditiru bagaimana cara balaghahnya, bagaimana pengaturannya, sampai ditempel di dinding Ka'bah, disebut mu'allaqat. Ada yang 7, bilang 10, tempel. Nah, ketika itu, dan Nabi tidak pernah belajar syair. Kata Allah, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Kami tidak pernah mengajar Muhammad syair dan tidak pantas dia jadi penyair. Maka Rasulullah tidak dikenal sebagai penyair ketika masih muda, enggak pernah. Adapun penyair itu banyak. Tiba-tiba dia bisa menyampaikan Al-Quran yang lebih hebat dari syair. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah bisa baca dan tidak bisa pernah tulis. Tidak pernah bersyair sebelumnya. Allah siapkan dia sebagai sosok yang tidak tahu syair, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian tahu-tahu ada Al-Quran yang membuktikan bahwasanya Al-Quran bukan karangan dia. Makanya kalau kita bilang Quran adalah karangan Muhammad, maka akan bisa ditiru oleh kaum Quraisy. Makanya Allah mengatakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Kalau kalian mampu, kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkan semisal Al-Qur'an, satu bi suratin, jangan dengan Al-Qur'an, satu surat aja. Sebelumnya Allah tantang satu Al-Qur'an. Qul la inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau mereka mampu mendatangkan seluruh seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu meskipun jin manusia kerjasama. Antum panggil jin ifrit, jin tomang, jin semua suruh kerjasama bikin Qur'an, enggak bakalan bisa. Satu dunia enggak bisa. Ketika mereka tidak mampu, Allah turunkan. Sudah kalau gitu bi asyri suwarin, 10 surat. Mampu enggak? Enggak bisa juga. Enggak bisa, satu surat aja. Fa'tu bi suratin, satu surat enggak bisa juga. Kalau seandainya, kan mudah. Ini kan Quran, kalau kalian bilang in hadza illa qaulul bashar, ini hanya perkataan manusia, kalau gitu tiru. Apa susahnya niru Al-Qur'an? Kalau itu karangan siapa? Manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara pun dengan suara, dengan bahasa pun tidak sama dengan apa yang dikarang oleh manusia. Sederhananya begini. Saya sering bilang, seandainya ada disuruh buat prosa atau suatu karangan antara anak SMA dengan anak SD kelas 1 cerita tentang ke pasar. Kalau anak SMA, anak Gen Z, saya ke pasar, gue jalan-jalan, gue. Anak SD, saya pergi ke pasar. Saya pulang dari pasar, itu jadi bisa. Padahal kontennya sama-sama ke pasar. Terus susunan bahasa beda. Kita bicara lagi, sekarang kita akademisi, kita lihat. Seperti saya bahasa Arab, lihat tulisan Sheikh, subhanallah. Kok bisa bagus begini? Semakin, mungkin saya bisa bikin konten yang sama, tapi pengungkapannya berbeda. Dan itu kita dalam bahasa Indonesia pun kita bisa rasakan. Satu orang nulis bikin suatu konten sama, tapi ketika yang nulis anak SD, beda dengan SMP, beda dengan SMA, beda dengan anak kuliahan, bisa dengan profesor, beda atau tidak? Beda. Itu menunjukkan, nah, ketika Al-Quran yang berbicara Allah, maka beda. Maka ketika kita mengenal Allah berbicara dengan suara, dengan bahasa yang Allah kehendaki, tidak sama. Ini baru dari sisi cara mengungkapkannya, dari kata yang dipilih. Muhammad tidak menguasai seluruh selak-beluk bahasa Arab. Bahasa Arab itu luas. Seperti kita misalnya orang Jawa. Orang Jawa itu kan sukunya luas. Mungkin Jawa Timur ada kata-kata yang tidak bisa digunakan oleh apa? Jawa Barat atau Jawa Tengah. Jawa Tengah ada kata-kata yang bisa tidak digunakan oleh Jawa Timur. Jawa apa lagi? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa apa lagi? Jawa Pinggir ada enggak? Enggak ada. Jawa Barat bahasanya beda. Enggak, maksudnya saya yang bahasanya sama. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, ini semua bahasanya apa? Sama. Tapi ada kata-kata yang digunakan di sana. Itu Al-Quran bisa menggunakan seluruh kata bahasa Arab. Yang Muhammad tidak pernah dengar di kampung sana, dia tidak pernah dengar. Tapi ternyata digunakan kata-kata yang terkadang Quraisy juga bingung ini apa maksudnya. Padahal dia orang Quraisy. Maksud saya, ini baru dari sisi pemilihan kata-kata, susunannya, balagohnya. Itu sudah tidak ada yang bisa menyamai karena ini firman Allah. Belum dari sisi kontennya, mukjizatnya, susunannya, itu lain lagi. Maka kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk atau karangan Muhammad, berarti kita menghilangkan mukjizat apa? Al-Quran. Maka yang benar, Al-Quran firman Allah. Yang dinukil oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Didengar oleh Jibril, dinukil oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itulah Al-Quran. Nah, Allah berbicara dengan yang Allah kehendaki dengan bahasa apapun. Bahasa Ibrani, bahasa Syriani, bahasa Arab, terserah. Paham sampai sini? Paham? Baik, kita lanjut. Yang keenam.

Firman Allah di antaranya contoh Al-Quran atau firman Allah secara umum. Firman Allah kita bisa lihat dari dua tinjauan, dilihat dari dua tinjauan. Ditinjau dari jenisnya disebut dengan an-nau, maka dia qadim, maka dia qadim atau azali. Adapun yang kedua ditinjau dari setiap pembicaraan, maka dia hadis baru. Ini disebut dengan qadimun nau hadisul ahad. Maksudnya apa qadimun nau? Maksudnya Allah sejak azali sudah bisa berbicara. Ini maksudnya. Allah sejak azali sudah berbicara. Bukan seperti makhluk yang dari tidak bisa menjadi bisa. Dan semua sifat Allah seperti itu, qadimun nau. Allah sejak azali sudah bisa berbicara. Bukan dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau manusia tidak bisa bicara, kemudian bisa berbicara. Adapun Allah azali. Tetapi topik pembicaraan, adapun topik atau kapan berbicara, itu terserah Allah. Baru Allah aplikasikan belakangan. Ini penting. Contoh, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini contoh, sampel, contoh satu. Ini ya. Sampai sini paham tidak? Contoh Allah berbicara, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, firman Allah. Wa ma tilka, atau Allah berbicara kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu togo. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia setelah melampaui batas. Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun, sungguhnya dia melampaui batas. Ya, melampaui batas, telah melampaui batas. Saya tanya sama antum sekalian, Allah ngomong begini ketika di depan Musa atau ketika azali? Ketika ada Musa baru Allah ngomong. Allah kapan bisa berbicara? Apakah Allah baru bisa berbicara setelah ada Nabi Musa? Enggak, setelah azali. Nah, ditinjau dari Allah mampu berbicara, maka Allah sejak azali. Allah berbicara sejak azali. Tapi kapan pembicaraan, maka sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena kalau kita bilang Allah berbicara sejak azali dengan pembicaraan yang tidak pernah berubah sebagaimana perkataan orang-orang Asy'ariyah, berarti di zaman azali Allah sudah berbicara, idhab ila fir'aun innahu togha, wahai Musa pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Kalau Allah sudah berbicara dengan ini di zaman azali, padahal Musa enggak ada, berarti kalau bahasa Jawa Timur, belara, apa? Ngaco. Musanya enggak ada, Fir'aunnya enggak ada, kok ngomong begitu? Paham? Musa ada enggak di zaman azali? Fir'aun ada enggak di zaman azali? Enggak ada. Ngapain Allah ngomong, pergilah Musa, Musanya enggak ada. Kepada Fir'aun, Fir'aun juga enggak ada. Nah Allah berbicara itu ketika ada Nabi Musa. Ketika ada Fir'aun bikin masalah, baru Allah ngomong sama Musa, pergilah kepada Fir'aun. Demikian juga, Allah berfirman dalam surat Qad Sami'a, kata Allah, Qad Sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Qad Sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar, ini contoh. Allah telah mendengar seorang wanita yang mengeluhkan suaminya kepada engkau Muhammad. Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah.
Kapan Allah turunkan ayat ini? Setelah terjadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku begini begini begini." Maka Allah turunkan ayat. Allah bicara, "Qad sami Allahu qaulal lati." Sungguhnya Allah telah mendengar wanita tersebut mengeluhkan suaminya kepada engkau. Baik, pembicaraan ini sungguh Allah telah mendengar. Azali atau belakangan? Azali atau belakangan? Belakangan. Karena kalau Allah mengucapkan ini sejak azali, sungguh Allah telah mendengar, berarti Allah bohong. Padahal Allah belum mendengar. Wong belum ada perempuannya. Di zaman azali perempuannya sudah ada belum? Muhammad sudah ada belum? Belum ada suara, belum ada pembicaraan. Kenapa Allah mendengar? Aku telah mendengar wanita itu, wanitanya belum ada, Muhammad belum ada. Kalau itu sudah ada sejak zaman azali, berarti informasi yang Allah berikan adalah kedustaan. Sama Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mutabil Ali, dia mengatakan Allah mengkisahkan hikayat-hikayat. Seperti Allah mengatakan, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak." Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kalau di zaman azali Allah mengatakan dengan past tense, fi'il madhi, sungguh kami telah mengutus Nuh. Nuhnya belum ada di zaman azali, benar enggak? Benar enggak? Enggak mungkin Allah bicara dengan pembicaraan tersebut di zaman azali, karena di zaman azali Nuh belum ada kaumnya, belum ada manusia, belum ada siapa-siapa, belum ada makhluk sama sekali di zaman azali. Maka enggak mungkin Allah berbicara di zaman tersebut, "Qad inna arsalna Nuhan ila qaumi." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, berarti Allah bohong. Karena Nuh belum ada. Faham? Maka ini dalil akli, ini bukan dari saya, dari Ar-Razi. Ar-Razi itu Asy'ari. Tapi dia bingung sendiri, di akhir hayat dia bantah Asy'ari sendiri. Dan saya nukilnya semua dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang benar adalah Aqidah Ahlussunnah Muda, Allah berbicara sejak zaman azali, kapan bicara terserah Allah, bicara dengan ini, dengan topik apa, dengan bahasan apa. Itulah makanya Ahlussunnah mengungkapkan dengan Allah. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala yatakallam Allahu yatakallam bima syaa ma aman syaa mata syaa. Allah berbicara, ini ya, Allah yatakallam, Allah berbicara dengan topik yang Allah sukai apa saja, dengan siapa saja Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki. Ini dengan topik apa terserah, terserah, dengan siapa terserah, kapan terserah. Itulah yang dikenal dengan maha berbicara. Paham? Kalau kita terbatas, tidak semua orang mendengar pembicaraan kita, tidak semua siap saat kita bisa ungkapkan, dan tidak bisa dengan bahasa apapun. Adapun Allah maha berbicara, justru maha berbicara itu mengkonsekuensikan Allah berbicara kapan saja terserah Allah, dengan siapa saja, dengan topik apapun terserah Allah. Itu namanya maha berbicara.

Baik. Kalau begitu ikhwan, kita lanjutkan. Ini yang keberapa? Poin keberapa sekarang?

Perhatikan. Kita nukil perkataan Ar-Razian, dia berkata apa? Al-Qur'anu makhlukun ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk bi jami'i apa? Jihatihi. Dia mengatakan apa? Ghairu makhluk bi jami'i jihatihi. Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk dari segala sisinya. Ini penting. Sekarang proses Allah ini ya, Allah menyampaikan Al-Qur'an. Tanzilu Rabbil Alamin. Menyampaikan, ini proses. Menyampaikan Al-Qur'an kepada Jibril. Jibril alaihissalam. Makanya Jibril disifati dengan Al-Amin. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Muta'in thamma amin. Jibril Al-Amin. Yang sangat amanah. Dia tidak menambah, tidak mengurangi. Dia sangat amanah. Dia dengar dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Rasulullah. Kepada Rasulullah. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian kepada para sahabat. Terus para sahabat dan seterusnya sampai kita, sampai pada kita. Pada kita. Di sini para salaf mengungkapkan Al-Qur'an kalamullah, mereka mengatakan ungkapan begini, Al-Qur'an kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Maknanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, Al-Qur'an itu dari Allah. Yaitu Allah yang berbicara dengannya, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Ini perkataan salaf banyak seperti ini.

Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an, didengar oleh siapa? Jibril. Jibril tugasnya apa? Menukil. Makanya disifati dengan apa? Al-Amin. Kenapa disebut Al-Amin? Karena tugasnya apa? Menukil. Rasulullah juga disebut Al-Amin enggak? Rasulullah Al-Amin juga. Al-Amin. Kenapa tugasnya apa? Menukil. Tugasnya menukil. Menukil apa? Firman Allah. Menukil firman Allah. Maka yang dinukil firman Allah, yang menukil makhluk. Jibril makhluk bukan? Muhammad makhluk bukan? Alaihi wassalam. Mereka hanya menukil firman Allah. Yang dinukil firman Allah. Firman yang dinukil bukanlah makhluk. Yang dinukil bukanlah makhluk. Gampangannya, seperti misalnya, saya menukil perkataan Imam Syafi'i. Ketika saya mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'u." Kalau kau punya hati yang qanaah, sebenarnya kau dan raja sama saja. Orang tahu lafalnya lafal siapa? Lafal Firanda atau lafal suaranya suara Firanda atau suara Imam Syafi'i? Suara Firanda. Paham? Yang mengungkapkan juga siapa? Firanda. Tapi yang dinukil omongannya siapa? Syafi'i. Kira-kira begitu sederhananya. Yang menyampaikan Firanda. Suaranya suaranya siapa? Firanda. Tapi yang dinukil perkataannya siapa? Imam Syafi'i. Maka kalau dibacakan Al-Quran, firman Allah. Bukan makhluk. Kalau dibacakan oleh seorang, misalnya saya baca, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi." Yang dibaca, firman Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya, sampai orang itu mendengar firman Allah. Berarti yang didengar firman Allah, meskipun suaranya suara makhluk. Paham? Maka dari sisi kalau didengar, yang didengar firman Allah dengan suara makhluk. Kalau ditulis, maka lembarannya makhluk, penanya makhluk, tapi yang kontennya firman Allah, bukan makhluk. Itu maksudnya Al-Quran adalah bukan makhluk dari segala sisi. Apakah dituliskan, apakah dilantunkan, maka semuanya bukan makhluk. Yang makhluk alat-alat penukilannya saja. Jibril makhluk bukan. Muhammad makhluk bukan. Ya, makhluk. Lembaran juga makhluk. Tapi yang dinukil adalah firman Allah. Allah mengatakan, hatta yasma'a kalamullah. Sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu minhu bada wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepada Allah karena akan diangkat oleh Allah. Dalam hadis saya bacakan. Hadis marfu' diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu washyus thawb hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah." Islam akan sirna sedikit demi sedikit sebagaimana sirnanya atau baju yang semakin usang, semakin hatta la yudra ma siyam wala salat, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu salat, sampai orang akan lupa Islam, lama-lama lupa. Karena banyak maksiat, banyak orang alim hilang, banyak orang alim meninggal, maka Islam akan dilupakan, tidak ada lagi taklim, wala nusuk, tidak ada lagi misalnya haji, umroh, tidak ada lagi nusuk nyembelih. Wala sadaqah, dan sedekah juga akan hilang. Wala yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Maka akan ada satu malam semua Al-Qur'an diangkat, tidak ada satu ayat pun yang tertulis dan dihafal oleh manusia.

dengan manusia, dengan lisan manusia, dengan suara manusia untuk ditulis dengan pena, dengan tinta, dengan kertas, itu semua makhluk, tapi kontennya bukan makhluk. Faham ikhwan? Faham tidak? Baik.

Saya kata, Imam Ahmad berkata, saya bacakan. Yang dimaksud dengan jihad, yaitu dari segala sisinya, yaitu ada 5 sisi. Perhatikan sini. Segala sisinya. Yaitu pertama adalah dari sisi al-hifz, hafalan. Hafalan. Kemudian yang kedua, dari sisi tilawah. Dibaca. Ini dihafal ya, dihafal. Dibaca. Yang ketiga, as-sama. Didengar. Yang kelima, empat, an-nadhar, dilihat. Yang kelima adalah al-kitabah, ditulis. Maka semua ini, yang menghafal makhluk, yang membaca apa? Makhluk. Yang mendengar juga apa? Makhluk. Yang melihat juga? Makhluk. Yang menulis juga? Makhluk dengan alat al-makhluk. Tapi yang dihafal bukan makhluk. Kayak yang dihafal kontennya firman Allah. Yang dibaca juga bukan makhluk. Karena yang dibaca firman Allah. Yang didengar juga bukan makhluk. Yang didengar adalah kalam Allah. Yang dilihat Al-Quran orang lihat. Yang dilihat makhluk. Tetapi yang ditulis tapi yang dilihat adalah kontennya firman Allah. Kemudian yang ditulis juga demikian. Tulisnya pakai pena, tinta, kertas. Tetapi bukan makhluk. Allah berfirman, dalam surat At-Taubah, perhatikan surat At-Taubah 9 ayat 6, kata Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang di antara orang musyrikin itu minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia sampai ia mendengar firman Allah. Yang didengar firman Allah, yang baca Rasulullah atau sahabat. Yang baca makhluk, suaranya makhluk, tapi yang didengar firman Allah bukan makhluk. Demikian juga misal dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah." Apakah engkau Muhammad berharap mereka Yahudi untuk beriman kepadamu sementara sebagian golongan mereka mendengar firman Allah? Tapi firman Allah maksudnya Taurat. Tsumma yuharrifuna, kemudian mereka Taurat tulisannya makhluk, yang menulis makhluk, penanya makhluk, lembarannya makhluk. Tapi yang didengar firman Allah, bukan makhluk. Kemudian mereka merubahnya. Baik, saya bacakan perkataan Imam Ahmad. Yatawajjahul abdu lillahi bil Qur'an bi khamsati awjuh. Seorang hamba bertaqarrub kepada Allah, menghadap Allah dengan Al-Quran dengan 5 cara. Wa huwa fiha ghairu makhluk. Dan di 5 sisi tersebut, Al-Quran bukan makhluk. Hafidhu bi qalbin, dia hafal dengan hatinya. Wa talahu bi lisanin, menghafal dengan hati. Hati, jantungnya, hatinya makhluk atau bukan? Makhluk. Tetapi yang dihafal bukan makhluk. Wa talahu bi lisani, dia baca Al-Quran dengan lisannya. Lisannya makhluk, lidahnya makhluk. Tetapi yang ditilawahkan bukan makhluk. Wa sami'a bi udhunin, dia mendengar dengan apa? Telinga. Suaranya makhluk, telinganya makhluk, tetapi yang didengar bukan makhluk. Wa nadhara bi nadharin, dia melihat dengan mandang, lihat ayat al-baca, lihat. Yang dia lihat bukan makhluk meskipun pena, tinta dan segalanya. Wa khatta bi yadin, atau dia tulis dengan tangan, dengan pena, tapi yang ditulis adalah kontennya bukan makhluk. Maka Imam Ahmad berkata, fal qalbu makhluqun wal mahfuzu ghairu makhluq.

Hati adalah makhluk tetapi yang dihafal bukan makhluk. Wa tilawatu makhluqatun. Bacaan adalah makhluk. Wal matlu'u ghairu makhluk. Adapun yang dibaca bukan. Wa sam'u makhluk. Mendengar adalah makhluk. Wal masmu'u ghairu makhluk. Tapi yang didengar bukan makhluk. Wa nadharu makhluk. Memandang adalah makhluk. Wal manzuru ilaihi ghairu makhluk. Tapi yang dipandang bukan makhluk. Karena kontennya firman Allah. Wal kitabah makhluk. Menulis adalah makhlukah. Wal maktubu ghairu makhluk. Maka yang ditulis bukanlah makhluk. Ini secara sederhana tentang Al-Quranul Karim, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak kelanjutannya insyaallah pada pertemuan apa? Berikutnya. Saya enggak pengin kasih banyak-banyak nanti antum susah ujiannya. Baik, demikian saja insyaallah taala, mudah-mudahan paham. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.

نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

ينكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu an An Nabi Sallallahu alaihi wasallam qal Al-Mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala falhaqqu walhaqqa aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, baik yang kecil, yang besar, bahkan yang seringkali tidak kita sadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita, memudahkan langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita menjadi hamba yang bersyukur atas setiap nikmat, bersabar atas setiap ujian dan musibah, serta selalu memperindah ibadah kita kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu berlimpah ruah kepada baginda tercinta yang kita junjung tinggi bersama dan kita ikuti panutan keteladanannya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang meniti jejak perjalanannya, yang mengikuti tuntunan dan bimbingan sunnahnya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin, sahabat Roja TV rahimakumullah, di mana saja berada, kita sambung kembali kajian bersama kitab Ahaditsu Al-Akhlaq, karya ilmiah yang luar biasa dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini sangat implementatif di kehidupan kita sehari-hari. Kajian demi kajian kita rasakan begitu besar manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu dan kebersamaan kita mengkaji kitab ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan bakti kepada kedua orang tua yang kesekian, karena memang pembahasan ini begitu panjang beliau jelaskan. Bahkan pada pertemuan mendatang pun kita akan masih bersama dengan pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua dari sisi kedurhakaan-kedurhakaan yang mestinya kita waspadai dan kita jauhi. Adapun pada kesempatan kali ini, mempertegas apa yang telah disampaikan sebelumnya berdasarkan begitu banyak ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua apapun kondisinya adalah kewajiban yang melekat sepanjang masa seorang anak. Sepanjang masa kedua orang tua tersebut masih berada bersama si anak. Bahkan kita juga sudah kaji bersama bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak putus sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Beliau membawakan riwayat At-Tabrani yang juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, pada saat beliau menjelaskan tafsir surat Luqman ayat 15. Dan asal dari esensi riwayat ini termaktub di dalam Sahih Muslim, yaitu riwayat yang sampai pada Abi Uthman An-Nahdi. Beliau berkata, sesungguhnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan sebuah penjelasan tentang sebab diturunkannya ayat, yaitu ayat 15 surat Luqman. Kita coba baca kembali ayatnya yang sesungguhnya juga sudah kita sempat baca pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Al-ayah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, tatkala diturunkan ayat ini yang arti ayatnya adalah, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan apa yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun, pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan sebaik mungkin. Ayat 15 dalam surat Luqman. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertutur mengisahkan kisah pribadinya. Kuntu rajulan barran bi ummi. Dahulu aku adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Ini bukan memberikan keterangan bahwa sekarang tidak bakti, bukan. Tetapi ada kisah menarik yang terjadi dahulu. Ketika banyak orang mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Namun kemudian ada dua kondisi berbeda. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, waktu itu Sa'ad masih musyrik. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau, dan ternyata ibunda beliau bersikukuh berada di atas kesyirikan, musyrikah, dan meminta kepada Sa'ad untuk membuktikan baktinya kepada ibunya sekali lagi dalam dua kondisi berbeda. Sa'ad yang masih musyrik dan Sa'ad yang sudah masuk Islam. Maka Sa'ad mengawali tutur kisahnya itu dengan kondisi dahulu di mana beliau masih tidak ada masalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan beliau pun tidak ada masalah dengan bakti kepada kedua orang tua setelah masuk Islamnya. Beliau berkata, "Kuntu rajulan barran bi ummi." Aku adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibuku. "Falamma aslamtu," tatkala aku telah masuk Islam, "qalat," ibuku berkata kepadaku, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadzal dinul ladzi qad ahdatsta?" Agama apa ini yang kau baru masuki ini? "La tad'anna dinaka hadza aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyara bi." Wahai Sa'ad, kau punya dua pilihan, kata si ibu. Kau tinggalkan agamamu yang baru ini, agama Islam, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum, dan aku mati sehingga kau akan dicela oleh setiap orang gara-gara kedurhakaanmu menyebabkan kematianku ini, ya. Sehingga kau akan dipanggil fayuqalu ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya. Ya. Jadi saat mengawali kisahnya ini dengan menyebutkan kondisi sulit, bagaimana dia, beliau memiliki dua pilihan yang sangat berat. Yang pertama adalah meninggalkan agama Islam setelah Allah berikan hidayah kepada beliau, atau beliau yang akan kehilangan ibundanya karena ibunya akan mogok makan, mogok minum sampai mati. Harapan si ibu dengan hal tersebut, kalau kau tetap berada di atas agama baru, yaitu Islam ini, dan aku jadi mogok makan sampai matiku, kau akan dipanggil oleh semua orang, kau adalah pembunuh ibumu. Maka Sa'ad melanjutkan kisahnya. Fakultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibunda. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, ya ummah atau ya ummatah adalah panggilan kepada ibu dengan panggilan yang paling hormat dengan penuh ketulusan kasih sayang. Iya. Ya ummah atau ya ummatah, itu adalah panggilan terindah kepada ibu. Ya ummah, wahai ibundaku, la taf'ali, jangan kau lakukan itu. Jadi bukan kemudian dengan congkak berkata, terserah ibu aja misalnya gitu, aku sedang memperjuangkan Islam. Tidak. Tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Tutur kata tetap dijaga. Meskipun Sa'ad baru masuk Islam, namun beliau sangat paham tuntunan Islam menuntun agar kita sebagai seorang anak, sekalipun mendapatkan kedua orang tua kita masih musyrik atau perintahkan kita melakukan kesyirikan, bukan berarti kemudian kita boleh berbuat durhaka atau berkata kasar kepadanya. Ya ummah, wahai ibunda, la taf'ali, jangan kau lakukan itu, ma. Fa inni la ad'u dini hadza li syai'. Ma, mama tahu aku tidak akan tinggalkan agama mulia ini untuk apapun. Diganti dengan apapun, aku tidak akan tinggalkan, ma. Famakathat yawman wa lailatan la ta'kul. Ternyata sehari semalam, mamanya tidak makan, tidak minum. Fa'asbahat qad jahidat. Maka di keesokan pagi, mamanya sudah mulai payah. Famakathat yawman akhar wa lailatan. Hari berikutnya, dari pagi sampai malam, tidak makan, tidak minum. Wa qad ishtadda jahduha semakin payahlah kondisi di hari kedua tersebut. Falamma ra'aitu dzalik, tatkala aku melihat benar-benar kesungguhan ibunya tidak makan, tidak minum, ingin membunuh dirinya, mogok makan minum dalam rangka saat keluar dari agama Islam, kata saat tatkala aku melihat kesungguhan ibuku memaksaku untuk berbuat syirik tersebut, qultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibundaku, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Ma, mama sudah tahu, demi Allah mama tahu, kalau seandainya mama memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar, artinya nyawanya hilang, kemudian hidup lagi, hilang, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, bahkan sampai 100 kali, ma taraktu dini hadza li syai'in, aku tak akan gantikan agamaku, ku tinggalkan untuk sebuah tujuan apapun. Fa in syi'ti fakuli, semoga mama berkenan mama makan. Wa in syi'ti fala ta'kuli, kalau mama juga hendak tidak makan, maka itu kembali kepada mama. Falamma ra'at dzalika akalat, ternyata tatkala mamanya melihat kesungguhan putranya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perjuangannya bertahan di atas Islam, mamanya yang menyerah, akhirnya mamanya makan. Fanazalat hadhil ayatu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Subhanallah. Jadi bahkan sebelum ayat ini diturunkan, ada kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, barangkali belum pernah terjadi pada siapapun di antara kita. Ada sebuah pergulatan batin, aku ataukah ibuku? Sebagaimana kisah kemarin yang disampaikan tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku atau ibuku? Sebagaimana juga disampaikan kisah tentang Juraij si ahli ibadah, aku, salatku atau ibuku?

Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar akan mengiringi kondisi yang sulit dan menghimpit. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap kesukaran ada kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'ad menghadapi mogok ibunya bukan cuma rencanain. Awalnya ibunya menggertak. Sa'ad tidak goyah. Bahkan ternyata ibunya melakukan hal tersebut. Memaksa Sa'ad untuk berbuat syirik. Memaksa Sa'ad untuk kembali kepada agama jahiliyah, penyembahan kepada patung berhala. Maka siapapun di antara kita, ketika berada di hadapan kenyataan, kedua orang tua kita masih kafir atau musyrik, bahkan keduanya meminta kita untuk murtad atau kafir atau musyrik, demi Allah, sabarlah bertahan di atas agama. Namun, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Tutur bicara harus tetap dijaga. Sosial harus tetap baik. Layanan harus tetap prima. Berbakti harus tetap berjalan. Pergauli mereka dengan sebaik mungkin. Layani. Bakti kepada mereka. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjaga keteguhan agamanya, Islamnya, imannya, dijaganya dengan sepenuh hati. Meskipun dia tahu bahwa itu bisa saja sampai merenggut nyawa mamahnya. Tapi beliau bersabar. Dan dengan kata-kata yang indah beliau sampaikan, demi Allah ma, aku tidak akan tinggalkan agama Islam dan keimananku ini untuk apapun. Tidak kemudian berkata kasar, terserah mama aja. Mama tahu gak sih kalau mama tetap syirik, mama itu akan di neraka. Misalnya begitu, enggak. Tidak pula kemudian dengan aku berkata, ma, aku tuh ingin ke surga. Maka yang aku tempuh ini jalan surga, jalan mama adalah jalan neraka. Misalnya. Tidak. Beliau betul-betul berkomunikasi dengan mamanya, tetap dengan adab, tetap dengan tutur kata yang baik, tetap dengan bakti layaknya seorang anak kepada ibunya. Bahkan Sa'ad juga bersumpah, demi Allah ma, seandainya mama masih memiliki atau mama memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawa itu keluar, mama berharap aku keluar dan meninggalkan agama imanku ini, aku tidak akan keluar, aku tidak akan goyah, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Jadi perlu diperjuangkan. Jangan kemudian kita sudah nyerah sebelum berjuang. Wah ini susah Ustaz. Orang tuaku sudah mengancamku begini. Sampaikan dulu. Dengan ketulusan hati dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Ihris ala ma yanfa'uk. Usta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk semua yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat di dunia, terlebih bermanfaat di akhirat. Semangat. Usta'in billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, sujud, bersimpuh, memohon kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan menyerah dulu sebelum kita berjuang untuk menyampaikan, sampaikan, minta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan aku taufik agar aku bisa menuturkan kata-kata yang baik kepada ibuku. Lihatlah kisah Abu Hurairah yang pada pertemuan lalu kita kaji. Saat ini ada contoh yang lain, yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan kejadian Sa'ad bersama ibunya ini sebelum diturunkannya ayat. Sebelum diturunkannya ayat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan kepada sahabatnya arti penting berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan agama. Subhanallah. Lalu diturunkan ayat setelah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa in jahadaka, seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu, ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, ada larangan, jangan dilakukan, jangan dipatuhi. Berhenti sampai di situ? Boleh berbuat durhaka? Tidak. Ayat tidak berhenti sampai di situ.

0: tidak membolehkan kita kemudian durhaka kepada orang tua gara-gara mereka memaksa kita berbuat kesyirikan. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pergaulilah kedua orang tua itu dengan baik di dunia. Dan penyebutan dunia, karena memang ketika seandainya orang tua meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau kafir, maka sudah tidak bisa lagi kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita di kehidupan akhirat. Di alam barzakh, nanti di mahsyar, dan seterusnya, sudah tidak bisa lagi. Berbeda dengan kedua orang tua yang sebelum penghujung hayatnya tiba, ternyata dia masuk Islam, menutup usianya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berlaku anjuran untuk memperbanyak istighfar. Maka Allah tegaskan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةً. Di dunia ini, meskipun mereka musyrik kafir, bahkan mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran, jangan. Jangan kau patuhi. Tapi tetap berbuat bakti kepada keduanya sebaik mungkin. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tabarani ini, pokok hadisnya, pokok esensinya ada di dalam Sahih Muslim, ya. Di dalam Sahih Muslim di nomor 1748, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, "Nazalat fiyya ayatun minal Qur'an." Telah turun ayat-ayat kepadaku di dalam Al-Qur'an. Kemudian Sa'ad berkisah, halafat Ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinih. Ibunda Sa'ad, maksudnya ibunya sendiri, ibunda Sa'ad bersumpah tidak mengajak bicara Sa'ad sampai Sa'ad kufur kepada agamanya, meninggalkan Islam. Wala ta'kul wala tashrab, bukan hanya tidak mengajak bicara putranya Sa'ad, bahkan ibunya itu bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Qalat, ibunda Sa'ad berkata, jadi Sa'ad sedang bercerita sendiri tentang ibunya dan dirinya. Za'amat anna Allah wassaka biwalidaik wa ana ummuk wa ana amuruka bihadha. Kau mengaku bahwa Allah berwasiat bakti kepada kedua orang tuamu, ini ibumu, dan aku perintahkan engkau untuk keluar dari agama ini. Jadi ibunya ingin menguji, katanya agamamu perintahkan engkau untuk bakti kepada kedua orang tua. Aku adalah orang tuamu, aku ibumu. Aku minta kau untuk tinggalkan agama Islam. Subhanallah. Dan disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Disinilah kita pentingnya memahami bagaimana agama kita menuntunkan. Karenanya, kalau pada beberapa pertemuan yang lalu dinukilkan hadis, ridhallah fi ridhal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dan sudah dijelaskan maksudnya adalah, bila ridha dan kemurkaan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat agama. Adapun bila tidak sesuai, maka tidak berlaku hadis tersebut. Contoh, ketika seorang ayah atau ibu meminta kepada anaknya, "Nak, bacalah Al-Quran." Perintah untuk membaca Al-Quran baik atau buruk? Baik. Tidak ada buruknya sama sekali. Maka itu bisa menjadi wajib. Ketika ditinggalkan, maka bukan hanya melanggar perintah orang tua yang bukan maksiat, tetapi juga dia tinggalkan baca Al-Qurannya. Kalau kau tidak baca Al-Quran, mama akan tidak suka kepadamu. Misalnya begitu. Pakailah baju ini. Menikahlah dengan fulana. Selama bukan maksiat, selama bukan pelanggaran syariat, maka penuhi permintaan dan arahan orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua, ayah atau ibu perintahkan anaknya, "Nak, curilah." Kalau kau tidak mencuri, mama akan marah kepadamu. Berzinalah. Kalau kau tidak zina, mama akan benci kepadamu. Ribalah, kalau kau tidak riba, mau usir kau dari rumahku. Misalnya begitu. Maka tidak berlaku dalam keadaan demikian, ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua, tidak berlaku bila permintaan, arahan, perintah orang tua menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada perkataan ibunya yang berkata kepada Sa'ad, "Hei Sa'ad, kau mengaku bahwa Islam perintahkan kau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Aku orang tuamu, aku ibumu, dan aku minta kau tinggalkan agama ini." Kemudian Sa'ad melanjutkan kisahnya. "Famakathat thalathan hatta ghusya 'alaiha minal jahdi." Ternyata ibunya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak ajak bicara Sa'ad sampai terpingsan, ya, sampai pingsan. Saking laparnya dan seterusnya. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah. Maka ada anak yang lain bernama Umarah, fasaqaha. Maka Umarah yang berikan minuman kepada ibunya tadi. Faja'alat tad'u ala Sa'din. Maka si ibu doakan keburukan atas diri Sa'ad. Maka berlaku. Sementara kita tahu bahwa doa orang tua, baik doa kebaikan ataupun doa keburukan, berlaku jika itu tertuju untuk anaknya. Apakah berlaku doanya ibunda Sa'ad untuk Sa'ad? Keburukan gara-gara Sa'ad tidak mau keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا, dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي, dan juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 15, sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, فَلَا تُطِعْهُمَا, jangan patuhi. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, selama mereka masih dalam kehidupan dunia, berbuat baiklah kepada keduanya. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ya. Maka para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, sahabat Roja TV yang semoga selalu dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ayah, seorang ibu yang bahkan sampai mogok makan, mogok minum, tidak ajak bicara, sampai pingsan-pingsan, bahkan sampai doakan keburukan, teguhlah engkau di atas agama Allah. Kalau mereka lakukan mogok-mogok tersebut dalam rangka kau tinggalkan kebaikan, terjatuh dalam kesyirikan, tinggalkan tauhid atau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan dipatuhi, namun sepanjang kehidupan dunia tetap ada kewajiban bakti kepada mereka. Hadhihi syahadatun minha wa hiya musyrikah bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadihi al-wasiyyah bi birril walidain. Bahkan ungkapan ibunda Sa'ad ini merupakan persaksian seorang musyrikah bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, bimbingan dan wasiat agar para pengikutnya kaum muslimin berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi orang musyrikin juga tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak segenap sahabatnya bukan hanya untuk memperbaiki hubungan diri mereka dengan Allah, tapi juga memperindah hubungan baik mereka dengan manusia, terutama kepada kedua orang tua. Lihatlah bagaimana ketika Sa'ad berkata, "Ya umma, wahai ibundaku, walau wallahi law kana laki mi'atu nafsin wa kharajat nafsan nafsa ma raja'tu an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li syai." Demi Allah, ma, seandainya mama memiliki 100 nyawa yang keluar satu persatu memintaku agar aku tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. Subhanallah. Oleh karenanya, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kisah saat ini semoga memotivasi kita setidaknya untuk 2 hal. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang kehidupan mereka, sepanjang mereka hidup dan sepanjang kita hidup. Selama kita hidup, selama mereka hidup, berlaku hukum bakti kepada kedua orang tua wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan patuhi orang tua jika mereka meminta kita berbuat maksiat, dan ancamannya adalah mereka bahkan sampai mati, mereka bahkan sampai mogok makan minum dan seterusnya. Bahkan mengancam doa keburukan. Seandainya permintaan mereka adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka jangan penuhi, jangan patuhi. Namun bukan berarti kita boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kewajiban bakti melekat sepanjang usia kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah semisal wakaf atau yang serupa. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya tersebut. Maka bakti kepada kedua orang tua juga berlaku meskipun mereka sudah meninggal dunia. Maka berarti sepanjang hayat kita sebagai anak, apabila kedua orang tua kita adalah muslim yang meninggal dunia di atas keislaman, doakan kebaikan. Adapun apabila kedua orang tua meninggal dunia dalam keadaan kafir atau musyrik, maka sudah tidak boleh lagi berdoa kebaikan, istighfar, mohon ampunan untuk mereka. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang lain dan dengannya berakhirlah penjelasan Syekh Abdul Razak pada poin ini. Nanti insya Allah bisa dibuka sesi tanya jawab. Yaitu kisah tentang Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Asma binti Abi Bakar adalah putri dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat. Bahkan beliau adalah sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda beliau, ibunda Asma, adalah Qatilah bintu Abdul Uzza. Ibunda Asma adalah Qatilah binti Abdul Uzza. Asma binti Abi Bakar bercerita, qalat, beliau bertutur mengisahkan, atatni ummi raghibatun fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibuku Qatilah bintu Abdul Uzza datang menemuiku dengan semangat berbakti. Maksudnya dengan semangat sambung silaturahmi, ya, dengan semangat sambung silaturahmi. Sekedar sosial saja. Ya. Ibunya menyambung silaturahminya kepada si anak, si putri. Ya. Di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bertanya kepada Nabi. Kita pun begitu. Kalau kita bingung sesuatu atau tidak tahu tentang suatu hukum, maka kita bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanyalah kepada para ulama ahli dzikri seandainya kalian tidak mengetahui, dalam surat An-Nahl ayat 43. Maka Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, asiluha? Apakah aku sambung silaturahmi bersamanya?" Jadi terlihat ibunya datang untuk seakan-akan menyambung silaturahmi meskipun ibunya ini sudah tidak lagi menjadi istri Abu Bakar ayahnya. Ya, karena beliau musyrika. Maka Asma sebagai putrinya bertanya, ya, apakah aku menyambung silaturahmi bersama ibuku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya, sambung silaturahmi bersamanya. Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman Allah dalam ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah.
1: Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad yang sahih di nomor 5978. Jadi ada ayat yang lain menegaskan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hayat mereka, sekalipun mereka adalah kaum musyrikah atau kaum musyrikin. Apa ayat Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi? Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik, bakti, dan bersikap adil kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersikap adil, subhanallah. Karenanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ayat ini menegaskan siapapun orang kafir, termasuk kedua orang tua, kalau seandainya mereka kafir sementara kita adalah seorang mukmin, bukan berarti kita boleh semena-mena berbuat zalim kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, bukan kafir harbi, selama mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, maka tidak terlarang dan tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tetap berbuat baik, antabarruhu wa tuqsitu ilaihim, tetap bersikap adil kepada mereka. Tidak boleh kita kemudian berbuat zalim. Tidak boleh kita kemudian bersikap semena-mena. Mumpung orang ini kafir misalnya, kemudian kita meludahi wajahnya misalnya, ambil hartanya, dicuri hartanya, dibuang sampah kita di rumahnya misalnya. Tidak boleh. Selama bukan kafir harbi yang memerangi kita dan mengusir kita dari rumah tinggal kita, entah kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, Islam tidak melarang kita untuk tetap berbuat baik dan bersikap adil bersama mereka. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, subhanallah. Ibnu Uyainah menjelaskan bahwa ayat 8 surat Al-Mumtahanah ini diturunkan untuk kisah Asma binti Abi Bakar yang menyikapi ibundanya Qatilah bintu Abdul Uzza datang untuk menyambung silaturahim, dan Asma bertanya kepada Nabi, apakah boleh aku tetap menyambung silaturahmi bersamanya? Nabi menyatakan, ya boleh. Karena memang Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang kafir sekalipun, selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah tinggal kita. فَهَذَا فِيهِ أَنَّ الْأُمَّ الْمُشْرِكَةَ تُوصَلُ وَتُبَرُّ وَيُحْسَنُ إِلَيْهَا, kata Syekh Abdul Razak. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa seorang ibu yang musyrikah sekalipun tetap disambung silaturahminya, tetap diperlakukan baik dan bakti kepadanya, وَتُصَاحَبُ بِالْحُسْنَ, ya, dipergauli dengan cara yang terbaik, كُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَنَافَ مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan ini semua tidak kontradiktif dengan sikap kita berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kita tidak mau mencintai orang musyrikin. Ya. Kita tidak punya kecenderungan hati untuk orang musyrikin. Tapi pada sikap kita kepada mereka, selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik dan bersikap adil, bahkan terhadap kedua orang tua, terutama kepada kedua orang tua. Fatubra'u minha wa min diniha. Kalau seandainya pun ibu, yang pada pembahasan sebelumnya ibu itu diberikan bakti dari seorang anak 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah, seandainya yang musyrikah itu adalah si ibu, bukan berarti kemudian kita berlepas diri dari kemusyrikannya, kita berlepas diri dari kekufurannya, kemudian kita akhirnya tidak berbuat baik. Tidak. Tetap berbuat baik. Sepanjang hayat kita. Tetap berbakti kepadanya sepanjang hayat kita. Selama beliau tidak perintahkan kita untuk syirik. Selama beliau tidak perangi kita, tidak usir kita dari tempat tinggal kita sendiri. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Fa fiha, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah di paragraf terakhir pembahasannya, annal abal musyrika wal ummal musyrikata bal umumal musyrikin idza lam yakunu muqatilina lil muslimin an yubarru wa yuqsatu ilaihim. Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah yang musyrik atau ibu yang musyrikah, bahkan seluruh keumuman kaum musyrikin, seandainya mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, berhak untuk diperlakukan baik dan disikapi adil bagi mereka. La yanhallahu an dzalik, Allah tidak melarang hal tersebut. Wala syakka annal kuffara idza ra'aw mithla hadhihi almu'amalah wal birra wal ihsan wal mulatafah qad takunu sababan lidukhulihim fil Islam. Karena tidak diragukan, sekiranya kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka melihat indahnya muamalah, indahnya perintah tuntunan bakti, berbuat baik, lembut kepada mereka, sekalipun dalam keadaan seperti tadi digambarkan, qad takunu sababan lidukhulihim fil Islam. Itu boleh jadi menjadi sebab mereka masuk ke dalam agama Allah dan memeluk Islam. Bal inna katsiran minal kuffari kana sababu islamihim ru'yatahum akhlaqal muslimin wa adabahum wa husna muamalatihim. Bahkan banyak sekali di antara kaum musyrikin, kaum kafirin, ternyata sebab keislaman mereka adalah mereka melihat keindahan akhlak kaum muslimin. Mereka melihat keindahan adab, etitut, tata krama kaum muslimin. Mereka melihat baik, apik, eloknya hubungan sosial kaum muslimin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah kemudian kalau seandainya di era seperti sekarang ini ada seorang anak yang mungkin hanya diperlakukan buruk atau bahkan dia nilai jahat dari kedua orang tuanya, bahkan sampai ada yang mau murtad, ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari tuntunan. Saya benar-benar pernah dihubungi oleh seseorang, beliau sedang meminta arahan kepada saya untuk memberikan nasihat kepada seorang anak yang katanya mengancam dirinya akan murtad akibat perbuatan buruk kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini kondisi yang terbalik-balik. Karena Islam menuntunkan seandainya pun orang tuanya itu bukan hanya sekedar berbuat jahat, menzalimi, bahkan memaksa untuk berbuat kesyirikan, kita wajib bersikap baik kepadanya, kepada orang tua kita. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita dalam batasan yang dibenarkan. Meskipun keduanya paksa kita untuk syirik, kita tidak ikut paksaan mereka, tapi kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata ada di zaman sekarang ini, bukan jauh, baru-baru ini, justru dia yang mengancam orang tuanya, kalau bapak dan ibu terus berbuat jahat kepadaku, aku akan murtad. Wala haula wala quwata illa billah. Bahkan dia mengungkapkan katanya, agama lain lebih memuliakan diriku sebagai seorang anak. Subhanallah. Ini karena ketidaktahuan indahnya tuntunan Islam. Ini karena kedangkalan ilmu tentang indahnya bimbingan Islam. Bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang tertinggi, pintu surga yang paling tengah. Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara 8 pintu surga yang kelak akan dimasuki oleh para anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wallahu ta'ala a'lam, ini penyempurna penjelasan tentang bakti kepada kedua orang tua yang berlaku sebagai sebuah kewajiban sampai akhir hayat kita. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, sahabat Raja TV, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, usia kita belum tentu panjang. Ada banyak sekali ujian kita di kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita menyusunnya dengan skala prioritas, maka kita akan tahu bahwa prioritas pertama kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Itulah jalinan hubungan terbaik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Patuhi Allah. Patuhi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tunaikan sebisa mungkin apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan di dalam agama. Dan apa yang Nabi SAW teladankan bagi kita sebagai umatnya. Kemudian skala prioritas yang kedua adalah menjalin hubungan baik diri kita dengan sesama manusia yang ranking satunya adalah kedua orang tua. Berbaktilah kepada mereka. Sadarilah dan jangan sampai terluput dari ingatan kita bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Bertuturlah dengan bicara yang baik, indah. Bersikaplah dengan sikap yang menjadikan mereka melihat betapa kita adalah anak tercintanya. Jangan sampai kita lupa bahwa bahkan seandainya mereka itu masih musyrik dan meminta kepada kita melakukan kesyirikan, tetap berlaku kewajiban bakti kita kepadanya sepanjang usia kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini, sebelumnya, atau ilmu lain di masa mendatang. Di majlis seperti ini, atau di majlis bersama yang lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu kita berbuah manis berupa amal yang salih, yang akan menjadi tabungan, pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akan sambung lagi kebersamaan kita mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Salam hormat kami untuk segenap keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: راديو رجا منبر cahaya sunnah
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك Rawahu Tirmidzi.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: Ayatun min Al-Qur'an.

0: Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu. Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: di hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف، نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahi alhamdu wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum memayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjus, cetakan mushaf yang perjus, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai memayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
7: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bayti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah, berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, wa tub alaina, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami, Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pulalah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wan-najmi idza hawa.
2: Demi bintang ketika terbenam.
1: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: Wa annahu khalaqaz zawj

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

0: dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah, laysa laha min dunillahi kashifah.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, la, tidak. Walakin yakfurnal ashir, akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah

0: rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabade. Ikhwati Islam azakumullah. Sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah, dengan penerjemah Ustadz Abu Hatim Sigit Hafizahullah, dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
3: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
2: قوله: باب لعن الله من لعن والديه. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله عقب الباب الذي قبلها، وهو باب عقوق الوالدين، مبينا بذلك رحمه الله تعالى أن لعن الوالدين من أشد العقوق وأفظعه وأشد اللؤم وأشنعه، حيث قدم له والداه الإحسان والرعاية والتربية، ثم يلقى ذلك كله بلعنهما. وقد جاء وعيد شديد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من يلعن والديه، وأن من لعنهما استحق اللعن من الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وسواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. ولعن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة، أما التسبب فأن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه. وهذا أمر يكثر عند السوقة ومن لا حياء عندهم ولا دين ولا خوف من الله سبحانه وتعالى في مجالسهم ولقاءاتهم، فيتبادلون لعن الآباء والأمهات.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, serta seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Amr bin Mazruq meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bazzah, dari Abu At-Tufail, ia berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kekhususan kepada kalian yang tidak beliau berikan kepada seluruh manusia? Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan kepada kami sesuatu yang khusus yang tidak beliau berikan kepada seluruh manusia, kecuali apa yang terdapat dalam sarung pedangku. Kemudian Ali mengeluarkan sebuah lembaran, ternyata di dalamnya tertulis, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Bukhari bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, Imam Bukhari rahimahullah menyusun bab ini setelah bab sebelumnya, yaitu bab durhaka kepada kedua orang tua. Hal ini untuk menjelaskan bahwa melaknat kedua orang tua merupakan salah satu bentuk durhaka yang paling buruk. Kedua orang tua telah memberikan kebaikan, perhatian, pengasuhan, dan pendidikan kepada anaknya. Namun, setelah semua kebaikan tersebut, anak justru membalasnya dengan melaknat keduanya. Ini merupakan bentuk keburukan dan kehinaan akhlak yang sangat besar. Telah datang ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang melakukan hal ini berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar dan kemaksiatan yang sangat berat. Laknat berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Sama saja, apakah seseorang secara langsung melaknat kedua orang tuanya, atau ia menjadi sebab sehingga kedua orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Hal ini termasuk dosa besar, dan yang pertama lebih buruk lagi dari yang kedua. Melaknat kedua orang tua secara langsung adalah seseorang melaknat keduanya secara berhadapan, secara langsung. Adapun menjadi sebab dilaknatnya kedua orang tua oleh orang lain, yaitu misalnya seseorang melaknat ayah dari orang lain, lalu orang tersebut membalas dengan melaknat ayahnya atau ibunya, maka dengan demikian ia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat atau dicaci oleh orang lain. Perbuatan semacam ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang tidak memiliki rasa malu atau tidak memiliki pemahaman agama yang baik serta tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam pertemuan atau perkumpulan mereka, mereka saling melaknat ayah dan ibu satu sama lain. Naam.
2: Qawluhu la'ana Allah man la'ana walidayh. Hadha mawdi'u ash-shahid min al-hadith lit-tarjama. Yaqulu Abu At-Tufail, su'ila Ali radhiyallahu anhu, hal khassakum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in lam yakhass bihi an-nas kaffa? Ay antum يا آل البيت، وهل خصك أنت لقرابتك منه ولكونك من آل بيته بشيء دون بقية المسلمين؟ وقد قيل إن هذا السؤال أثير مبكرا لما وجد عبد الله بن سبأ وأتباعه ممن حاولوا أن يتستروا بحب آل البيت والنصرة لهم، فبدأوا يثيرون شيئا من هذه الأمور، لذا سئل علي رضي الله عنه عن هذا. وجاء في رواية في صحيح مسلم أنه قيل له: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما الذي كان يخصك به ويقوله لك سرا بينك وبينه. فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من غير منار الأرض. وعجيب أمر من يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بوصية دون المؤمنين، ويذكرون تحت هذا أمورا كثيرة مكذوبة مختلقة لا أصل لها ولا أساس، ولا يذكرون هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. ومن أراد أن يذكر مناقب علي رضي الله عنه فليذكر مناقبه الثابتة ومآثره الصحيحة. وعلي رضي الله عنه غني عن أن يكذب عليه لرفعه أو للثناء عليه، ولا حاجة للاختلاق والكذب عليه ولا على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من آل بيته أو من غيرهم. قوله: إلا ما في قراب سيفي، قراب السيف هو الغمد الذي يوضع فيه السيف ويكون من الجلد. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب، وجاء في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم أنهن أربع كلمات. وهذه الكلمات لو تأملناها ليس منها شيء يخص علي رضي الله عنه، فكلها عامة للمسلمين لا تختص بمسلم معين. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء، فهذه الكلمات الأربع ليست خاصة به، وإنما هي لعموم المسلمين. قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، هذه الكلمات الأربع التي سمعها كلها كبائر وذنوب عظام وجرائم كبار، وكل واحدة منها صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بلعن فاعلها، فكرر اللعن أربع مرات، ولم يكتفي بلعن واحد يتناول الأمور الأربعة، بل كل واحد منها صدر بلعن. وبدأت هذه الأمور الأربعة بأخطرها وأعظمها جرما وإثما، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنب وأكبر الجرم.
4: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini adalah bagian hadis yang menjadi poin utama atau syahid dari judul bab ini. Abu Tufail berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kekhususan kepada kalian yang tidak beliau berikan kepada manusia pada umumnya? Maksudnya, wahai ahlul bait, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kalian suatu perkara khusus karena kedekatan dan hubungan kalian dengan beliau, serta karena kalian termasuk keluarga beliau, yang mana hal ini tidak diberikan kepada kaum muslimin lainnya? Ada yang mengatakan bahwa pertanyaan semacam ini timbul pada masa awal ketika telah muncul Abdullah bin Sabak dan para pengikutnya, yang berusaha bertopeng di balik cinta kepada Ahlul Bait dan membela mereka. Kemudian Abdullah bin Sabak dan pengikutnya tersebut mulai menyebarkan hal-hal semacam ini. Karena itulah Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang hal ini. Dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim dikatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beritahukan kepada kami sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maksudnya, apa yang dahulu beliau khususkan untukmu dan beliau sampaikan kepadamu secara rahasia antara beliau dengan dirimu. Maka Ali radhiyallahu anhu pun marah dan berkata, "Beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu yang beliau sembunyikan dari manusia pada umumnya. Akan tetapi aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah.'" Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengherankan orang-orang yang mengklaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu wasiat khusus kepada Ali radhiyallahu anhu yang tidak diberikan kepada kaum mukminin pada umumnya. Mereka menyebutkan di bawah klaim tersebut berbagai perkara yang dusta, yang dibuat-buat, yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki landasan yang sahih. Namun, mereka justru tidak menyebutkan empat perkara yang benar-benar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu ini. Barang siapa yang ingin menyebutkan keutamaan Ali radhiyallahu anhu, hendaknya ia menyebutkan keutamaan-keutamaan yang sahih dan riwayat-riwayat yang benar tentang beliau. Ali radhiyallahu anhu tidak membutuhkan kebohongan yang dibuat-buat atas nama beliau demi untuk mengangkat kedudukan beliau dan memberikan pujian kepadanya. Ali maupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya, baik dari ahlul bait maupun bukan ahlil bait, mereka semuanya tidak butuh untuk dibuatkan kebohongan-kebohongan untuk menunjukkan keutamaan atau keistimewaan mereka. Perkataan Ali radhiyallahu anhu, "Kecuali apa yang terdapat dalam sarung pedangku." Yang dimaksud dengan sarung pedang adalah yaitu tempat pedangnya disimpan, yang biasanya terbuat dari kulit. Kemudian beliau mengeluarkan sebuah lembaran dan ternyata di dalamnya tertulis empat perkara tersebut. Dalam sebagian redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa itu adalah empat kalimat. Jika kita perhatikan keempat kalimat tersebut, tidak ada satu pun yang merupakan perkara khusus bagi Ali radhiyallahu anhu. Semuanya berlaku umum bagi kaum muslimin dan tidak dikhususkan kepada seorang muslim tertentu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sesuatu yang khusus kepada Ali radhiyallahu anhu. Keempat kalimat tersebut adalah ajaran yang berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan." Keempat perkara ini semuanya merupakan dosa-dosa besar dan kejahatan yang berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali setiap perkara dengan lafaz "Allah melaknat." Beliau mengulang laknat sebanyak empat kali dan tidak hanya menyebutkan satu kali laknat yang mencakup keempat perkara tersebut. Namun masing-masing perkara tersebut diawali dengan "Allah melaknat demikian-demikian." Keempat perkara tersebut diawali dengan perkara yang paling berbahaya dan paling besar kejahatannya, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal, yang merupakan dosa terbesar dan kejahatan yang paling buruk.
2: وَالذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ لِأَنَّ الذَّبْحَ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي أي ذبحي، فالنسك عبادة والعبادة حق لله سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله واستحق لعنة الله وعذابه وعقابه، وإن مات على ذلك استحق الخلود في نار جهنم. والشرك في الذبح يكون من جهتين، من جهة الاستعانة ومن جهة العبادة. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله تعالى على ذبيحته ولو كان ذبح لله فهو مشرك، كأن يقول عند ذبحه باسم المسيح أو باسم فلان، فهذه استعانة بغير الله. وما أهل لغير الله به، فإذا أهل بالذبيحة لغير الله وسمي عليها غير الله فهذا شرك في الاستعانة. والجهة الثانية من جهة العبادة بأن يذبح الذابح الذبيحة متقربا بها لغير الله، والواجب على المسلم أن يكون في ذبحه مستعينا بالله مخلصا فيه لله تعالى، فيقول على ذبيحته بسم الله ولا يبتغي بها إلا وجه الله. قال لعن الله من ذبح لغير الله، أي من ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله، ولو كانت الذبيحة من أتفه الحيوان، كما جاء في أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يمره أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، قال فدخل النار. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية موقوفا على سلمان رضي الله عنه.
4: Menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan, karena menyembelih itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban untuknya. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Kata nusuki berarti sembelihanku atau ibadah kurbanku. Nusuk adalah ibadah, sedangkan ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka barang siapa menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ia berhak mendapatkan laknat Allah dan azabnya. Jika ia meninggal dalam keadaan tersebut tanpa bertaubat, maka ia berhak mendapatkan kekekalan di dalam neraka jahanam. Adapun kesyirikan dalam penyembelihan itu dapat terjadi dari dua sisi. Yang pertama dari sisi meminta pertolongan atau isti'anah, dan yang kedua dari sisi ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah dalam penyembelihannya, meskipun ia bermaksud menyembelih untuk Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Misalnya, seseorang ketika menyembelih, dia mengatakan Bismil Masih atau Bismil Fulan, dengan menyebut nama Al-Masih atau dengan menyebut nama si Fulan. Ini merupakan bentuk meminta pertolongan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillahi bih." Dan diharamkan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka jika seseorang ketika menyembelih hewan menyebut nama selain Allah, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dalam isti'anah. Adapun sisi kedua adalah dari sisi ibadah, yaitu seseorang menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi seseorang adalah ketika menyembelih, ia memohon pertolongan kepada Allah dan mengikhlaskan sembelihannya hanya untuk Allah. Dan ketika menyembelih, dia mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ia tidak mengharapkan dari sembelihannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha lighairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya adalah orang yang menyembelih seekor hewan sebagai bentuk pendekatan diri kepada selain Allah. Meskipun hewan yang disembelih tersebut merupakan hewan yang sangat kecil atau sangat remeh dan tidak bernilai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Maka mereka bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Ia menjawab, ada dua orang yang melewati suatu kaum yang memiliki sebuah berhala. Tidak seorang pun diperbolehkan melewatinya sampai ia mempersembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Mereka berkata kepada salah seorang dari keduanya, persembahkanlah sesuatu. Maka ia berkata, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku persembahkan. Maka mereka berkata, persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Maka ia pun akhirnya mempersembahkan seekor lalat. Lalu mereka membiarkannya lewat. Ia berkata, maka ia masuk neraka. Mereka kemudian berkata kepada orang yang satunya, persembahkanlah walau seekor lalat. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka kemudian mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk surga. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Riwayat ini mauquf dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
2: قوله لعن الله من سرق منار الأرض وجاء في بعض روايات الحديث عند مسلم لعن الله من غير منار الأرض أي بدله ومنار الأرض هي العلامات التي تتميز بها حدود الأراضي وجرت عادة الناس في قديم الزمان وحديثه أن توضع علامات تميز وتفرق بين الأراضي بحيث يعرف بها حد أرض فلان من حد أرض فلان فإذا أدخل صاحب أرض العلامة في أرض صاحبه ينشأ عن ذلك اتساع مساحة أرضه وصغر مساحة أرض صاحبه فيكون بذلك قد غير منار الأرض ليسرق من أرض صاحبه ولهذا جاء في هذه الرواية قال لعن الله من سرق منار الأرض أي غيرها لغرض السرقة والاعتداء والاقتطاع من أرض غيره بغير حق وقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، رواه البخاري ومسلم. حتى لو كان تحريكه للعلامة تحريكا يسيرا، لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فهو لن يستفيد في دنياه من شبر أو أمتار يقتطعها، ولكن النفس الظالمة لا تقنع إلا بالاعتداء وأخذ أموال الناس بغير الحق، وهذا فيه لعن وطرد وإبعاد من رحمة الله.
4: سبت نبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سرق منار الأرض. الله ملعنت orang yang mencuri tanda batas tanah. Dalam sebagian riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, redaksinya adalah la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Artinya, ia mengubah atau memindahkan tanda tersebut. Dan yang dimaksud dengan manaral ard adalah tanda-tanda yang digunakan untuk menunjukkan dan membedakan batas-batas tanah. Sejak dahulu hingga sekarang, manusia biasa memasang tanda tertentu untuk membedakan dan memisahkan tanah satu dengan tanah yang lainnya, sehingga diketahui batas tanah milik seseorang dan batas tanah milik orang lain. Apabila pemilik suatu tanah memindahkan tanda batas tersebut masuk ke wilayah tanah orang lain yang berbatasan dengannya, maka luas tanahnya menjadi bertambah, sedangkan luas tanah milik orang lain tersebut menjadi berkurang. Dengan demikian, ia telah mengubah tanda batas tanah untuk mengambil atau mencuri sebagian tanah orang lain. Oleh karena itu, dalam riwayat ini disebutkan la'anallahu man saraqa manarul ard. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. Maksudnya dia mengubah batas tanah untuk tujuan mencuri atau berbuat zalim atau mengambil sebagian tanah milik orang lain tanpa hak. Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamati min 7 aradin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ancaman pada hadis ini tetap berlaku meskipun ia hanya memindahkan tanda batas tersebut sedikit saja. Sebab perbuatan itu merupakan kezaliman. Sedangkan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang yang melakukan hal ini, sebenarnya ia tidak mendapatkan manfaat yang berarti di dunia dari sejengkal tanah atau berapa meter yang dia ambil dari tanah milik tetangganya tersebut. Namun, jiwa yang zalim tidak akan pernah merasa puas kecuali dengan melakukan kezaliman dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Oleh karena itu, perbuatan ini mendapatkan ancaman laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.
2: Qawluhu la'anallahu man la'ana walidayh. Hadha huwa asy-syahid min al-hadith lit-tarjama. Ay man ibtada'a walidayhi bil-la'n aw tasabbaba fi la'nihima. Fakila al-amrayn min kaba'ir al-ithmi wa 'adha'imi ad-dhunub. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء. فكل هذا ليس من خلق المؤمن ولا من صفات أهل الإيمان. وإذا كان اللعن ليس من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثرهم معروفا به وإحسانا إليه؟ ولك أن تعجب كيف يكون الولد في البيت فتطعمه أمه الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج من عندها فيلقى صاحبا أو غيره فيلعن أمه فيكون تسبب في لعن أمه، وبعضهم ربما في البيت هي تحسن إليه وهو يسبها. وهذا يفعله من بلغ به دناءة الطبع وسوء الخلق مبلغا عظيما. وأعظم من هؤلاء وأفضع وأشنع وأقبح من يجري على ألسنتهم لعن رب العالمين، وهذه ردة عن الدين وكفر بالله العظيم، بل هو أشنع الكفر وأقبحه. فالله تبارك وتعالى يوالي على العبد نعمه، صحة في بدنه وغذاء وطعاما وشرابا وعافية، ثم يتجرأ لسانه بأن يتحرك بهذا الكلام القبيح الشنيع الذي لا أقبح منه ولا أشنع. وهذا كله ناشئ عن فساد عريض وشر كبير في قلوب هؤلاء. أما القلوب النقية الطاهرة السليمة فلا يمكن أن تصل إلى مثل هذا ولا قريب منه.
4: سبد النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini adalah bagian hadis yang menjadi syahid atau poin utama bagi judul bab ini. Maksudnya adalah orang yang secara langsung melaknat kedua orang tuanya, atau ia menjadi sebab sehingga kedua orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Kedua bentuk hal ini dua-duanya termasuk dosa besar. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berbuat keji, dan juga bukan pula orang yang suka berkata-kata kotor. Semua sifat ini bukanlah akhlak seorang muslim dan bukan pula merupakan sifat mereka. Jika melaknat saja secara umum itu bukan merupakan sifat seorang mukmin, lalu bagaimana lagi jika seseorang melaknat orang yang paling dekat dengannya, yaitu kedua orang tuanya, orang yang paling banyak berbuat baik dan paling banyak berjasa kepadanya. Sungguh mengherankan, seseorang yang berada di rumah, ibunya memberinya makan, memberinya pakaian, memperhatikan kesehatannya, keselamatannya. Kemudian ia keluar rumah, bertemu dengan seorang teman atau orang lainnya, lalu mencela atau melaknat ibu temannya tersebut, sehingga menyebabkan temannya tersebut membalas dengan mencela atau melaknat ibunya. Maka dengan demikian ia telah menjadi sebab ibunya dilaknat oleh orang lain. Bahkan ada sebagian orang yang ketika berada di rumah, ibunya berbuat baik kepadanya, tetapi ia justru mencaci atau mencela ibunya secara langsung. Perbuatan semacam ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang telah mencapai pada tingkat kerendahan tabiat dan tingkat keburukan akhlak yang sangat parah. Dan yang lebih besar dan lebih buruk, lebih keji dan lebih mengerikan dari hal ini adalah orang yang lisannya terbiasa melaknat Rabbul Alamin, melaknat Rabb semesta alam. Ini merupakan bentuk kemurtadan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan termasuk bentuk kekufuran yang sangat buruk dan sangat keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mencurahkan nikmat-Nya kepadanya, memberinya kesehatan, makanan, minuman, keselamatan, rezeki, dan semisalnya. Namun justru lisannya sangat berani mengucapkan perkataan yang sangat buruk dan sangat keji, yang tidak ada perkataan yang lebih buruk darinya. Semua ini merupakan akibat dari kerusakan yang besar dan keburukan yang parah di dalam hati seseorang. Adapun hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang selamat tidak mungkin sampai melakukan hal-hal semacam ini, bahkan tidak juga mendekatinya.
2: Qawluhu la'anallahu man awa muhdithan, wa fi riwayatin man awa muhdathan. Ala riwayat al-kasr, ay man awa sahib hadath. كأن يكون مرتكبا لجريمة أو جناية فيؤويه وينصره ويسره ويشد من عضده، فهذا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال: من آوى محدثا بالفتح، أي أمرا محدثا مبتدعا في دين الله، والمعنى أنه ينصر البدعة. وهذا غاية في الخطورة، أن يكون الإنسان منتصرا للبدعة مؤويا لها مدافعا عنها، ولا ينتصر للسنة ولا ينهض للذب عنها، لكنه ينشط كثيرا للدفاع عن البدع، حتى وجد من له مؤلفات في الدفاع عن البدع، ولا يعرف له مؤلف واحد في الدفاع عن السنة والانتصار لها، بل ولا يبالي بها، بل حتى إنه لا يهتم ولا يبالي بفرائض الإسلام وواجبات الدين العظام، والتي أعظمها التوحيد والدفاع عنه والنهي عن الشرك والتحذير منه. وهذا غاية ما يكون في الخطورة. والواجب نحو البدع المحدثات أن تحذر ويحذر منها، لا أن تؤوى وتنصر ويدافع عنها، فهذا من موجبات غضب الله تبارك وتعالى وحلول لعنته. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سبد النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، الله ملعنت orang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku bidah. Dalam salah satu riwayat disebutkan man awa muhdathan, Allah melaknat orang yang melindungi bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Pada riwayat dengan lafadz muhdith, maknanya adalah orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran. Misalnya, seseorang melakukan tindak kriminal atau kejahatan, kemudian ada orang yang melindunginya, menolongnya, menyembunyikannya, dan memperkuat kedudukannya. Orang yang melakukan hal ini terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun riwayat dengan lafaz muhdats, maknanya adalah suatu perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, yaitu bidah. Maka lafaz ini maknanya adalah seseorang membela atau mendukung bid'ah. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Seseorang justru membela bid'ah, melindunginya, mempertahankannya, sementara ia tidak membela sunnah dan tidak bangkit untuk menolongnya. Bahkan ada orang yang sangat bersemangat membela bid'ah, hingga ia memiliki berbagai karya tulis yang dibuat khusus untuk membela bid'ah tersebut. Sementara ia tidak dikenal memiliki karya tulis satupun yang isinya pembelaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperjuangkannya. Bahkan ia tidak mempedulikannya. Lebih dari itu, ia juga tidak memberikan perhatian terhadap kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban Islam. Dan di antara kewajiban agama yang paling besar adalah tauhid dan membela tauhid, serta larangan terhadap syirik dan peringatan keras darinya. Ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Adapun sikap yang wajib terhadap perkara bid'ah adalah seseorang harus waspada darinya dan memperingatkan manusia darinya agar tidak terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Bukan sebaliknya, malah melindungi bid'ah atau mendukung dan membelanya. Dan perbuatan melindungi dan membela bid'ah ini merupakan salah satu sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turunnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari ilmu yang telah kita pelajari. dan semoga Allah menambahkan ilmu serta taufiknya kepada kita, memperbaiki seluruh urusan kita, dan semoga Allah juga memberikan petunjuk kepada kita untuk menuju jalannya yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha Mengabulkan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: Illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
0: dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: يرجى
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim dengan tema beriman kepada Allah adalah amalan utama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah, hadis yang ke-16, bab al-imanu billah afdalul a'mal. Bab beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qal, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Qal qultu ayyur riqabi afdal? قال أنتسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل

Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya, hamba sahaya seperti apa yang paling utama untuk dimerdekakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang paling mahal di sisi majikannya dan yang paling mahal harganya. Aku bertanya lagi, jika aku tidak mampu melakukan itu bagaimana? Maka Rasulullah SAW bersabda, tu'inu sani'an, kamu bantu orang yang bekerja. Autasna'u li akhrok, atau kamu bekerja atau berbuat untuk orang yang tidak bisa bekerja. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku lemah dari melakukan sebagian amal? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu kamu menahan keburukanmu dari manusia. Karena sesungguhnya itu sedekah darimu atas dari kamu, ya untuk dirimu. Hadis ini akhi sudah pernah kita bahas di awalnya. Gimana kita ambil, waktu itu kita ambil faedah yang pertama, yaitu pentingnya kita mencari amalan yang paling utama. Pentingnya kita mencari amalan yang paling apa? Utama. Dan sudah saya berikan kepada antum semuanya bagaimana caranya mencari amalan yang paling apa? Utama. Di antaranya saya sampaikan kemarin, ya. Yang pertama yaitu dengan cara mengetahui hukumnya apa. Tentu amalan yang wajib lebih utama daripada amalan yang apa? Yang sunnah. Demikian pula di antaranya untuk mengetahui suatu amalan yang paling utama apa? Iya. Amalan semakin memperbaiki hati, semakin utama. Semakin kurang memperbaiki hati, maka kurang utama. Dan beberapa yang sudah saya sampaikan kemarin. Kita ambil faedah yang kedua, ya akhul Islam, dari hadis ini. Itu hendaknya kita mencari yang paling utama dari setiap amal. Kalau tadi amalan yang paling utama. Kalau ini yang paling utama dari setiap amal. Iya. Dari mana? Di sini Abu Dzar memberikan pertanyaan yang pertama apa? Apa amalan yang paling utama? Kemudian Abu Dzar bertanya lagi apa? Apa hamba sahaya yang paling utama untuk dimerdekakan? Berarti saudaraku sekalian, ya, penting sekali untuk kita mengetahui yang paling utama dari amalan yang hendak kita lakukan. Sebuah contoh misalnya, kalau kita mau sholat, sholat lima waktu, maka kita harus bertanya, bagaimana yang paling utama? Oh, ternyata kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Baik. Sekarang antum mau sholat berjamaah. Antum bertanya lagi, sholat berjamaah yang paling utama bagaimana? Ternyata kata Rasulullah SAW, ya sholat seseorang bersama dua orang lebih utama daripada sholat seseorang bersama satu orang. Sholat seorang bersama tiga orang lebih utama daripada bersama apa? Dua orang. Semakin banyak semakin utama. Iya. Oke, baik, alhamdulillah. Masjid di sini ramai misalnya. Apalagi yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki di mana? Yang pertama.

Dan yang terburuk itu yang terakhir. Wah, berarti saya harus saf yang paling pertama. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkan keutamaan saf. Baik, Masya Allah, antum mau saf pertama. Saf pertama yang paling utama seperti apa? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Oh, berarti yang kanan. Masya Allah. Berarti antum di situ mendapatkan berapa keutamaannya? Ya. Sehingga antum ketika mendapatkan, ketika sholat, yang paling utama kita cari. Masya Allah. Contoh lagi, kita mau sedekah. Mau sedekah nih, kita harus yang kita pertanyakan apa? Sedekah apa yang paling utama? Makanya Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling utama? Kata Rasulullah SAW apa? Afdalus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama itu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, pelit, dan takut kemiskinan. Oh, ini rupanya keadaan ya ketika sedekah yang menjadi yang paling apa? Utama, Masya Allah. Baik Ustadz, saya masih bingung nih Ustadz. Ada dua orang yang saya harus kasih sedekah. Ya, dua-duanya miskin. Cuman yang satu karib kerabat saya, yang satu bukan. Mana yang harus saya utamakan? Tentu karib kerabat itu yang paling utama. Nah, di sini akal Islam. Dan ini ya akhi tentu membutuhkan kepada apa? Kefaqihan. Ya. Makanya benar kata para ulama bahwa seorang alim dengan sedikitnya amal dia bisa mengalahkan ahli ibadah yang banyak amal. Kenapa? Karena orang alim beramal dengan ilmu. Kalau ahli ibadah beramal atas dasar apa? Semangat saja. Hasilnya beda. Orang yang beramal dengan ilmu jauh lebih tinggi dan besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang beramal hanya sebatas apa? Dengan tenaga dan semangat. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan keutamaan iman kepada Allah. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan iman dalam hadis ini itu at-tasdiq. Yang dimaksud dengan iman dalam hadis ini yaitu at-tasdiq, yaitu membenarkan. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, kan ditanya ya, hai Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama? Kata Rasulullah, iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Jihad termasuk iman tidak, Pak? Termasuk. Sehingga atas dasar itu kata Al-Hafidz bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah itu at-tasdiq. Itu pembenaran dengan apa? Hati. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengambil dan memetik faidah yang berharga dari hadis ini. Apa itu? Itu bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Amalan hati lebih utama daripada amalan apa? Anggota badan. Bahkan amalan anggota badan tidak bernilai kalau tidak disertai dengan amalan hati, saudaraku sekalian. Bayangkan Rasulullah mengatakan, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Iman kepada Allah. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian jihad fisabilillah. Ternyata padahal jihad itu, yang namanya jihad kan melelahkan sekali, Pak.
mencampakkan diri kita bahkan kepada kematian, Pak. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih utama daripada jihad. Maka ini menunjukkan akhwat Islam bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Bahkan amalan anggota badan tidak bernilai kalau tidak disertai dengan amalan hati, Pak. Amalan anggota badan contohnya apa? Sholat. Sekarang kalau antum sholat, cuma sholat tuang, tapi hati antum kemana-mana. Ke kantor, ke pasar, ke... Enggak ada khusyuknya. Enggak ada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika antum khusyuk, fokus, memahami apa yang antum baca, maka sholat ini menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhal Islam, para sahabat dahulu ya sangat betul-betul memperbaiki hati dibandingkan dengan amalan anggota badan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathrati salatin wala bikathrati siyamin. Wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim." Dahulu para sahabat tidaklah diberikan oleh Allah keutamaan dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa, bukan. Akan tetapi Allah berikan keutamaan kepada mereka karena apa yang ada di hati-hati mereka. Karena apa yang ada di hati mereka itulah apa? Amalan yang kecil mereka menjadi besar. Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada apa? Infak mereka satu mudnya emas, tidak pula setengahnya. Secara kuantitas, Pak, lebih banyak mana satu gunung dengan satu mud? Jauh. Tapi yang Allah lihat itu bukan sebatas kuantitas. Yang Allah lihat itu apa yang ada di hati para sahabat dari keimanan yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Maka subhanallah ya akhwal Islam, ini menunjukkan bahwa amalan hati ya semakin luar biasa itu semakin berpengaruh kepada amalan anggota badan. Sebaliknya amalan anggota badan tapi ketika tidak disertai dengan amalan hati rusak terkadang, Pak. Antum tahu orang Khawarij? Rasulullah SAW menyifati orang Khawarij itu sholat dan puasanya luar biasa, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Tahqiruna salatakum bisolatihim wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi hasilnya gimana, Pak? Ternyata orang khawari kata Rasulullah SAW, yamrukuna minal Islam, melesat dari Islam. Akibat apa? Akidah mereka yang rusak. Akidah berpengaruh loh, Pak. Sementara akidah itu keyakinan hati, bukan? Amalan hati, bukan? Amalan hati, saudaraku sekalian, Masya Allah. Makanya subhanallah ya akhal Islam, ya, memperbaiki hati memang harus betul-betul kita fokuskan. Karena ketika hati itu menjadi baik, akan timbullah amalan-amalan yang baik, biiznillah. Tapi kita ambil faedah yang selanjutnya. Hadis ini menunjukkan fadlul jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad di jalan Allah. Namun tentunya jihad dengan mafhum yang syar'i ya. Bukan jihad yang seperti di zaman sekarang, Pak. Dikit-dikit jihad, bom bunuh diri jihad, demo jihad. Ya, ini mafhum yang salah, saudaraku sekalian.
mafhum yang benar adalah yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat-syaratnya. Tidak boleh sembarangan orang mengatakan itu jihad. Butuh kepada fatwa para ulama. Dan jihad, saudaraku sekalian, ya, secara bahasa artinya apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-jihad huwa badzul juhdi li muqatalatil adu. Jihad adalah mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh. Wahia arba'u maratib. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, dan jihad itu ada 4 martabat. Ada 4 martabat. Apa yang pertama? Al-martabatul ula jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri, saudaraku sekalian. Wahuwa arba'u maratib aydan. Dan jihad melawan diri sendiri juga ada 4 martabat, kata beliau. Dalam kitab Zadul Ma'ad itu. Martabat yang pertama yaitu jihadun nafs ala talabil ilm. Menjihadi diri untuk menuntut ilmu. Menjihadi diri untuk apa? Menuntut ilmu. Maka ya akhi, dari sini kita mengetahui bahwa menuntut ilmu termasuk jihad ya akhi. Bahkan Abu Darda, seorang sahabat, mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, fattahim fi aqli, tuduh akalnya, jangan-jangan ada sesuatunya itu. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm mengatakan apa? Ya. Allah menjadikan menuntut ilmu qasiman lil jihad, bagian dari jihad dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin semuanya lari ke medan perang. Akan tetapi hendaklah di antara mereka ada sekelompok orang yang tafaqquh dalam agama. Agar kelak mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Maka menuntut ilmu termasuk jihad ya. Ya, ini martabat yang pertama dari jihadun nafs. Jihad melawan apa? Diri. Yaitu jihad untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jihadun nafs ala al-amal. Menjihadi diri kita untuk mengamalkan ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, kita menggali ilmu, maka kita ada kewajiban jihad yang kedua, Pak, yaitu mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Al-ilmu innama yusammal ilmu idza athmar. Ilmu itu kalau disebut ilmu kalau membuahkan amal. Wa idza lam yuthmir fa innama huwa jahlun. Kalau ilmu tidak menimbulkan amal, itu artinya kebodohan, kata beliau. Bahkan ilmu yang tidak diamalkan, saudaraku, hanya akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini martabat yang kedua dari jihadun nafs. Apa itu? Menjihadi diri untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, kata beliau, martabat yang ketiga dari jihadun nafs, yaitu menjihadi diri untuk mendakwahkan ilmu. Menjihadi diri untuk mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada manusia. Dan dalam Al-Quran, akhi, Allah menamai
dakwah dengan ilmu itu dengan jihad yang besar. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Semua ulama tafsir sepakat ayat ini ayat makkiyah. Apa sih ayat makkiyah itu? Ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Dan saat itu belum disyariatkan jihad dengan apa? Perang, belum. Ternyata Allah menamai berdakwah, menyampaikan ilmu, itu jihad yang besar, saudaraku. Allah mengatakan, wajahidhum bih, jihadi mereka dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar, Masya Allah. Maka kita berdakwah, mendakwahi manusia kepada tauhid, mendakwahi manusia kepada sunnah, wallahi ya akhi, itu jihad yang besar. Bahkan membela sunnah ya akhi, dengan cara mempelajarinya, mengamalkannya, menyampaikannya, itu lebih agung daripada berjihad dengan pedang dan panah. Yahya bin Yahya At-Tamimi, guru Imam Bukhari, berkata apa? "Ad-difa'u 'anis sunnah ahabbu ilayya minadh-dharb bis-sayf fi sabilillah." Membela sunnah lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah di jalan Allah. Lalu dikatakan, ya, bukankah berjihad itu lebih melelahkan, wahai imam? Ternyata membela sunnah lebih utama. Kata beliau apa? Na'am bikathir. Ya, bahkan jauh perbedaannya. Karena membela sunnah itu membela modal Islam, Pak. Sedangkan jihad itu sifatnya apa? Ya, keutamaan. Tentu modal lebih harus kita apa? Jaga dong, daripada keuntungan. Kalau antum berbisnis modalnya habis, selesai, bangkrut. Nah, membela sunnah itu adalah membela modal Islam, Pak. Islam ini dasarnya sunnah. Maka kita mempelajari sunnah, mengamalkan, menyampaikan, wallahi itu jihad ya akhi. Makanya Syekh Albani mengatakan apa? Jihad yang paling besar di zaman ini adalah jihad ilmu. Jihad apa? Ilmu. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling membuat orang-orang kafirin kesal dari jihad ilmu. Karena dengan jihad ilmu, akidah umat Islam terpelihara. Dengan jihad ilmu, amalan umat Islam terpelihara. Akidahnya juga, dasarnya juga. Maka dari itulah ya akhul Islam, semua harus dengan ilmu ya akhi. Ilmu dulu. Semangat menuntut ilmu itu harus kita kobarkan terus ya akhi. Jangan pernah ya akhul Islam, menuntut ilmu kita anggap ya, seperti sebagian orang mengatakan zaman sekarang apa? Emangnya problematika umat Islam akan selesai hanya sebatas dengan duduk mempelajari Fathul Majid? Dengan lancangnya dia berkata seperti itu, Pak. Meremehkan majlis-majlis ta'lim. Jadi menurut dia katanya problematika umat Islam selesai kalau kita mau turun ke jalan. Kalau mau kita beraksi. Akhirnya ya gitu, aksinya dengan ngebom sana sini, ya. Akhirnya orang yang berjenggot dituduh teroris. Akhirnya orang yang bercadar dicurigai teroris. Gara-gara perbuatan itu, aksi-aksi yang sama sekali jauh daripada apa nilai-nilai Islam, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Makanya akad Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasul Allah dan Rasulnya sangat menekankan menuntut ilmu. Berapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita menuntut ilmu, Pak? Dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Berapa banyak hadis-hadis yang menyuruh kita menuntut ilmu, Pak?
anjuran para ulama untuk menuntut ilmu banyak seabrek-abrek dalam kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena memang kita tidak mungkin bersikap tanpa ilmu. Kita memperjuangkan Islam hanya sebatas dengan semangat, kata Syekh Utsaimin apa? Itu seperti angin ribut, al-awasif. Ya, al-awatif hiyal awasif, kata beliau. Sebatas semangat saja bagaikan angin ribut, kata beliau. Harus dengan ilmu ya akal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ini martabat yang keberapa? Yang ketiga dari jihadun nafs. Martabat yang keempat dari jihadun nafs, kata beliau apa? Jihadun nafs ala sabr. Menjihadi diri untuk sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Semua butuh kesabaran, saudaraku sekalian. Ketika kita mendakwahkan tauhid, ya pasti kita akan dicap yang enggak-enggak, Pak. Dicap Wahabi, dicap radikal. Sabar. Iya. Ketika kita menuntut ilmu, terkadang kita menghadapi pelajaran-pelajaran berat, Pak. Apalagi kalau antum belajar bahasa Arab. Sebagian dari antum terkadang belajar bahasa Arab di awal-awal ramai itu, Pak. Sebulan lewat, tinggal setengah, Pak. Dua bulan lewat, tinggal sepertiga, Pak. Tiga bulan lewat, tinggal 5 orang. Kenapa? Karena enggak sabar ketika menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau, ya, Hilyah Talibul Ilm, beliau menekankan supaya penuntut ilmu itu punya sifat apa? Rujulah. Apa rujulah itu? Jantan, Mas. Penuntut ilmu itu ada yang pejantan, ada yang betina. Yang pejantan yang bagaimana? Yang berani menghadapi tantangan. Ketika mendapatkan pelajaran-pelajaran sulit, dia semakin tertantang. Yang betina, enggak. Ketika menghadapi kesulitan, mundur. Mundur teratur, Pak. Ya, akhi. Kalau kita enggak sabaran dalam menuntut ilmu, abadan kita tidak akan dapat ilmu, saudaraku. Iya. Sabar, memang ngomong sabar itu gampang sih. Iya. Tapi dalam praktiknya ampun, dah panas, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Itu martabat yang pertama. Jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri. Dan jihad melawan diri sendiri ini, Pak, dasar segala macam jihad, Pak. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Najjar, dari hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ibn Najjar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, afdalul jihad antujahid ya nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama, kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan kata Ibn Qayyim, al-jihadu bil-hujjati wal-burhan muqaddamun al-jihadi bis-sayfi wal-wassinan. Berjihad dengan hujah dan keterangan itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Bahkan Ibn Qayyim menyebut jihad ilmu itu jihadul khawas. Jihad orang-orang khusus. Tidak setiap orang mampu, Pak. Kalau jihad dengan senjata, semua orang bisa manggul senjata, Pak. Tapi kalau jihad dengan ilmu, membantah syubhat, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatan dalam pemahaman. Makanya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Setiap kita berusaha ya untuk bersungguh-sungguh dalam jihadun nafs. Kata para ulama,
siapa yang kalah dalam berjihad melawan dirinya, dipastikan ia akan kalah ketika berjihad melawan musuh. Karena itu adalah merupakan dasarnya jihad. Adapun martabat yang kedua, itu jihadu syaitan. Jihad melawan setan. Jihad melawan siapa? Setan, Pak. Bagaimana caranya? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juga menyebutkan tentang caranya, yaitu dengan cara apa? Bima'rifati khutwati syaitan. Mempelajari tentang tata apa langkah-langkah setan. Bagaimana cara setan menggoda manusia? Kita pelajari itu, saudaraku. Ini penting sekali. Karena yang masalahnya, yang namanya setan itu gak kelihatan, Pak. Setan bisa ngelihat kita, kita gak bisa ngelihat dia. Setan itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, lebih, setan jin itu lebih berbahaya daripada setan manusia, Pak. Karena setan jin itu menggoda kita dengan sesuatu yang, Masya Allah, luar biasa tersembunyi, ya, Pak. Dan tidak terasa terkadang. Di mana setan jin itu dia mengalir dalam tubuh kita dalam aliran darah. Maka kewajiban kita tentu harus tahu apa langkah-langkah apa setan. Iya, tentu pembicaraan tentang bagaimana langkah-langkah setan dan yang lainnya itu ya butuh muhadharah. Syekh Salim bin Id al-Hilali, ya, punya buku yang sangat bagus yang berjudul Maqami Syaitan. Dan itu kalau enggak salah buku itu sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu saya enggak tahu judulnya secara bahasa Indonesia, saya enggak tahu. Nah, di situ dijelaskan, Pak, satu persatu tentang langkah-langkah apa setan. Kalau antum mau baca yang lebih tebal lagi, itu kitabnya Ibnu Qayyim yang berjudul Ighathatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Tebal segini, tapi bahasa Arab, Pak. Ya, enggak tahu sudah terjemahkan belum, saya enggak tahu. Atau antum bisa baca juga kitab Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis. Ya. Itu bagus banget, Pak. Dua buku ini luar biasa banget, Pak. Mempelajari bagaimana talbisnya iblis kepada manusia. Talbis iblis kepada ahli ilmu, talbis iblis kepada ahli ibadah, talbis iblis kepada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, talbis iblis kepada para penguasa, talbis iblis kepada para pedagang. Itu ada, setan tuh menggoda orang tuh sesuai dengan keadaannya, pinter banget, Pak. Kalau kita baca buku itu akan tampak, Masya Allah. Ya, bagaimana cara-cara setan menggoda manusia. Allah musta'an ya akhul Islam. Ya. Adapun yang ketiga, dan yang keempat, yaitu jihad melawan orang-orang fasik. Yang ketiga, jihad terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu pelaku dosa besar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka, Pak. Dakwahi mereka kepada kebenaran. Ajak mereka supaya kembali kepada Allah. Ajak mereka supaya taubat kepada Allah. Dan agar mereka meninggalkan maksiat-maksiat mereka. Iya. Tentu semuanya dengan cara hikmah. Karena ya akhwat Islam, untuk menjihadi orang-orang seperti ini butuh cara, butuh fikih dakwah. Ya. Butuh kepada kesabaran dan kelembutan. Bagaimana Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi Firaun. Allah mengatakan idhaba ila Firauna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu tagut, sudah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Masya Allah. Kepada Fir'aun, Pak. Disuruh lemah lembut. Iya. Ini akal Islam. Maka jihad melawan orang-orang fasik dengan cara itu, Pak. Kita dakwahi mereka. Kita ajak mereka. Iya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Beliau ya berdakwah kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang Arab Baduy, lembut banget. Sabar, Masya Allah. Nah, ya akhal Islam, tentu ini membutuhkan pelajaran tentang fikih dakwah. Ada sebuah buku bagus banget, Qawaid Fiqh Dakwah Inda Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Itu buat antum yang ya berkecimpung dalam dunia dakwah juga, penting tuh baca buku itu. Kaidah-kaidah fikih dakwah menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Situ disebutkan banyak sekali kaidah-kaidahnya, penting sekali. Ya, untuk dipelajari tentang fikih dakwah. Supaya fikih dakwah kita sesuai dengan manhaj dakwah para nabi. Bukan dakwah seenaknya gitu loh, Pak. Sebagian orang ada yang gayanya gitu. Ini kan metode dakwah saya. Ada akhwat bercadar, kemudian selfie, kemudian diposting di Instagram, di Facebook. Ketika diingatkan, ukhti udah pakai cadar kok pakai selfie segala. Apa jawabnya? Ini cara dakwah saya. Untuk memperkenalkan cadar, kita katakan, kok cara dakwah kamu, cara dakwah itu harus ngikutin cara dakwah para nabi dan rasul. Makanya kata para ulama, manhaj dakwah itu tauqifi. Manhaj dakwah itu tauqifi. Apa tauqifi itu? Tauqifi itu artinya harus ngikutin dalil. Tidak boleh kita berinovasi sendiri. Ya, antum yang bisa bahasa Arab silakan baca buku itu yang berjudul Qawaid wa Dhawabit Fiqh Ad-Da'wah inda Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Adapun antum yang enggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab deh. Ya. Mudah-mudahan antum diberikan semangat oleh Allah. Baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di beberapa hadis, di antaranya beriman kepada Allah adalah amalan utama. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Naam ikhwati Islam wa jazakumullah. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Dilanjutkan nantinya adzan untuk sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya pada pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwat al-Islam, kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
3: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي للمسلم أن يكون عازما على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة. ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريقي فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطلق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عندهم من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك، تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika masang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya memasang jam beker yang sudah lemah suaranya, karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda, atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات.
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman edisi malam, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari Menguak Misteri Kesyirikan dengan tema Syirik Asghar dalam Perbuatan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah, tematik membahas tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillahu ayyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah yang saya cintai karena Allah, dan seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pertemuan setelah bulan Maret 2020 terakhir saya mengisi di masjid ini. Kemudian terjadi pandemi COVID-19, dan setelah 2 tahun tepatnya di bulan Maret lagi kita bertemu 2022. Dan tema kita masih sama, yaitu menguak misteri kesyirikan. Sebagai sedikit secara ringkas padat yang sudah kita pelajari adalah yaitu pengertian kesyirikan, baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahaya-bahaya kesyirikan, dan kita juga sudah membahas tentang pembagian kesyirikan dibagi menjadi asyirkul akbar wasyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kita sudah pelajari, yaitu syirik yang berkaitan dengan rububiyah, kekuasaan, pengaturan dan penciptaan. Dan syirik yang terjadi pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan syirik yang terjadi pada uluhiyah, segala macam jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah kita pelajari. Kemudian kita membahas tentang syirik kecil. Kita sudah bahas pengertian syirik kecil, batasan-batasan syirik kecil, dan juga pembagian syirik kecil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu ada 4 pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu berupa riya, kemudian iradatul insan bi'ibadatihi dunya, keinginan seorang manusia dengan ibadahnya akan perkara dunia, dan yang ketiga al-i'timad alal asbab, bersandar dengan sebab, dan yang keempat at-tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syirik kecil di dalam perbuatan. Kalau tadi dalam amalan hati, maka dalam perbuatan, yaitu yang pertama adalah contohnya syirik kecil dalam perbuatan ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan yang kedua adalah tamimah atau jimat-jimat yang digantungkan, dikalungkan, yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Pertemuan terakhir kita pada poin ini, syirik kecil di dalam perbuatan yang berkaitan dengan ruqyah. Dan sebelum kita bahas tentang ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka kita sudah membahas tentang tata cara meruqyah. Dan pertemuan terakhir saya janjikan bahwa kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Barakah secara langsung, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Pelanggaran yang pertama di dalam praktek ruqyah adalah meruqyah dengan niatan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta benda. Meruqyah dengan niatan mengambil keuntungan, yaitu berupa harta. Maka berhati-hatilah bagi siapa saja yang mungkin ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, yaitu meruqyah. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam membolehkan untuk meruqyah. Beliau bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, yaitu dengan meruqyah, maka lakukanlah. Jadi siapa yang ditakdirkan oleh Allah dirinya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin meruqyah, maka hati-hati dengan fitnatul mal. Hati-hati dengan godaan harta. Karena sudah menjadi tabiat manusia hubbul mal. Sudah menjadi tabiat manusia cinta terhadap harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Al-khair pada ayat ini adalah al-mal. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Falaahri Tafsir, dinukilkan penafsirannya oleh Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Manusia fitrahnya suka terhadap harta. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fiddah. Diindahkan untuk manusia pandangan kesukaan terhadap para wanita, anak-anak, dan juga harta-harta yang bertumpuk berupa emas dan perak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawat kalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah memperingatkan dengan keras kepada umatnya tentang godaan harta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya godaan dunia itu sangat menyegarkan. "Wa inna Allah mustakhlifukum fiha." Dan sesungguhnya Allah memberikan penguasaan kepada kalian terhadap dunia tersebut. "Fayanzuru kaifa ta'malun." Maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia. "Fattaqud dunya." Hati-hati terhadap dunia. "Wattaqun nisa." Hati-hati terhadap perempuan. "Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Karena sesungguhnya godaan yang paling pertama dalam tanda kutip menghancurkan bani Israel ada pada para perempuan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mengingatkan umatnya tentang bahaya harta. jika diambil tanpa kebenaran. Beliau bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati almal. Sesungguhnya di setiap umat mempunyai godaan tersendiri, dan sesungguhnya godaan khusus untuk umatku adalah harta. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Perhatikan baik-baik yang suka meruqyah. Hati-hati dengan godaan harta. Memberikan tarif, memberikan upah. Sebenarnya di dalam agama Islam tidak mengapa seseorang mengambil tarif di dalam meruqyah. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus sewajarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya sesuatu yang kalian ambil, saya ulangi, sesungguhnya yang paling berhak, apa yang kalian ambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Yang paling berhak untuk diambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa qad fahima jumhur ahli al-ilm min hadha al-hadith jawazu akhdhi al-ujrah ala ta'lim al-Qur'an. Para mayoritas para ulama telah memahami dari hadis ini bahwa bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an, termasuk di dalamnya meruqyah. Maka diperbolehkan ya untuk mengambil. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diperbolehkan untuk terlalu berlebih-lebihan sehingga dia tergoda dengan godaan harta, padahal niatnya adalah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Taib, ahibati fillah.

mengetahui bahaya dari perempuan, terutama untuk perukyah laki-laki, maka dia harus sangat-sangat berhati-hati saat merukyah perempuan. Dan saya nasihatkan, jika ada pasiennya perempuan, maka carilah perukyahnya perempuan. Ini lebih selamat. Jika ada pasiennya laki-laki, carilah perukyahnya laki-laki. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan, saya ulangi, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya atas para lelaki dari wanita. Di sini lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adarra 'ala ar-rijal, paling berbahaya. Adarra adalah sighatu tafdhil, yang menunjukkan kata komparasi, yaitu lebih, paling berbahaya. 'Ala ar-rijal, ar-rijal pakai alif lam, menunjukkan kepada jinsur rajul, yaitu jenis seluruh laki-laki, tidak pandang bulu. Mau dia tua atau muda, mau dia ulama atau murid, mau dia pemerintah atau rakyat, mau dia kaya atau miskin, mau dia ahli ibadah atau ahli maksiat, perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki, semua jenis laki-laki, mau dia hafal Quran atau cuma hafal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, mau dia jenggotan atau dia tidak jenggotan, mau dia kenal manhaj atau tidak kenal manhaj, perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Maka hati-hati ya. Dan saya berpesan kepada para lelaki, terutama yang sudah mengaji, jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan kecuali untuk menikahinya, dan kalau tidak harus diputuskan hubungannya. Jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, kecuali untuk menikahinya atau harus memutuskannya. Antara dua, nikahi atau putus. Terutama hubungan-hubungan khusus yang tidak ada kepentingan duniawi sama sekali. Maka tidak boleh main-main dengan cipratan-cipratan cinta haram. Kamu tidak akan kuat. Saya aja enggak kuat kalau gitu. Berat. Tidak akan kuat. Ya. Tidak akan kuat. Adarra 'ala ar-rijal, paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Termasuk hal yang berkaitan dengan meruqyah dan godaan perempuan adalah diantaranya memegang perempuan, baik itu dengan alas atau tanpa alas tangannya. Jangan dipegang perempuan saat meruqyah. Apalagi kadang-kadang ada pasukan meruqyah pakai sarung tangan hitam. Sama aja bro, mau hitam, mau kuning, mau pink, sama aja. Ah, haula wala quwwata illa billah. Ya? Enggak ada bedanya. Cuma gaya-gayaan doang. Mau hitam, mau kuning, enggak boleh, haram. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Nabi Al-Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih ringan baginya dibanding

0: izinkan dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ustaz, itu kan bersentuhan tanpa hail, tanpa pembatas. Saya pakai sarung tangan, hitam lagi Ustaz. Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qattu illa imra'atan yamlikuha." Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh, di situ tidak disebutkan pakai alas atau tidak pakai alas. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya, istrinya dan budak-budaknya. Maka hati-hati para perukya dari godaan perempuan, terutama memegang, mengusap. Kemudian yang kedua yaitu hati-hati para perukya dari godaan perempuan berdua-duaan atau berikhtilat. Berdua-duaan atau berikhtilat. Khalwat atau ikhtilat. Khalwat berdua-duaan, ikhtilat tercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Ini syariat asing di tengah kaum muslimin. Karena kejauhan kaum muslimin dari ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Akhirnya syariat yang suci ini dianggap asing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah la tahillu lah fa inna thalithahuma syaitan illa mahram." Ketahuilah, jangan sekali-kali, la yakhluwanna, nun di situ nunut taukid. Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, kecuali ketiganya adalah syaitan. Kecuali kalau yang ketiga adalah mahramnya, maka boleh. Ini ahibati fillah, di situ terdapat larangan jelas. Dan saya berpesan kepada seluruh pendakwah, mau dari pendakwah bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf, pendakwah sunnah ataupun selainnya, jangan membohongi umat akan hal ini. Anda akan berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mauquf baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang Anda akan ajarkan terhadap umat Anda. Tidak boleh membohongi umat akan hal ini. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Khusus di dalam masalah ruqyah. Ya. Dan meruqyah tidak mesti harus di hadapan. Ustaz, dia pakai hijab sempurna. Tidak kelihatan sama sekali, cuma hitam doang seluruhnya. Masa harus juga berhijab? Wahai saudaraku, lebih baik dia di dalam kamar, Anda di luar kamar. Sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bersama keluarganya. Suaramu saja yang cukup. Ya, tidak perlu matamu melihat. Dan ini sudah saya praktekkan. Suara dia di dalam kamar, saya berbicara, membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca. Dua juz, empat lembar. Lumayan tuh bro. Di luar lagi, gak pakai mic lagi. Dan meruqyah capek. Saat capek ada ujian lagi dari syaitan. Ya, dan syaitan adalah musuh paling licik. Tidak ada yang bisa menang melawannya kecuali orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup di luar diperdengarkan bisa. Asal dia mendengar, asal jin yang masuk ke dalam tubuhnya mendengar, sudah takut. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Apalagi sampai berenang. Lah, ini berenang, ini ruqyah apaan nih berenang? bersama. Ya. Rukyah kok berenang. Ya. Ini para ikhwah. Kemudian termasuk daripada seorang berukyah harus menjaga godaan wanita, diantaranya godaan mata. Godaan mata. Satu kali pandangan bisa berbahaya. Saya ulangi, satu kali pandangan bisa berbahaya. Dan ini sangat sulit di zaman kita media sosial. Sangat sulit. Ya, saya akan bacakan bagaimana mata sangat sangat berpengaruh terhadap agama seseorang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anish dawa'is syafi. Ini kitab dinasihatkan oleh para ulama apabila ingin membaca kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka kitab pertama yang dibaca kitab ini. Kitab ini, Al-Jawabul Kafi, atau yang disebut dengan Adda wa Dawa. Dan dia sebenarnya pertanyaan. Orang bertanya, "Wahai Syekh, saya bermaksiat, kemudian bertobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan?" Kemudian jadilah jawabannya sebuah kitab. Ini menunjukkan luasnya ilmu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan sebuah kisah di dalam kitab tersebut. Saya bacakan kitabnya. Ini perhatikan nih. Ya, perhatikan. Yang setelah ini, kajian, kemudian pulang ke rumah, lalu scroll up. Murojaah Facebook, murojaah Instagram. Hah? Perempuan-perempuan yang haram untuk dilihat, dia lihat. Padahal sudah jenggotan. Istri di samping, nganga. Enggak diapa-apain. Hah? Lihat, bahaya mata. Wa yurwa annahu kana bi Misra rajulun yalzimul masjida lil adzan. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki di Mesir, dia senantiasa berdiam di masjid untuk adzan, wassalati fihi, dan salat di dalamnya, wa alaihi baha'ut ta'ati wa nurul ibadah. Saking dia ahli ibadah, raut wajahnya penuh dengan cahaya ketaatan, penuh dengan kewibawaan ibadah. Dan orang beribadah memang seperti itu. Faraqa yauman al-manarah ala adatih. Ini perhatikan. Maka suatu hari, seperti biasanya, dia naik ke atas menara untuk azan. Dulu tidak ada pengeras suara. Wa kana tahtal manarah daran linasranin. Di bawah menara tersebut ada rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani. Fattala fiha. Lalu dia hanya sekedar melihat ke bawah. Fara'a ibnata sahibid dar. Lalu dia melihat perempuan anak dari pemilik rumah tersebut. Faftutina biha. Lalu dia terfitnah dengannya. Tergoda dengannya. Bagaimana itu cuma satu pandangan? Bagaimana ini? Subhanallah. Pantas keras hatinya. Baca Quran baru a'udzubillah. A'udzubillah. Ente jangan ngira itu adalah hanya sebuah ngantuk biasa. La. Hadhihi min syu'mil ma'siyah. Ini termasuk daripada kesialan maksiat. Kesialan maksiat membuat seseorang malas beribadah. Pagi hari ini, setelah sholat subuh pulang ke rumah, ada mushaf di samping mejanya. Duduk dia. Enggak dibuka itu mushaf. Jangan dikira itu cuma kemalasan. Enggak. Itu kesialan maksiat akibat mata yang tidak dijaga. Qabliyah ba'diyah. Nih yang tadi nih hadir. Qabliyah ba'diyah. Mungkin tidak semua yang ba'diyah. Saya tidak akan membicarakan itu kan sunnah Ustaz. Enggak. Saya membicarakan dia tidak mengerjakan ba'diyah dalam keadaan dia sanggup untuk mengerjakannya. mudah mengerjakannya. Samping kanannya mengerjakannya, dia tidak mengerjakannya. Masih scroll up. Bukan, jangan dikira itu adalah perkara biasa. Itu syu'mul maksiyah. Itu kesialan dari sebuah maksiat. Contoh yang lain. Ini mau masuk ke bulan Ramadan. Sampai sekarang ngaji oke, tapi enggak bisa baca Quran. Ramadan enggak pernah khatam. Habis itu ketika dinasehatin, "Wah, Ustaz, kayaknya takdirnya emang enggak bisa baca Quran, Ustaz." "Kenapa emang?" "Saya tuh Ustaz 9 kali ganti-ganti guru Iqra. Guru Iqra yang ke-9 bilang, "Emang ente takdirnya kayaknya enggak bisa deh." Itu jangan dikira sebagai sebuah biasa. Itu kesialan maksiat. Hati-hati. Faftuti Nabi. Hanya sekali pandangan. Bagaimana berpandang-pandang. Susah sekarang. Kullil mu'minin naghuddu min absarim. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Susah. Semakin unduk dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, generasi nunduk. Apa yang terjadi? Fatarakal adzan. Lalu dia meninggalkan adzan, wa nazala ilaiha dan langsung turun menuju perempuan tersebut, wa dakhalat dar alaiha, menemui perempuan tersebut, masuk ke dalam rumah, faqalat lah, ma sya'nuka wa ma turid? Perempuan tersebut terperanjat mengatakan, apa yang kau inginkan? Kenapa masuk ke sini? Qala uriduki. Aku ingin kamu. Hanya sekali pandangan. Qalat limadha? Perempuan itu bertanya, mengapa? Qala salabti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi. Engkau telah mengambil jiwaku. Engkau telah merenggut hatiku yang paling dalam. Satu kali pandangan, bro. Ya. Lalu perempuan tersebut mengatakan, qalat la ujibuka ila ribatin abada. Saya enggak mau main-main. Bahasanya begini. Saya enggak mau main-main. Qala atazawwajuki. Aku akan menikahi engkau. Dari pandangan turun ke hati. Kemudian qalat anta muslimu ana nasraniyah wa abi la yuzawwijuni mink. Engkau muslim, aku wanita Nasrani. Bapakku tidak akan menikahkan engkau denganmu. Qala atanassar. Saya akan berubah menjadi agama Nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Kalau begitu, kalau kamu benar, aku akan menerima lamaranmu. Fatanassara ar-rajul. Lalu orang tersebut murtad menjadi seorang Nasrani. Liyatazawwajaha, supaya bisa menikahinya. Tuh, sudah selesai. Masjid enggak ada main lagi di masjid. Masjid enggak main lagi. Makanya saya sering mengatakan, jenggotmu, celanamu di atas dua mata kaki bukan jaminan kamu bisa selamat dari godaan perempuan. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, wa aqama ma'ahum fid dar. Akhirnya laki tersebut hidup bersama perempuan tersebut, belum menikah. Falamma kana fi athna'i dhalika al-yawm raqa ila sathin kana fid dar. Ketika hari itu dia masuk dalam rumah, sudah menjadi seorang Nasrani, dia naik ke atas loteng rumah perempuan tersebut. Fasaqata minhu. Lalu dia jatuh darinya. Famata, lalu mati. Falam yaghfar biha, belum merasakan nikmatnya dengan perempuan tadi. Wafatahu dinu, dan hilang agamanya. Hanya satu kali pandangan para ikhwan. Maka kembali ke permasalahan tadi, masalah meruqyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan godaan perempuan. Ya, jangan, apalagi kita tidak seperti di negara-negara Arab yang memang mereka pakaiannya benar-benar tertutup. Maka hati-hati, jangan sampai meruqyah bermudah-mudah dalam urusan perempuan. Taib. Yang ketiga. Ini udah azan belum? Belum? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah awas, jangan pernah meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Belum ada di dalam firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para sahabat yang menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada jin. Bahkan yang ada adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka dosa. Termasuk di dalamnya praktek-praktek yang terjadi penyimpangan minta bantuan adalah yaitu wawancara dengan jin. Jadi misalkan si fulan dihilangkan kesadarannya, dimasukkan jin. Lalu ditanya, siapa namamu? Di mana tinggalmu? Umurmu berapa? Pekerjaanmu apa? Makan apa? Ini interview kerja, bukan ruqyah. Enggak ada seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia tukang dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Kata beliau kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar, tetapi dia tukang dusta. Berkata benar memberikan amalan ayat kursi setiap sebelum tidur. Maka pahalanya adalah la yazalu alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Masih saja ada seorang malaikat menjagamu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan tidak akan pernah ada satu setan pun yang bisa mendekatimu sampai pagi. Dia berkata benar akan hal itu, tetapi dia kadzub, tukang dusta. Ya, apalagi sampai mendatangkan, "Hei fulan datang, lawan itu." Tidak benar, tidak diperbolehkan. Kita bisa berinteraksi dengan jin hanya dalam satu proses, yaitu mendakwahinya. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendakwahinya. Baik itu dia beragama Islam ataupun dia beragama kafir. Hanya boleh mendakwahinya. Adapun minta bantuan kemudian agar mengeluarkan jin yang ada di sini, karena prakteknya itu begini. Yang disebut dengan an-nushrah, menghilangkan sihir dengan sihir. Misalkan si fulan kena sihir, ada dimasukkan oleh seorang tukang sihir ke dalam tubuhnya jin. Maka si fulan yang katanya meruqyah ini, dia mendatangkan jin yang lebih hebat. Kalau di sini cuma mayor jenderal, ini datangkan brigadir jenderal. Keluar dia. Ya, dan itu pernah kejadian. Saya sendiri menghadapinya. Suatu ketika ada seorang perempuan yang minta diruqyah. Mengapa? Dia tidak bisa sholat. Setiap kali berdiri menghadap sholat, kemudian takbiratul ihram, lupa al-fatihah. Kalau suruh duduk, tidak sholat, baca al-fatihah, dia lancar. Apa sebabnya? Karena dia pernah pergi ke orang pintar, menurut orang bodoh. Orang pintar kemudian dimasuki sesuatu, karena dia punya penyakit, dimasuki sesuatu. Apa yang terjadi? Penyakitnya hilang, rasa sakitnya hilang, tetapi dia punya penyakit yang lebih besar. Apa itu? Tidak bisa sholat, tidak bisa membaca al-fatihah. Hilang dari dirinya ingatan tentang surat al-fatihah, hafalan tentang surat al-fatihah hilang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah caranya. Seseorang kadang-kadang untuk menghilangkan sesuatu, dia datangkan yang lain yang lebih besar. Dan itu haram dalam agama Islam. tidak diperbolehkan menggunakan jin dalam mengobati atau meruqyah seseorang. Kenapa? Karena dia tukang dusta. Kemudian yang kedua, karena dia makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asal hukumnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi penampakan padanya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat. Al-Qur'an berbicara akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraunahum." Sesungguhnya kalian, sesungguhnya ia, yaitu jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang dia tidak sang, dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Surat Al-A'raf ayat 27. Asal hukumnya begitu. Manusia tidak bisa melihat jin. Cuma Allah memberikan kepada beberapa manusia, di antaranya Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah, sebagai bentuk hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal hukumnya tidak bisa melihat jin. Makanya yang penampakan-penampakan itu bukan keistimewaan. Bukan keistimewaan, tetapi itu perlu diruqyah. Karena itu di luar kebiasaan manusia. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang hikmah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dinampakkan. Ahibbati fillah, afanillahu ayyakum. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah yang saya cintai karena Allah, dan seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita menguak misteri kesyirikan, dan kita masih mempelajari syirik kecil dan contohnya, yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan tadi kita sudah pelajari pelanggaran-pelanggaran di dalam meruqyah. Pelanggaran yang keempat, dan sebelum pelanggaran yang keempat, saya ingin membacakan fatwa yang ditulis oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan memindahkan ataupun menghilangkan kesadaran seseorang kemudian memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang, lalu setelah itu berkomunikasi dengan jin tersebut. Dan ini banyak di Indonesia. Bagaimana sebenarnya? Panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, "At-tanwim al-maghnatisi darbun min durubil kahana biistikhdami jinniyin hatta yusallituhu al-munawwim 'alal munawwam." Artinya, menghilangkan kesadaran kemudian dimasuki di dalamnya jin, ini termasuk dari praktek sihir dan perdukunan. Sehingga yang menghilangkan kesadaran akan menguasai yang dihilangkan kesadaran tersebut. Fayatakallamu bilisanih, ia berbicara dengan lisannya. Wa yaksibuhu quwwatan ala ba'dil a'mal bisaytarati alaih, dan dia mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan berbagai macam perbuatan dengan cara menguasai orang tersebut. Misalkan orang yang sudah dikuasai kesadarannya dengan dimasukkan jin padanya, dia bisa memindahkan mimbar ini tanpa dirasakan oleh orang yang hilang kesadarannya tersebut. Ini termasuk daripada praktek-praktek sihir dan perdukunan. Kemudian disebutkan, in sadaqal jinni ma'al munawwim wa kana taw'an lah muqabilu ma yataqarrabu bihil munawwamu ilaih. Jika jin berkata benar terhadap yang menghilangkan kesadaran dari orang tersebut, dan jin tersebut adalah tunduk kepada yang menghilangkan kesadaran tersebut. Ini disebabkan karena dia yang menghilangkan kesadaran ini sudah mendekatkan diri, memberikan sesaji-sesaji kepada jin tersebut. Jadi misalkan ada dua orang, yang satu yang menghilangkan kesadaran ini. Setelah hilang kesadarannya, dimasukkan jin pada tubuhnya. Ketika dimasukkan jin pada tubuhnya, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar kebiasaan manusia. Kenapa ini bisa taat, jin ini taat? Karena orang ini memberikan sesaji-sesaji kepada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Maka ini diharamkan dalam agama Islam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok bangsa jin, lalu bertambah kepada mereka keburukan. Baik. Itu fatwa sedikit dari yang disampaikan oleh panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi tentang memasukkan jin pada tubuh manusia. Kemudian pelanggaran yang keempat adalah berlebih-lebihan, bermudah-mudah di dalam perihal membaca pada air atau pada minyak. Terkadang yang dibaca bukan satu botol seperti ini, tetapi satu baskom besar, satu drum besar. Ini terlalu berlebih-lebihan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sedikit mengupas tentang apa hukumnya membaca-bacai pada air. Tentunya bacaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa sallam. Yang dibaca adalah surah Al-Fatihah, dan yang dibaca adalah surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka para ikhwah, yang pertama, amalan ini membacai pada air, ini masuk ke dalam surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kalau dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis tentang membaca pada air. Dan itu adalah hadis dari sahabat Nabi Thabit ibn Qais ibn Syammas yang kita akan pelajari nanti. Dan ini perbuatan, yaitu membaca pada air, dikerjakan oleh sekelompok para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Begitu juga menulis pada wadah, pada mangkok, kemudian setelah ditulis ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa Rasulullah SAW, kemudian dibasuh, lalu setelah itu dimandikan ataupun digunakan untuk mandi ataupun diminum. Maka ini juga terdapat beberapa pekerjaan dari para salafus saleh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad berkata, "Wa rakhasa jama'atun minas salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi." Dan sekelompok dari ulama salaf telah memberikan keringanan tentang menulis sebagian dari ayat Al-Qur'an lalu setelah itu meminumnya. Jadi menulis mungkin pada air surah Al-Fatihah lalu diminum. Wa ja'ala dzalika minasy syifa allazi ja'ala Allahu fi. Dan itu termasuk daripada obat penyembuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Taib. Termasuk daripada contoh akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Wahab ibn Munabbih Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama salaf, di dalam ruqyah yang keluarga suami istri tidak bisa untuk melakukan jima, maka diruqyah oleh Wahab bin Munabbih dengan cara seperti itu. Disebutkan riwayat ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Wa dzakara Ibnu Battal rahimahullah anna fi kutubi Wahab ibni Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidir akhdar." Disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, pensyarah kitab Sahih Bukhari, di dalam tulisan-tulisan Wahab bin Munabbih, mengambil 7 daun dari daun sidir yang hijau. Fa yadukuhu baina hajarain. Lalu dia pukulkan pada 2 batu, artinya ditumbuk. Thumma yadribuhu bilma, lalu disiramkan dengan air. Wa yaqra'u fihi ayat al-kursi. Lalu dia membaca ayat kursi. Wal qawafil, dan juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Thumma yahsu minhu 3 hasawat. Kemudian dia mengambil darinya 3 cidukan. Thumma yaghtasilu bihi, lalu dia mandikan atasnya. Dan ingat, daun sidir itu belum ada hadis yang menunjukkan akan halnya, hal itu. Ini hanya perbuatan para praktek-praktek peruqyah, ternyata manjur. Daun sidir, sependek pengetahuan saya, belum ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Taib. Fa innahu yudhhibu anhu kullama bih. Maka akhirnya hilang penyakit yang ada pada orang tersebut. Wa huwa jayyidun lirajul idza hubisa an ahli. Dan ini bagus untuk laki-laki yang tidak sanggup untuk menggauli istrinya karena gangguan syaitan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, "Kitabun li'asril wiladah." Li'usril wiladah. Penulisan bagi siapa yang sulit untuk hamil. Qala Al-Khallal, "Haddatsani Abdullah bin Ahmad, qala ra'aitu abi yaktubu lil mar'ah idza 'asara 'alayhi wiladatuha fi jam abyad aw shay'un nadhif yaktubu haditha ibni Abbas radhiyallahu anhu la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yaraw yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh." Yang artinya, penulisan bagi yang sulit melahirkan. Ini berarti amalan bagi wanita hamil agar mudah mengamalkannya, agar mudah melahirkannya. Al-Khallal, salah satu murid dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "Telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal." Abdullah nama anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Aku telah melihat bapakku," yaitu Imam Ahmad, "menulis untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan pada kain putih atau sesuatu yang bersih. Beliau menulis hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, 'La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin.' Kemudian menulis surat Al-Ahqaf ayat 35. Ya, kemudian menulis surat An-Nazi'at ayat 46. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan hal seperti ini dilakukan oleh para ulama salaf dan juga para imam-imam yang 4. Makanya panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, "Qad dalla ala jawazit tadawi birruqa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa taqririhi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajma'a ala jawazihal muslimun bi salasati syurut." Telah ditunjukkan tentang kebolehan berobat dengan ruqyah. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan hal itu. Sabda beliau dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, antakuna ruqyatu bi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam awil ad'iyah al-mash'uruah. Dengan Al-Qur'an atau doa dari hadis Rasul atau doa-doa yang disyariatkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna bilisanin arabiyyin. Yaitu antakuna bilisanin arabiyyin, ruqyahnya dengan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu fil ad'iyati wal adhkar, atau dengan apa saja yang bisa dipahami maknanya dari doa-doa dan zikir-zikir. Dua, harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqid ar-raqi wal marid anna hadha sabab la ta'thira lahu illa bi taqdirillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Siapa yang meruqyah atau minta diruqyah, maka perhatikan baik-baik bahwa ruqyah hanya sebab, tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ruqyah hanya apa? Sebab. Dan kalau kita berbicara sebab, ada dua sebab. Sebab syar'i, sebab qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seperti membaca Al-Qur'an adalah obat penyembuh, sebab syar'i. Seperti minum madu adalah obat penyembuh, sebab syar'i, disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti sarapan 7 butir kurma ajwa adalah penyembuh untuk seluruh penangkal untuk seluruh racun dan sihir. Ya, kemudian habbah sauda adalah obat penyembuh untuk seluruh penyakit kecuali kematian. Itu sebab-sebab syar'i. Nah, ada sebab qadari, sebab-sebab qadari. Di antara sebab qadari adalah ruqyah, daun sidir. Sebab-sebab qadari yang sudah terbukti. Sebab qadari itu apa? Sebab yang sudah terbukti, bisa dipertanggungjawabkan, ada jurnalnya, berani ada orang yang bertanggung jawab. Ini sebab qadari. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, itulah tiga syarat. Kemudian para ikhwah, jadi intinya diperbolehkan menulis sesuatu Al-Qur'an lalu setelah itu direndam lalu diminum atau dimandikan, diperbolehkan oleh para ulama salaf dan juga fatwa-fatwa ulama kontemporer di zaman sekarang. Tetapi ingat, jangan berlebih-lebihan seperti yang saya ungkapkan tadi. Akhirnya meruqyah pada satu drum air. Ya. Jadi tinggal siapa pasien datang nanti tinggal ngambil gitu. Ya, pakai keran satu drum, enggak benar. Dan juga akibat hal ini, maka sebagian orang kadang meruqyah pada air yang air mineral yang sudah diruqyah. 10 kali bacaan Al-Fatihah harganya 7.500. Yang 20 kali menjadi 15.000. 30 kali menjadi sekian dan sekian. Maka kalau kita berbicara tentang asal hukum diperbolehkan. Tetapi lebih baik perbuatan meruqyah pada air kemudian air yang dijual secara komersil, maka ini dikhawatirkan nanti bermain-main dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelanggaran dalam ruqyah yang keempat, yaitu berlebih-lebihan dalam perihal membaca pada air atau minyak. Kemudian yang kelima, pelanggaran yang kelima adalah berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Seperti misalkan menghukumi seseorang, wah ini si fulan kena sihir. Si fulan kena sihir. Si fulan kena ain. Ini hati-hati. Jika memang belum tahu pasti, hanya sebatas sangkaan, jangan mudah-mudah menghukumi tanpa ilmu agama. Ini yang kelima, pelanggaran yang kelima. Pelanggaran yang keenam adalah saat meruqyah menyakiti pasiennya yang diruqyah. Ya, dipukulin, diajak berantem. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini kejadian, saya pernah meruqyah seorang teman. Jadi ini teman ini ganteng orangnya. Karena ganteng, sekolah di Madinah, banyak perempuan yang suka. Tapi akhirnya dia harus memilih dari perempuan yang banyak ini, harus memilih hanya satu istri. Dia pilih, kemudian dia nikahi. Perempuan-perempuan yang lain sudah kadung cinta, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia kuliah di Madinah dalam keadaan kena sihir dari negaranya. Kena sihir dari negaranya. Kemudian, dan itu terlihat jelas. Saya melihat dengan mata kepala saya, kadang-kadang setengah badannya biru. Masuk ke Masjid Nabawi, kalau azan tidak sanggup, harus kabur. Tidak sanggup dengar azan. Kalau di ruqyah, nah kejadian meruqyah. Malam Jumat biasanya kita malam libur di kampus Universitas Al-Madinah, libur, kemudian setelah itu kita ruqyah. Asalnya dia ikut, dia sadar, ikut baca Quran, ya, kita berlima kalau tidak salah waktu itu baca Quran satu-satu. Baca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah nanti gantian. Ketika mulai sampai ayat kursi dia mulai gelisah. Ini kejadiannya tuh. Dia mulai gelisah, dia mulai main-main. Kata dia. Itu tandanya bahwasanya jinnya sudah tidak kuat, sudah merasa tidak nyaman dengan bacaan tersebut. Dia minta izin untuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi dia sehat kembali. Jinnya masuk lagi banyak. Maka yang sering-sering lama-lama di kamar mandi, ya di tempat buang hajat, maka itu tempat jin. Ya. Setelah itu ketika mau mendapati dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, tidak sanggup dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Tidak sanggup, akhirnya dia lemas, kemudian mulai masuk jinnya, keluar jinnya. Setelah itu kita ruqyah sampai selesai, sampai dia kalah, muntah, kemudian kita suruh ambil wudu, sholat, selesai urusan. Dan itu selesai jam 2 malam. Ruqyah itu capek. Jam 2 malam. Subuh, jam 4:30, otomatis kita tidur cuma 2 jam setengah. Habis subuh, kita sholat subuh. Kemudian berzikir subuh, berzikir pagi. Pulang ke kamar, dia masih tidur. Dalam keadaan matanya kelap, kelip, kelap, kelip. Dan itu tanda paling maksimal seseorang kena sihir. Tidak sholat. Dan susah untuk sholat. Akhirnya saya berusaha, sesudah 2 jam, cuma 2 jam malam itu tidur, capek sekali. Saya berusaha untuk meruqyah dia kembali. Surat Al-Fatihah. Saya baca, baca, baca, mungkin ada 100 kali saya baca. Dia enggak bergeming. Mulai ada rasa kesal. Ente nih kok enggak kena-kena ya? Habis itu saya tempeleng dia. Ini kejadian nyata. Saya tempeleng baru bangun dia. Bangun habis itu karena lebih kecil saya berani. Ya. Saya ajak dia berantem. Ayo kalau berani. Maka pada saat itu teman-teman mengatakan tidak boleh ini seperti ini caranya. Akhirnya saya duduk kembali baca ayat kursi sampai dia lemah kembali. Maka tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Pelanggaran selanjutnya adalah mengiyakan apa yang diminta oleh orang yang diruqyah saat dia dirasuki jin. Saya mau keluar asalkan antarkan tubuh ini ke gereja. Saya akan keluar ke gereja. Saya tidak akan ganggu lagi. Tidak boleh. Bahkan dalam hal-hal yang ringan. Misalkan saya mau keluar dari tubuh ini. Asalkan kalian seluruhnya berpaling ke belakang. Enggak boleh taat. Karena yang diinginkan oleh jin dan syaitan adalah taat kepada selain Allah. Itu yang mereka inginkan. Sedangkan kita sebagai seorang muslim diinginkan, diperintahkan oleh Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh taat walaupun perkara yang ringan, apalagi sampai meminta sesaji makanan hewan disembelih dalam keadaan si pasien sedang kesurupan jin. Tidak boleh dibolehkan taat. Kasihan Ustaz, jangan. Karena itu kita berarti taat kepada jin tersebut. Bukankah ada hadis, dakhala rajulun fi dzubabah wa dakhala an-nar fi dzubab. Seseorang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat dan seorang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Seekor lalat masuk ke dalam surga karena dia tidak mau menyembelih lalat tersebut untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Yang masuk ke dalam neraka kenapa? Karena dia menyembelih lalat untuk disembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketujuh. Pelanggaran syariat dalam meruqyah. Kemudian yang kedelapan adalah pelanggaran syariat dalam meruqyah, yaitu memberikan rasa pesimis, putus asa kepada pasien. Misalkan sesudah diruqyah, kemudian sadar, lalu dikatakan oleh si peruqyah, wah ini kayaknya saya pernah meruqyah seperti ini, sehari dua hari mati orangnya. Jangan ya, dia harus diberikan semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tai'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumil kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelanggaran syariat dalam ruqyah adalah yang kesembilan, yaitu meruqyah secara massal. Kenapa? Karena banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada hal tersebut. Berapa banyak orang yang sakit bertambah sakit gara-gara diruqyah secara massal. Berapa banyak orang yang tidak sakit gara-gara diikut-ikutan. Melihat di sini sudah kemasukan, sebelah sini kemasukan. Kok saya belum? Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Meruqyah secara massal. Dan itu bukan perbuatan Nabi, para sahabat, para tabi'in tidak pernah melakukan itu. Meruqyah secara massal. Ya. Meruqyah secara massal. Tidak pernah melakukannya. Dan juga para ikhwah, perkara meruqyah ini bukan sesuatu yang harus dipraktekkan di hadapan orang banyak secara vulgar. Tidak. Tidak perlu. Itu kan aib. Seorang terkerasukan jin kemudian diketahui oleh orang banyak. Apalagi perempuan ditonton oleh orang banyak. Nah, ini tidak benar. Apalagi sampai masuk YouTube dijadikan konten. Dapat duit dari situ. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, berdiri atau mengambil keuntungan dari penyakit orang lain namanya. Ini tidak dibenarkan. Dan harus dinasehati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang keberapa? Yang ke-10 yaitu menyiksa jin dengan api atau membakarnya. Maka ini tidak diperbolehkan karena la yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api. Tidak diperbolehkan seseorang disiksa baik manusia ataupun jin dengan api. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi COVID-19. Ini kan omnya sudah keluar, bibinya insyaallah enggak keluar lah. Ya. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ruqyah yang syirkiyah, yang merupakan praktek dari syirik kecil yang terjadi pada sebagian perbuatan manusia. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema menguak misteri kesyirikan, syirik asghar dalam perbuatan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya dan menjauhi kita dari segala perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang membarokah di surat Al-Insan beserta terjemahannya dengan nomor urut surat ke-76. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Isra.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.

dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Hadha su'alun yaqul ma hukmu al-mutalabah بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
5: الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال. وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
6: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala.
7: Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami mengugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya, dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita. Bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita, sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Oi.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
1: Oi.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab, at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Agamanya, tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tenteram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sia dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sia dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la adwa wa la tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70,000 daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimulai Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
8: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
7: Allah akan berikan kecukupan baginya.
9: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
8: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
10: Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
9: Wa may
10: يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
8: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
11: Tawakal itu bukan malas.
12: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
11: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
8: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
12: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
8: Intirah.
12: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
8: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
11: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
13: Radio Roja.
4: Qala Rasul
14: Sallallahu alaihi wasallam
15: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
0: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
16: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu almar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da. Ikhwati islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Agar Dicintai Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman disya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala rizwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu daripada arkan al-ibadat al-qalbiyah, salah satu dari rukun ibadah hati, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal, para ulama mengistilahkan dengan syarat al-ibadah, syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya ada istilah dengan arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu rukun ibadah hati yang harus senantiasa menyertai seorang hamba dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Tatkala dia sedang beribadah, hendaknya dalam dirinya, dalam hatinya ada al-khauf, ar-raja, dan al-mahabbah. Tiga rukun ibadah. Itu al-khauf, ar-raja, dan al-mahabbah. Takut kepada Allah. Kemudian berharap kepada Allah dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam keseharian kita, sering kita beribadah karena khauf dan karena raja. Ini sering kita lakukan dan biasa kita lakukan. Ini suatu keindahan. Seorang dalam melaksanakan ibadah, dia menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja, sebagaimana ciri para salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba." Mereka berdoa kepada kami atau mereka beribadah kepada kami raghaban wa rahaba. Penuh dengan raghbah, berharap, yaitu raja, dan rahbah dengan rasa takut, menggabungkan antara ar-raja dan al-khauf. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sama dengan seorang yang dia beribadah salat malam di malam hari, ya, berdiri dan sujud, yahdharu al-akhirah, dalam kondisi takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah muji orang ini yang dia solat malam dan dia menggabungkan antara khauf dan roja. Dan ini alhamdulillah, betapa sering kita beribadah karena kita berharap, berharap surga, ya, berharap mendapatkan kemudahan di dunia. Betapa sering kita bersedekah, kita berharap mendapatkan pahala di akhirat dan sekaligus berharap mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan dunia kita. Dan demikian juga sebaliknya, betapa sering kita beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut meninggalkan salat, takut tidak salat berjamaah, ya misalnya, ya. Kita takut tidak membayar zakat, takut tidak berpuasa, sehingga kita akhirnya kita berpuasa, akhirnya kita salat. Dan itu bagus, ya. Saya katakan tadi, yaitu beribadah karena takut dan berharap. Tetapi tidak banyak di antara kita atau jarang kita menghadirkan rukun yang ketiga, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang ke masjid hanya sekedar mengharap surga, ya, dengan orang yang rindu ke masjid karena rindu ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rindu ingin baca Al-Quran di masjid misalnya. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda seorang meninggalkan maksiat karena takut mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan su'ul khatimah, dengan seorang yang meninggalkan maksiat karena takut Allah tidak mencintainya. Ini ada perbedaan. Maka jika seorang beribadah menggabungkan antara khauf dan raja disertai dengan al-mahabbah, maka dia mencapai kesempurnaan. Bahkan para ulama mengatakan rukun ibadah yang paling utama adalah al-mahabbah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-mahabbah hiyal muharrikah, sungguhnya kecintaan kepada Allah dialah yang menggerakkan. Makanya para ulama mengibaratkan antara khauf dan raja dan al-mahabbah seperti burung, dua sayapnya dengan kepalanya, dua sayapnya itu khauf dan raja serta kepalanya adalah mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini, mengingatkan diri saya sendiri dan juga para hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, agar tatkala kita beribadah, kita hadirkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya cinta kepada Allah, maka Nabi SAW berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Demikian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu di surga kelak, dan aku mohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu denganmu. Kerinduan untuk bertemu denganmu. Maka tatkala seorang semakin kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ringan dunia baginya. Semakin ringan dunia baginya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadwalkan untuk Nabi Musa datang. Nabi Musa datang terlebih dahulu. Sebelum waktunya, maka Allah bertanya kepadanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau tergesa-gesa datang sebelum waktunya? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, "Wa ajiltu ilaika rabbi litardha." Aku datang bersegera ya Allah agar Kau ridha kepadaku, agar Kau senang kepadaku, agar Kau mencintaiku. Makanya Nabi Musa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tatkala Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah dan semakin kuat kerinduannya, maka dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihatmu." Kenapa? Kata para ulama, Nabi Musa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha menanamkan dalam dirinya untuk bisa rindu dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah akan terasa lebih lezat tatkala seorang beribadah karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang mencintai Allah dan Allah mencintainya pula. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah mengatakan contohnya dalam Al-Quran, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian

berhari-hari para sahabat berusaha namun tidak bisa mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yaftahullahu ala yadayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dengan sebab dia Allah akan memenangkan peperangan melawan orang-orang Yahudi." Maka para sahabat semuanya di malam hari itu berbincang-bincang. Kulluhum yarju an yu'taha, semua berharap untuk bisa mendapatkan bendera tersebut. Bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi agar mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat luar biasa. Sampai-sampai Umar berkata, aku tidak pernah berhak mendapatkan imarah kepemimpinan kecuali hari tersebut. Kenapa? Karena ada predikat yang luar biasa yang Nabi tempelkan pada orang tersebut, yaitu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintainya. Tatkala di pagi hari orang-orang pada ngumpul ingin mendapatkan bendera tersebut, ternyata yang diberikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Huwa yashtaki ainaih. Mana Ali bin Abi Thalib? Sedang sakit. Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Nabi pun meludah matanya dan mendoakannya, akhirnya dia sembuh. Ka'allam yakun bihi wajh, seakan-akan tidak pernah ada bekas sakit sama sekali, tidak ada tanda merah-merahnya, benar-benar sembuh. Maka Nabi pun berikan bendera kepadanya. Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Sehingga dia bukan hanya bisa dicintai, bahkan bisa mencintai hambanya. Kita ketahui dalam hubungan manusia, relasi antara manusia dengan yang lainnya, tidaklah seorang bisa mencintai kecuali biasanya selevel. Seorang dengan sahabatnya, ya, seorang dengan yang biasa hobi sesuatu dengannya, ya, orang yang kaya dengan orang kaya, biasanya demikian, ya. Tapi jarang terjadi antara orang yang sangat kaya mencintai orang yang sangat miskin, itu jarang terjadi. Karena kita dapati misalnya majikan, kalau dia lihat pembantunya atau pegawainya, lihatnya bukan lihat mencintai, tapi lihat kasihan. Bukan dia ingin bertemu dengan dia untuk ngobrol dengannya, berbincang-bincang, bertukar pikiran, tidak. Biasanya yang diajak berbincang-bincang, rindu untuk bertemu dengannya, yang selevel. Adapun kalau dia memandang pembantunya atau memandang sopirnya, maka dia pandangan dengan pandangan kasihan. Kasihan, maka dia pun memberikan sesuatu kepada pembantu atau supirnya tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Maha Tinggi, Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya, tidak membutuhkan ibadah dari hambanya, bisa mencintai hambanya yang maha miskin, antumul fuqara ilallah, yang maha miskin, yang tidak memiliki apa-apa, yang penuh dengan dosa, yang ibadah yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri, Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Tetapi dengan karunia Allah, dengan kebaikan Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai hambanya. Allah yang maha kaya, yang maha sempurna, bisa mencintai hambanya yang maha miskin, yang maha penuh dengan kekurangan, yang sering melakukan kesalahan. Jadi ini Allah membuka relasi yang luar biasa, hendaknya seorang hamba berusaha mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mendasar. Bahkan diyakini oleh orang-orang awam. Orang awam sering berkata, Allah masih cinta kepada kita. Sering mereka berkata demikian. Ya. Dan sering juga kita cinta kepada Allah. Sering orang awam mengatakan demikian. Tetapi akidah ini sulit untuk dipahami oleh ahlul bidah. Mereka sulit untuk mengatakan Allah mencintai. Dalam kamus mereka tidak mungkin Allah mencintai dan tidak mungkin dicintai. Karena kata mereka ini adalah melazimkan tasbih, melazimkan tajisim dan macam-macamnya syubhat yang mereka sampaikan. Tapi Allah menancapkan hal ini terpatri dalam hati-hati manusia, hati-hati orang awam, bahkan sering mereka ya yang mengingkari sifat-sifat tersebut secara tidak sadar mengucapkan hal itu. Dan ini adalah rahmat Allah kepada sebagian ahlul bidah. Mereka tidak konsisten dengan ibadah, dengan akidah mereka. Kalau mereka konsisten, mereka tidak mungkin mengatakan Allah mencintai apa? Mencintai hamba-hambanya, enggak mungkin. Karena mereka tidak mengatakan, mereka mengatakan innallaha la yuhibbu wa la yuhab. Allah tidak mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan akidah dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai.

0: Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak faedah yang bisa dia dapatkan. Di antaranya, yang pertama, Allah akan menyebut namanya dan Allah akan menyuruh para malaikat untuk mencintai hambanya tersebut. Dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril." Jika Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, "Ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah wajibkan Jibril untuk cinta kepada hamba tersebut. Maka Jibril pun cinta kepada hamba si fulan tersebut. Wa nada Jibril fis sama. Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit di hadapan para malaikat. Jibril berkata, "Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuh." Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka jadilah orang ini terkenal di langit, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penghuni langit, dicintai oleh para malaikat. Bayangkan seorang dicintai oleh para malaikat, bagaimana malaikat tidak menjaganya, ya? Bagaimana malaikat tidak mendoakannya? Kenapa? Dia dicintai oleh para malaikat. Meskipun bisa jadi di dunia dia tidak dikenal, tapi dia terkenal di langit, dikenal oleh para malaikat. Bagaimana perasaan seorang hamba diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lihatlah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Ya Ubay, fa inna Allah amarani an aqra'a 'alaik." Wahai Ubay, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk bacaan Quran kepadamu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran kepadamu. Ubay berkata, "Hal sammani lak?" Apakah Allah menyebut namaku di hadapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, "Na'am, iya Allah sebut namamu." Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Bagaimana tidak menangis? Siapa Ubay dibandingkan dengan pencipta alam semesta? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ternyata Allah menyebutnya secara khusus, secara istimewa. Bahkan Allah menyuruh Nabi untuk bacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Lihatlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun qad atatka, ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun, fa idza hiya atatka fa akri 'alaiha as-salama minni wa min rabbiha." Kata Jibril, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah datang kepadamu dan dia bawa tempayan isinya minuman atau makanan, ya, atau idam. Kalau dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dariku, dari Jibril alaihissalam." Dan salam dari siapa? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah. Itu bayangkan seorang wanita, ibu rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepadanya. Kenapa? Karena ketakwaannya. Betapa bahagia kalau kita dikirimin salam oleh misalnya pejabat, dikirimin salam oleh syekh misalnya, kita bahagia. Bagaimana lagi yang kirim salam malaikat Jibril? Bagaimana lagi yang mengirim salam Allah Subhanahu wa taala? Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia ibu rumah tangga yang sangat spesial, tidak seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Karenanya, ibu-ibu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tapi jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ngomong-ngomong, siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah angkat suaranya? Setahun enggak pernah angkat suaranya. Ada? Ada? Mungkin yang belum nikah. Yang jomblo. Belum nikah baru tahu nanti. Jadi, lihatlah ada orang-orang spesial khusus yang ternyata Allah cinta kepada mereka, Allah sebut nama mereka, Allah kirim salam kepada mereka. Di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, ya, akan menjaganya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur disebut dengan hadisul wali dalam sahih al-Bukhari. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Yang wajib-wajib dia sudah kerjakan. Kemudian dia ingin dekat lagi kepada Allah, dia kerjakan perkara-perkara yang sunnah. Semua perkara yang sunnah dia berusaha mengerjakannya. Jika ya dia terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia mukul dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi alaiha, aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan kakinya dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa qalbahu allazi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu allazi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa la in sa'alani la utiyannahu, kalau dia mohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Wa la in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Perhatikan di sini. Ternyata kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai pada derajat wali, maka Allah akan menjaga penglihatannya, Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya. Dan itu sangat kita butuhkan, terutama di zaman sekarang, zaman fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kalau orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijaga pandangannya, tidak melihat yang haram. Kalau dia melihat yang haram, dia gelisah. Sinyal imannya menyala. Dia gelisah. Kemudian dia tidak dibiarkan untuk mendengarkan perkara yang haram. Kalau dia mendengar perkara yang haram, dia gelisah. Tangannya tidak melakukan yang haram, kakinya tidak melangkahkan kakinya menuju halal yang haram. Kalau dia ingin berjalan menuju haram, Allah palingkan. Kenapa Allah menjaganya? Allah membimbingnya. Bahkan pikirannya, wa qalbahu alladhi ya'qilu bihi, Allah menjadi pikirannya. Kalau dia berpikir, maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, kalau dia berbicara, maka dia tidak diberbicara kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Betapa banyak haram yang kita lihat, betapa banyak haram yang kita dengar. Bahkan kita berlezat-lezat dengan hal yang haram tersebut. Betapa sering kita berkomentar tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Betapa sering kita menulis status tanpa kita renungkan terlebih dahulu. Adapun kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia bersikap kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia maksum, dia mungkin bersalah, tapi segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan kesalahan. Tapi secara global dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Dan ini adalah buah dari cinta Allah kepada hambanya dengan buah yang sangat luar biasa. Allah tidak akan mengazabnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan dalam tafsirnya suatu cerita di mana ada seorang pernah bertanya kepada seorang ahli fikih, apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka jawabannya ada. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi Nasrani Bani Israel mengaku mereka kekasih-kekasih Allah. Tapi Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bantah mereka. Apa bantahannya? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengazab kalian, mengazab nenek moyang kalian? Bukankah di antara kalian dahulu ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan bayi babi? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus Allah rubah dia jadi monyet dan babi? Jawabannya enggak mungkin. Berarti Allah tidak cinta kepada kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sama dengan ciptaan Allah yang lain. Artinya kalau kalian melakukan ketaatan, Allah cintai kalian. Kalau kalian bermaksiat, Allah benci kepada kalian. Ini dalil bahwasanya seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Dan ini sangat logis. Makanya kalau ada seorang suami tiap hari menyakiti hati istrinya, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada istrinya, itu tandanya berarti suaminya tidak cinta kepada istrinya. Kalau dia cinta pada istrinya, dia pasti mikir-mikir, apakah perkata ini menyakiti hati istri saya atau tidak. Dia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Tapi kalau tiap hari dia menyakiti hati istrinya, berarti kecintaannya sudah apa? Sudah luntur. Sama, kalau ada perempuan tiap hari ngomel suaminya, berarti cintanya juga kurang tinggi. Kenapa? Kalau dia memang benar cinta kepada suaminya, dia pasti mengatur kata-katanya jangan sampai, ya, jangan sampai menyakiti hati suaminya. Karena seorang kekasih secara logika tidak ingin menyakiti hati kekasihnya. Benar atau tidak?
1: Benar.
0: Benar atau tidak? Nah, jomblo nggak ngerti ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, enggak mungkin, mustahil Allah akan mengazabnya, enggak mungkin. Mustahil. Ya Ustaz, apakah Allah akan memberi hukuman kepada di dunia dikasih musibah, dikasih ujian? Iya, Allah kasih. Seperti seorang ayah, seorang ibu sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, tapi kalau anaknya salah dia tegur, dijewer kayak, dicubit kayak, diomelin dalam rangka untuk apa? Agar dia berbuat kembali kepada kebaikan. Sama seperti seorang kawan cinta kepada kawannya, kalau kawannya salah dia nasihati, tidak dibiarkan. Maka Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah mungkin kasih dia musibah, Allah mungkin kasih dia teguran kalau hambanya berbuat salah atau dalam rangka untuk mengangkat derajatnya, tapi Allah mengazabnya, dibuat meninggal dalam kondisi suul khatimah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dibuat terkena musibah buat dia terpuruk semakin jauh dari Allah, enggak mungkin. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Allah kasih ujian. "Idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza amsaka 'anhu wa idza arada bihi syarra amsaka 'anhu hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, dan kalau Allah menghendaki keburukan kepadanya, Allah tunda azabnya pada hari kiamat kelak. Jadi seorang mungkin dicintai oleh Allah dan dikasih musibah. Dikasih musibah, dikasih ujian, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi teguran tersebut mengembalikan dia kepada jalan yang lurus. Teguran tersebut membuat dia introspeksi dirinya. Teguran tersebut membuat imannya semakin naik. Teguran tersebut menjadikan dia derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai. Tapi dia mati dalam kondisi suul khatimah, diberi musibah, kemudian semakin terpuruk, semakin jauh dari Allah, enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mencintai hambanya tersebut. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, ini di antara hal-hal yang mungkin diraih oleh seorang jika dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita bahas bagaimana cara agar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau sebutkan dalam kitabnya Majarijus Salikin, dia sebutkan asyratu asbab al-jalibah li mahabbatillah. 10 sebab yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan Allah akan juga mencintainya. Kita akan sebutkan sebagiannya. Di antara sebab-sebab tersebut agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, ya, inna rajulan zara akhwan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki, dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Ya, fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia menunggu di tempat lewat orang tersebut. Dan kalau orang tersebut berjalan jauh menuju ke saudaranya, dia lewat dan bertemu dengan malaikat. Malaikat bertanya, aina turid? Kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ingin menjenguk, menziarahi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, halaka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah ada kenikmatan atau ada pekerjaan, ada syugulan yang kau kesana dalam rangka urusan tersebut? Apakah ada kebun yang hendak kau lihat? Apakah ada titipan yang ingin kau cek? Apakah ada ternak atau dagangan yang ingin kau perhatikan? Kata dia, tidak. Walakini ahbabtuhu fillah. Saya kesana bertemu dengan dia karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut berkata, fa inni rasulullah ilaik annallaha ahabbak kama ahbabtahu fi.
1: Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai temanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seorang kalau dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Itulah yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta ini tidak ada yang mengajarkannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi datang di Mekah maupun Madinah, sudah terjalin cinta kasih di antara orang-orang Quraisy, di antara orang-orang Arab. Tetapi semua kecintaan tersebut, relasi tersebut dibangun di atas dunia. Mungkin seorang saling mencintai karena sama-sama tinggal di Mekah. Saling mencintai karena sama-sama tinggal di Madinah. Saling mencintai karena sama-sama satu kabilah. Saling mencintai karena sama-sama satu suku. Kita pun demikian, terkadang kita saling mencintai, rindu ketemu dengannya karena sama-sama satu hobi, karena sama-sama satu jurusan. Tetapi ada cinta model baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mencintai si fulan bukan karena dunianya, bukan karena sukunya, tetapi karena dia muslim, dia mukmin, taat kepada Allah, kita cinta kepadanya. Bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia tidak cerdas. Tetapi kita cinta kepada orang ini. Kenapa? Orang ini taat ke masjid. Orang ini rajin baca Al-Quran. Orang ini selalu menjaga lisannya. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya kenapa? Karena kita sama-sama menuntut ilmu. Sama-sama di atas manhaj yang kita berusaha berada di atasnya, manhajus salaf. Kita mencintai orang lain, ya, bukan karena dunianya, bukan karena fisiknya, bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Waktu hari kiamat Allah berkata, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? "Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka. Tatkala matahari jaraknya 1 mil di bawah di naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang spesial yang mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Oleh karenanya, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berteman, kita menyambung relasi, cek diri kita, benarkah kita mencintainya karena Allah atau ada dunia di balik kecintaan kita tersebut? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang mana cinta kepada Allah, yaitu seorang mencintai sesuatu bukan karena zatnya, ya, tetapi karena sesuatu di balik zat tersebut. Seperti perkataan penyair yang kenal dengan Majnun Laila, orang yang tergila-gila kepada Laila, dia berkata, "Amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu dhal jidari wa dhal jidari, wa ma hubbu diyari syadhafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara." Aku melewati rumahnya, rumahnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah, ya, yang ada di kampung tersebut. Bukan karena kecintaanku kepada tembok, aku cium tembok, tetapi yang ada di balik tembok. Siapa yang di balik tembok? Laila Al-Lombokia, ya. Ada Laila di balik tembok tersebut. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok. Jadi dia mencium tembok tersebut bukan karena temboknya, tapi karena ada di balik apa? Tembok. Apa kelezatan tembok? Enggak ada manisnya, enggak ada cantiknya, ya. Tetapi di balik tembok tersebut ada siapa? Laila. Itu namanya cinta karena. Kita berteman dengan seorang, mungkin kita jauh pergi ke tempat dia. Kita bersafar jauh. Kenapa? Karena saya cinta si fulan karena Allah. Wallahi saya cinta dia karena Allah. Bisa kita ungkapkan, bisa tidak kita ungkapkan, Allah Maha tahu. Tapi seorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia harus bersafar, meskipun dia harus mengeluarkan biaya, karena dia ingin mentahqiq, mewujudkan al-mahabbatu fillah. Ini enggak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala Allah menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 7 golongan semuanya orang-orang hebat, kata Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita bisa semakin cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, biasakan kita berkorban karena Allah, berkorban karena Allah. Kenapa ini yang penting? Karena Allah. Sering kita latih diri kita seperti itu. Sampai-sampai kita diajarkan untuk menyedekahkan benda yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai.
0: Menginfakkan harta sering kita lakukan, tapi yang kita cintai jarang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghuni surga, kata Allah, "Wa tu'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna ma nut'imukum liwajhillah." Dan mereka memberikan makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada asira, kepada tawanan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Waktu para sahabat mendatangi para tawanan perang Badar, Nabi menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada para tawanan tersebut, dan mereka orang kafir. Sahabat, sebagian sahabat ada yang datang bawa korma dan bawa gandum, roti gandum. Mana yang lebih enak, korma atau roti? Roti. Sahabat makan korma, roti diberikan kepada tawanan kafir. Bayangkan. Dia praktekkan, mereka praktekkan ayat ini. Ya, wa tu'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka beri makanan yang mereka suka terhadap makanan makanan tersebut. Ya, ikhwan. Ya. Jadi yang kita sedekahkan bukan perkara yang yang biasa-biasa, tapi perkara yang kita cintai. Banyak di antara kita misalnya di rumah, kita kasih barang-barang kita ini, barang-barang kasihkan tetangga daripada numpuk di rumah. Kita tidak cinta barang tersebut. Ini sudah mau rusak-rusak, sudah kasih tangga aja biar diambil, dimanfaatkan. Ya. Kita kasih misalnya mesin cuci kepada saudara kita, kepada kakak kita, "Kak, ini mesin cuci bagus banget, cuma lagi rusak, Kak. Ini Kakak ambil aja." Itu namanya kasih mesin cuci apa? Rusak. Kalau yang benar tuh kita beli mesin cuci baru, kita kasih apa? Kakak kita. Itu baru namanya kita memberikan yang kita cintai. Antum tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai antum memberikan harta yang antum apa? Cintai. Ya. Dan itu terkadang akan Allah uji antum. Saya contohkan sederhana tentang saya, ya. Perkara sepele, cuma mudah-mudahan menjadi contoh, ya. Bukan perkara besar, enggak. Contoh, hajian kemarin, saya tanggal 10 Dzulhijjah habis tawaf wada sama istri, habis sa'i, kemudian kita pulang. Kemudian saya ingin cukur rambut, cukur gundul. Maka sampai di hotel sudah sekitar menjelang duhur. Pas saya jalan menuju ke barber shop, tempat cukur rambut, saya lewat tulisan restoran ikan. Istri saya dari kemarin minta-minta apa? Ikan. Karena saya cinta kepada istri saya, maka saya WA, "Sayang, ada restoran ikan." "Oh, iya." "Sayang, masalahnya Abi gak bawa uang." "Cuma ada uang buat apa? Cukur rambut." Istri saya pintar, "Kan ada jemaah haji di situ, bisa pinjam dulu." "Oh iya benar." Ada korban, ada jemaah travel, akhirnya saya pinjam uang. Kemudian saya mampir, setelah saya cukur gundul, saya mampir, saya beli ikan. Saya beli ikan dua, besar-besar dua. Saya satu, istri saya satu. Setelah saya bilang, "Sayang, saya beli ikan sih," kata istri saya, "Abi, di kamar ada tiga orang yang lain. Ibu-ibu yang lain." Ya udah, saya cari-cari uang lagi. Akhirnya saya beli, saya belilah empat ikan. Dua ikan besar-besar, satunya besar-kecil. Saya lihat, aduh, satunya besar-kecil. Uang saya habis masalahnya, cuma itu, besar-kecil. Saya nggak bisa pilih yang besar, uang saya habis. Setelah itu, dibungkus. Saya bilang, "Jadikan dua bungkus." Penjualnya juga dua bungkus, satu bungkus besar-besar, satu bungkus pekat, besar-kecil. Tatkala saya bawa ke kamar istri saya ingat ayat ini. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Memberikan makanan yang dia sukai. Sungguh, saya suka yang besar-besar. Ini contoh kecil aja, enggak sepele aja, cuma subhanallah, Allah bikin saya ingat ayat tersebut. Sampai di kamar saya mau kasih besar-besar sama mereka, bergejolak hati saya. Akhirnya dengan berat hati, demi Allah, saya ingat ayat Allah, saya kasih besar-besar. Saya enggak bilang istri saya, "Ini kasih dia." Saya makan besar kecil sama istri saya. Ternyata enggak cukup memang. Ini contoh sederhana, cuma masalah ikan. Antum mungkin diuji dengan yang lebih besar. Antum cinta sama mobil, antum kasih mobil tersebut kepada dakwah di jalan Allah. Antum punya uang 1 miliar, saya cinta ini ATM buat antum aja. Kalau antum bisa, Masya Allah, tabarakallah. Makanya ada masa-masa di mana kita diuji oleh Allah. Contoh misalnya kita lagi di rumah, tahu-tahu kakak kita butuh, ibu kita butuh, saudara kita butuh, tetangga kita butuh, sementara barang tersebut kita suka. Maka saatnya antum mengamalkan ayat ini. Allah tidak menyuruh untuk antum setiap hari memberikan yang antum cintai. Itu kita susah seperti itu. Tapi sesekalilah lakukanlah. Antum menginfakkan hal-hal yang antum cintai, maka niscaya Allah akan mencintai antum. Bagaimana tidak antum berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa namanya, ikan cuma contoh, apa? Contoh ikan. Contoh antum sama teman ada kerupuk besar, ente ambil kerupuk yang kecil, yang besar gitu. Kasih kawan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membantu seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini, istri saya enggak tahu. Dia enggak tahu kalau dia dapat ikan kecil. Nanti dia tahu kalau dengar ceramah. Di antara hal yang buat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-khulwah fi waqtin nuzulil ilahi. Yaitu kita berdua-duaan dengan Allah tatkala di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail. Fa yaqul hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa utiya su'lah, wa hal mustaghfirin fa aghfir lahu. Maka pada sepertiga malam yang terakhir Rabb kita turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada di antara hamba-hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hamba-hambaku yang meminta kepadaku akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hamba-hambaku yang beristighfar maka aku akan ampuni dosa-dosanya? Ya akh, ini saatnya ente bangun berkhulwat, ente cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Shallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya akhi, kita kalau suka sama orang, bukankah kita cari muka sama dia? Seorang kalau suka sama bosnya, dia cari muka di hadapan bosnya. Jadi penjilat terhadap bosnya. Ya. Seorang kalau sudah naksir sama janda, dia salah tingkah depan janda tersebut. Cari perhatian sama janda tersebut. Ya. Kenapa dia ingin dinaksiri sama janda? Nah, kalau seorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya dia cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terbiasa menjilat manusia. Kita sudah terbiasa cari muka di hadapan manusia. Kapan kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah turun langit ke langit dunia, antum masih tidur saja. Kita masih tidur saja. Kalau kita bangun, betapa banyak pengorbanan yang kita lakukan. Bayangkan, antum bangun dan kita tahu bahwasanya tidur itu adalah sesuatu yang sangat lezat. Kalau sudah ngantuk, yang paling lezat itu apa? Tidur. Lebih enak daripada makan, lebih enak daripada istri, lebih enak dari banyak hal. Kalau sudah ngantuk yang paling enak apa? Tidur, subhanallah. Tetapi antum lawan kelezatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bangun, bayangkan. Antum pasang waker sana jauh sekali. Jadi antum bangun dulu, cari terus. Terus antum ke kamar mandi, bersiap-siap, antum takbir, masyaallah. Allah cinta sama antum. Ya. Enggak mungkin kita berkorban karena Allah biarkan begitu saja. Kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Seorang melakukan kebajikan sedikit pun Allah akan, dia akan melihat balasannya. Bagaimana lagi dengan pengorbanan seperti itu? Dia bangun di malam hari melawan rasa kantuknya, kemudian dia cari muka di hadapan Allah, kemudian dia salat, kemudian dia berdoa, kemudian beristighfar, kemudian dia menangis. Allah lihat dia sementara yang lain semua tidur. Bagaimana Allah tidak perhatian sama dia? Ya. Berikan di antara hal yang buat seorang mulia dicintai oleh Allah adalah berkhulwat bersama Allah tatkala di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa taala, di antara hal yang bantu seorang untuk mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini butuh belajar. Pepatah Indonesia yang kita kenal semuanya, tak kenal maka tak sayang, maka mengenal maka menyayangi. Kenapa kita kurang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kurang mengenal nama-namanya. Apa makna Asy-Syakur nama Allah? Apa maknanya Al-Halim? Apa maknanya Al-Ghafur? Apa namanya Al-Bar? Apa namanya Rahim, Ar-Rahman? Ya. Kita pelajari. Apa namanya Al-Mutakabbir? Apa nama-nama Allah banyak? Apa artinya nama-nama tersebut? Kita pelajari satu demi satu dan itu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Rabb kita ini. Yang mengenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya. Allah mengenalkan dirinya tapi dia tidak berusaha mengenal. Oleh karenanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antara cara untuk dicintai oleh Allah, banyak baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim firman-Nya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, kitab kebahagiaan, kitab huda, kitab petunjuk. Allah kirim melalui seorang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Quran tersebut kepada kita. Apakah Al-Quran diturunkan untuk Muhammad saja? Tidak. Untuk Muhammad, sampaikan kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatihi. Dan dalam Al-Quran disebutkan di antara sifat-sifat Muhammad adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Ya, kalau ada orang, kita cinta sama orang tersebut, kita baca tulisannya, kita jadi semakin cinta. Ternyata syair-syairnya seperti ini, tulisannya seperti ini, bukunya kita baca, kita semakin cinta kepadanya. Bagaimana lagi Al-Quranul Karim? Dan ini butuh belajar juga. Belajar bahasa Arab, belajar tafsir, baca terjemahan, baca tafsir. Itu semakin menambah kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara hal-hal yang membuat seorang untuk mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya akhi, kalau ada orang baik sama kita, tentu kita akan sayang sama dia. Itu jelas ya. Bayangkan ada dua orang sahabat kita, yang satu suka neraktir, yang satu kalau jalan sama kita bayar sendiri-sendiri. Kita cinta yang mana? Cinta yang neraktir lah, jelas. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ila nasi tasta'bid kulubahum. Fatalama ista'badal insana al-ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan merebut hatinya. Betapa kuatnya kebaikan untuk menundukkan hati seseorang. Ya. Demikian, semakin orang itu punya jasa kepada kita, kita akan semakin cinta kepadanya. Kalau orang sangat baik, ya, kemudian berikan kita, berikan hadiah, kita semakin cinta kepadanya. Tahadu tahabu, saling beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu sifat dasar manusia. Dia dijadikan suka dengan orang yang berjasa kepadanya. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang berikan kita betapa banyak kenikmatan. Kita sekarang aja kenikmatan pengajian, kenikmatan tidak berbuat kesyirikan, kenikmatan punya keluarga, punya anak, barang-barang ikut pengajian, nikmat luar biasa. Kenikmatan mengenal manhaj yang benar, ya. Kenikmatan berusaha untuk meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kenikmatan, belum kenikmatan dunia. Kenikmatan ukhrawi saja luar biasa kita rasakan untuk melihat orang-orang yang kafir, bagaimana kehidupan mereka? Penuh dengan kesengsaraan. Bandingkan dengan orang beriman. Makanya orang kafir itu, ya, kata sebagian ulama, ya, ka'annahma yas'adu fis sama. Kata Allah, orang musyrik itu seperti naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita lihat dari bawah orang yang tinggi itu, sepertinya dia bebas, terbuka di ruang bebas, padahal hatinya sesak, nafasnya sesak, semakin naik ke atas oksigen semakin sedikit, dia semakin sempit hidupnya. Tapi kita yang melihat, seakan-akan dia apa? Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Banyak orang Islam melihat orang kafir terpedaya, menyangka mereka hidup dengan penuh kenikmatan. Padahal mereka sengsara. Mereka sengsara. Hubungan antara keluarga mereka sengsara. Tanyakan kepada orang yang kerja di negara-negara kafir. Coba tanya perawat, bagaimana orang kafir kalau sakit? Kalau sakit, di rumah sakit gak ada yang jenguk, gak ada yang kunjungi. Anaknya gak kunjungi, kerabatnya gak kunjungi. Bahkan sebagian anak mereka sampaikan kepada suster dan dokter. Dan itu saya sudah tanya sama seorang suster, sama seorang dokter Indonesia kerja di sana. Kata suster dan dokter tersebut, sebagian anak mereka telpon, jangan hubungi kami kecuali bapak kami sudah mati. Kalau sudah mati baru hubungi kami. Subhanallah. Benar. Suatu hari ada suster telpon belum mati, sekaratul maut. Dimarahin sama anaknya, kenapa hubungi saya? Dia belum mati. Dimarahin. Coba kalau orang Islam yang sakit, yang datang anaknya, kerabatnya, tetangga pun datang jenguk. Lihat anak-anak orang Islam di sana yang tinggal di negara kafir. Kalau keluar, bawa anak-anak sama istrinya. Orang tua didorong oleh anaknya, oleh cucunya. Orang kafir, pegang anjing. Benar. Kakek tua pegang anjing, nenek tua pegang apa? Tapi kemarin teman cerita, suatu negara kafir, ya. Kalau ada polisi di sana ditugaskan untuk menjaga sholat tarawih, dia senang. Kenapa? Habis sholat tarawih, diundang makan polisi tersebut, polisi kafir tersebut. Dia senang jaga orang Islam apa? Tarawih. Kenapa? Karena mereka jarang ditraktir. Sampai kata teman saya di salah satu negara kafir, Ustaz, mereka kalau pacaran, laki-laki perempuan, sampai di restoran, habis ngobrol-ngobrol, pacaran, pesan, bayar sendiri-sendiri. Ya, sebenarnya. Pacaran, bayar apa? Sendiri-sendiri. Sampai ada teman juga ditelepon, ya, akhi datang ke rumah saya, lagi ulang tahun, tolong bawa kue sendiri-sendiri. Saya cuma sediakan minuman.
1: Ya akhi subhanallah. Indonesia orang Islam masya Allah hidup bahagia.
0: Mereka orang Barat mungkin melihat kita sengsara, padahal kita bahagia. Kita lihat mereka disangka bahagia, ternyata mereka apa? Sengsara. Ya akhi, ada seorang kafir, saya pernah satu pesawat dengan dia. Dia berkata, saya ngobrol sama dia lama, dia mengatakan, di antara penderitaan saya sekarang, saya jauh dari anak-anak. Dia merasakan penderitaan luar biasa. Anak-anaknya enggak pernah telepon, enggak pernah jenguk dia, enggak pernah kunjungi dia. Coba orang Islam. Diajarkan birrul walidain. Diajarkan menelpon orang tua. Dia tahu bahwasanya kalau dia menyenangkan hati orang tua, pintu surga yang paling besar. Ya. Maka ini nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada antum. Antum sadar atau antum tidak sadari. Berikannya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat yang paling besar. Belum lagi Allah berikan kenikmatan dunia. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan lebih banyak daripada yang kita minta. Daripada yang kita minta. Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dalam sebagian qiraah, wa atakum min kullin ma sa'altumu. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh kenikmatan yang kalian tidak minta. Dalam sebagian qiraah maknanya demikian. Allah memberikan banyak kenikmatan yang kalian perlukan, yang kalian tidak minta. Bahkan terkadang kita minta Allah tidak kasih. Karena Allah tahu tidak maslahat. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan Nabi Yusuf, minta puluhan tahun Allah tidak kasih kembali Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Kenapa? Karena maslahatnya bukan di situ. Tapi yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Oleh karena tatkala Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, dan dia ketakutan, antum tahu kisahnya, ya. Dia kabur dari negeri Mesir karena ingin dibunuh oleh Firaun dan pengikutnya. Maka dia menghilang ke negeri Madian selama 8 tahun, 10 tahun. Kemudian dia balik diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya supaya tidak ketahuan Fir'aun dan bala tentaranya. Tahu-tahu Allah mengatakan, wahai Musa, pergi ke Fir'aun. Padahal Musa ingin sembunyi dari siapa? Fir'aun. Maka diberi tugas yang sangat berat. Bagaimana dia harus melapor kepada orang yang sedang mencarinya. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrohli sadri. Ya Allah, ya, lapangkanlah dadaku. Wayasirli amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, mudahkan lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka paham dengan perkataanku. Waj'alni wazira min ahli, aku takut sendirian ya Allah. Utuslah Harun sebagai rasul bersamaku. Usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Berdoa. Setelah dia berdoa kepada Allah, Allah mengatakan apa? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permintaanmu langsung dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Kemudian Allah bilang, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh sebelumnya aku telah berikan kepada engkau kenikmatan yang banyak. Tatkala kau masih kecil, tidak bisa minta, tidak bisa berdoa, telah banyak kenikmatan yang aku berikan kepadamu wahai Musa. Bagaimana yang kau minta aku tidak beri, sedangkan yang kau tidak minta aku berikan kepadamu? Maka Nabi Musa diingatkan oleh Allah. Idz awhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyukil yulkihil yammu bisahil ya'khudh adul adul. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan seterusnya. Walitusna ala aini. Allah ingatkan, dahulu kau masih kecil, kau ingin disembelih oleh Firaun dan bala tentaranya, maka kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibumu untuk meletakkanmu engkau di atas dalam keranjang, dilepaskan di Sungai Nil, akhirnya kau tinggal bersama Firaun dan keluarganya, kau dijadikan menjadi anak angkat, kau hidup dengan tenang, kau dikumpulkan kembali kepada ibumu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku jadikan orang-orang cinta kepadamu. Kau sudah sampai di tangan Firaun, justru Firaun sangat sayang kepadamu. Itu nikmat semua tidak pernah kau minta wahai Musa. Dan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dia tidak pernah minta tapi Allah kasih. Ya, akhi, saya waktu di Papua berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun lama saya lama di sana di Papua. Tidak pernah terbetik kepada saya untuk pergi ke Madinah, untuk tinggal di Madinah. Tidak ada. Tidak ada terbetik dalam benak saya. Saya lihat, tatkala Ramadan, lihat Syekh Sudais jadi imam. Saya lihat senang orang-orang sholat di Masjidil Haram. Tidak terbetik dalam benak saya untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah saya sholat di situ. Tidak. Tidak terbetik dalam benak saya, ya Allah, izinkan saya tinggal di tanah suci. Tidak pernah. Tapi Allah berikan. Tanpa pernah saya minta sebelumnya. Dan terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah kita minta. Tatkala kita ingat ini semua, ini buat kita semakin cinta kepada siapa? Kepada Allah. Membuat kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya lewatkan tadi di antara hal yang buat kita cinta kepada Allah yang sudah kita singgung, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan sunnah-sunnah sampai Aku mencintainya. Maka seorang berusaha belajar sunnah-sunnah Nabi, kita jangan terlalu banyak
1: bicara, terlalu banyak teori. Terkadang kita terlalu banyak ikut pengajian, tapi praktek nggak ada. Jadi karenanya sunnah-sunnah lagi kita kerjakan. Rawatib jangan ditinggalkan. Kalau bisa puasa Senin Kamis kita kerjakan. Ya. Sunnah-sunnah ajaran Nabi sangat sangat banyak. Ya. Kita kerjakan, kita kenali semua apa yang bisa kita kerjakan dengan sesuai sunnah, kita kerjakan. Makanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah fa'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukan. Usahakan segera kegiatan kita sehari-hari, pakai baju, pakai sendal, adab tidur, adab makan, semuanya kita kerjakan sesuai sunnah semampu yang bisa kita lakukan. Karena semakin banyak sunnah kita kerjakan, Allah akan semakin mencintai kita. Ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, sebuah ayat yang kata Ibnu Katsir sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Karena di sana ada orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ya. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini dalil yang sangat tegas. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ikut sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Jangan kita ingin cinta kepada Allah, ikut bid'ah yang tidak diajarkan oleh sunnah. Bukan sunnah Nabi, bukan. Sunnahnya orang soleh kah, sunnahnya kiai kah? Sudah, kita ikut sunnah Nabi SAW. Sudah terjamin. Dan jangan spekulasi dalam hal ini. Hidup cuma sekali. Untuk masalah ibadah, jangan spekulasi. Yang jelas-jelas masih sangat banyak untuk bisa kita kerjakan dan belum kita kerjakan agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mengikuti cara-cara yang tidak jelas yang belum tentu mengantarkan kepada cinta kepada Allah dan bahkan bisa semakin menjauhkan dari jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada tanya jawab. Ustaz, minta nasihatnya kepada suami saya. Kalau dia salah, dia tidak mau minta maaf. Sekarang dia hadir di kajian. Wahai sang suami, dengarkanlah dengan baik-baik jawaban ini. Saya nasihati kepada suami dan istri, ya. Dua-duanya perlu dinasihati. Bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak luput dari namanya salah. Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Masing-masing punya ego. Dan dua-duanya, ya, dianjurkan untuk berbuat yang terbaik kepada pasangannya. Kalau suami ingin menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah terbaik bagi istrinya. Kalau dia mudah maafkan orang lain, maka istrinya lebih utama untuk dia maafkan. Kalau dia mau mendengar cerita orang lain, maka dia lebih utama untuk mendengar cerita istrinya. Kalau dia ingin membuat orang lain tertawa, istrinya lebih utama untuk dia membuat tertawa istrinya. Semua yang dia lakukan yang utama adalah terhadap apa? Istrinya. Dan ini sabda Nabi SAW, khairukum khairukum di ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Ya. Sebaliknya juga demikian istri, kalau ingin menjadi istri yang terbaik, maka jadilah yang terbaik bagi suaminya. Tatkala Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, Nabi berkata, "Adatu ba'alin anti, kau punya suami enggak?" Kata dia, "Iya." "Apa yang kau lakukan dengannya?" "La alubihi illa ma ajistu anhu." Saya selalu berbuat yang terbaik maksimal mungkin kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kau di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau neraka. Maka saya katakan wanita yang terbaik adalah wanita yang juga terbaik bagi apa? Suaminya. Maka seorang berusaha menjadi terbaik bagi pasangannya. Nah, kalau seorang bersalah, maka hendaknya dia mudah untuk mengakui kesalahan. Contohnya wanita kalau bersalah, Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang masuk surga. Di antara sifat mereka, kata Nabi SAW, al-a'ud. Yaitu wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalamat aw dzulimat, kata Nabi SAW, jika dia berbuat salah kepada suaminya. Atau bahkan dia didzalimi oleh suaminya. Maka dia pun pergi kepada suaminya. Hatta tada'a yadaha ala yadihi. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "Hat la adzuku ghamdan hatta tarda." Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepada aku. Ini sifat wanita penghuni surga. Dia ingin menyelesaikan masalah rumah tangga. Apakah yang salah dia atau yang salah suaminya? Yang penting masalah cepat apa? Cepat selesai. Betapa banyak wanita, ya, tatkala timbul masalah rumah tangga, egonya naik. Egonya naik. Baik dia yang benar, demikian juga kalau dia salah. Dia salah saja tidak meminta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Demikian juga lelaki. Kalau punya kesalahan, segera minta maaf. Latih diri kita untuk berkata, kalau tidak berani ngomong dengan langsung, tulis di WA.
0: maafkan aku buah hatiku. Masa enggak bisa? Kalau enggak bisa, latihan gombal dulu ya. Sini banyak ahli gombal ya. Latihan, ya akhirnya apa susahnya kita bilang, maafkan aku. Terkadang lelaki punya ego. Ya. Mau minta maaf, kayaknya dia enggak mau kalah di hadapan istrinya. Maka dia tidak mau minta maaf. Salah ya akhi. Orang yang paling utama anda baik adalah istri anda. Orang yang paling utama anda baik adalah istri anda. Dan perlu saya ingatkan kepada istri, suami, terkadang suami kita memiliki sifat seperti begitu. Dia tidak mampu untuk meminta maaf dengan kata-kata. Tapi bisa jadi dia minta maaf dengan perbuatan. Maka terimalah, begitulah gaya dia minta maaf. Contoh, terjadi permasalahan. Kemudian suaminya akhirnya tahu dia salah. Maka kemudian dia datang, masuk ke kamar, kemudian dipijit kaki anti. Itu artinya, maafkan daku. Meskipun dia tidak ngomong dengan kata-kata, dia mijit-mijit itu berarti dia minta maaf. Jangan nanti tendang dia. Jangan. Contoh lagi, dia datang, kemudian dia berkata kepada anti, sayang. Dia itu panggil sayang itu berarti sudah minta maaf itu. Sayang, mandi ganti baju, kita makan di luar. Nah, itu berarti maafkan aku. Ini sogoannya, makan di luar. Nah, segera makan sendiri sana. Jangan. Udah ya, anti mandi, kemudian ganti baju, kemudian berangkat. Ayo suami kita berangkat dia. Ada tukang bakso sebelah, kita makan di situ. Jadi, tidak semua orang bisa minta maaf dengan kata-kata. Baik laki maupun perempuan. Kalau istri pun demikian punya salah, kemudian dia bikinkan kopi, dia gorengkan telur, kemudian dia taruh di sisi kita, berarti dia minta maaf. Sudah, ngapain kita perpanjang masalah? Suami istri perpanjang masalah, yang menderita siapa? Kita yang menderita. Saya sering sampaikan, kalau kita punya masalah sama orang jauh, kita ribut tiap hari, gak ada masalah. Kita gak lihat sama, gak lihat dia gak lihat kita. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang dekat kita, bermasalah dengan orang di kantor, tiap hari ketemu dengan dia, repot kita, menderita. Bermasalah dengan tetangga, kita menderita. Setiap hari ketemu dia, tiap hari lihat dia jengkel, hati kita, berarti kita menderita. Kita ini hidup sudah setengah mati untuk bahagia. Jangan kebahagiaan kita yang sebentar dirusak dengan ribut dengan orang. Apalagi kita ribut sama istri. Tiap hari ketemu dia, gak ada istri cadangan. Istri cuma dia. Terus kita ketemu dia tiap hari, ribut sama dia. Ya, subhanallah. Sudahlah, kita mengalah. Mengalah. Ya. Kalau Nabi SAW berkata kepada dua orang yang bertengkar. Kata Nabi SAW, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim, demikian juga seorang wanita muslimah, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani yuridu hadha wa yuridu hadha. Mereka bertemu yang satu ke kanan, satu ke kiri, tidak mau ketemuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak berkata yang pertama kali, yang terbaik di antara keduanya yang mengaku salahnya, tidak. Tapi Nabi tinjau dari pertama yang punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah dia salah atau dia benar? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Apalagi suami istri. Anda benar atau anda salah, andalah yang mulai. Mengucapkan, maafkan aku sayang. Dan anda harus ingat ya ikhwan. Kita ini dalam kehidupan rumah tangga. Kalau terjadi permasalahan antara kita dengan istri kita, jadikanlah kita salah satu faktor pencetus pertikaian tersebut. Jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada istri. Jangan. Pasti ada faktor, meskipun mungkin 5%, 3%, 10%. Ada faktor kita yang menunggu terjadi pertikaian tersebut. Maka tatkala kita menempatkan posisi diri kita, termasuk andil dalam terjadi pertikaian tersebut, kita lebih, ego kita semakin kurang. Tapi kalau kita melemparkan 100% salah istri kita, ya maka kemudian kita semakin arogan. Contoh, istri kita mungkin main Facebookan, kita enggak suka, kita marah-marah. Sebabnya mungkin gara-gara kita enggak pernah kontak dia, kita enggak pernah ngobrol dia, kita enggak pernah bimbing dia. Kemudian dia cari kesibukan Facebook dan macam-macam ya. Akhirnya kita marah-marah, padahal kesalahan dia di antara dampak dari kesalahan apa? Kesalahan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Wahai sang suami, sudah dengar ya? Pulang minta maaf ya. Sekarang WhatsApp bilang maafkan suami istri. Ustaz, saya masih saja bermaksiat dikala sendirian. Apa saran Ustaz? Apakah saya bermainkan taubat? Saran saya bahwasanya seorang tatkala bersendirian, dia ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran besar bagi orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya
1: orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian, bagi dia ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ini ibadah luar biasa. Ibadah takut kepada Allah tatkala bersendirian itu ibadah luar biasa. Sampai-sampai Allah berikan ganjaran luar biasa, maghfirah, bagi dia ampunan. Wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri penghuni surga, kata Allah dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyir rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbi munib. Inilah tatkala surga didekatkan kepada para penghuni surga. Inilah yang kalian dijanjikan dulu tatkala di dunia. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, di antaranya man khasyir rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Di antara tafsiran salaf dalam surat Ar-Rahman, kata Allah, waliman khawfa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut akan agungnya Rabb Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dua surga. Di antara tafsiran para salaf, yaitu orang yang tidak bermaksiat tatkala bersendirian, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dia ingat ganjaran-ganjaran tersebut, dan ini jihad, perjuangan bagi dia untuk bisa mengalahkan syahwatnya tatkala dia bersendirian. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepada-Mu fil ghaibi wasyahada, tatkala bersendirian maupun tatkala dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, dia berusaha berdoa dengan semaksimal mungkin, salat dalam salat malamnya, dalam sujudnya dia menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia harus tahu bahwasanya hal-hal yang haram tersebut ada candunya. Maksiat itu ada candunya. Sebagaimana seorang merokok ada kecanduan, sebagaimana orang morfin ada kecanduan, sebagaimana orang khamar ada kecanduan, melihat hal yang haram juga ada kecanduan. Maka dia harus lawan rasa candu tersebut dengan menjauhi, maksa dirinya untuk menjauhi hal tersebut dalam jangka waktu yang lama. Agar kecanduan tersebut mulai apa? Mereda dan akhirnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingin berhenti rokok apa? Caranya dia berusaha tidak merokok dan dia menjauhi orang-orang yang merokok. Segala hal yang bisa membuat dia kecanduan rokok kembali dia jauhi. Ya. Mungkin hari pertama berat, hari kedua berat karena candunya masih ingin, tapi setelah lewat sebulan, dua bulan dia bisa meninggalkan. Maka demikian pula tatkala dia bermaksiat sendirian, maka rasa candunya tersebut mungkin baru bisa hilang setelah waktu yang lama, tapi dia harus berjuang dan berjuang. Berikutnya, kalau ternyata dia belum kawin, segera kawin. Karena orang yang jomblo itu orang yang menderita. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab waktu menyebutkan tentang hikmah dari puasa, dia menyebutkan seorang bersyukur kepada Allah dengan puasa, dia tahu betapa berat seorang menahan syahwatnya dari subuh sampai maghrib. Berat. Itu aja berat. Apalagi puluhan tahun, bertahun-tahun menahan syahwatnya, sementara fitnah wanita luar biasa seperti itu. Dia tergejolak, bergejolak syahwatnya, entah kemana dia mau lampiaskan. Maka orang yang belum menikah, segera apa? Menikah. Semoga dengan pernikahan tersebut, dia bisa menyembuhkan penyakitnya dari bermaksiat tatkala sendirian. Berikutnya, kalau dia tidak bisa melaksanakan itu semua, dia tetap terjerumus dalam kemaksiatan, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah seuzon kepada Allah, terus menangis. Kapan dia bermaksiat, segera menangis. Minta agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari dosa ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, saya punya istri kurang bernafsu kalau saya lihat. Allah musta'an. Tetapi setelah saya melihat aurat perempuan lain, nafsu saya timbul. Kemudian saya lampiaskan nafsu saya ke istri saya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Dia berdosa jelas, lihat aurat orang lain juga sama. Berdosa. Meskipun tujuannya baik, untuk bisa menyenangkan istri, untuk bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, tapi dengan cara yang haram. Ya, maka tidak boleh. Ya. Sebagian orang terjebak dalam hal-hal, dia ingin berhubungan dengan istrinya, dia harus lihat film-film yang haram sehingga nafsunya bergejolak. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Kalau istrinya diajak, istrinya tidak boleh taat. Ini ketaatan, ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ini mendatangkan kesengsaraan. Mendatangkan kesengsaraan. Dan sejauh mana kita melihat yang haram, semakin kita dihilangkan kelezatan dari istri kita. Sejauh mana kita semakin menundukkan pandangan, semakin kita bersyahwat kepada istri kita, semakin Allah berikan kelezatan. Saya kemarin pas hajian ketemu dengan seorang, dia berkata, Ustaz, benar Ustaz, saya rasakan, saya tidak jaga pandangan, hambar dengan istri saya. Hambar. Kelezatan yang Allah berikan, Allah cabut. Tapi begitu saya tundukkan pandangan, semakin saya tundukkan pandangan, saya semakin berhasrat dengan istri saya. Saya merasakan kebahagiaan, saya ngobrol dengan dia, saya lihat canda tawanya. Ya.
0: Saya senang melihatnya. Kenapa dia menundukkan pandangan? Sejauh mana kita bermaksiat kepada Allah, sejauh itu pula kelezatan

Ada orang tipenya dia tidak sering menampakkan penyisian tersebut. Kenapa dia ingin menjaga apa? Persatuan. Kecuali setelah dia jelaskan dengan dalil, dia sosialisasikan terlebih dahulu, baru kemudian ditunjukkan pendapat dia. Enggak ada masalah. Pelan-pelan dia sampaikan baru orang ngerti. Ada orang hobinya langsung tampil beda. Semua orang sholat gitu, dia bikin sholat gaya baru. Meskipun dia punya dalil dan dia itu rajih sisi mendapat lebih kuat daripada dia. Ini tidak hikmah. Apa maksud Anda demikian? Kalau Anda menyelisih orang banyak, pelan-pelan. Jangan langsung tampil beda. Ingin menunjukkan saya beda dengan kalian. Ada persatuan. Nikmat yang luar biasa yang harus kita apa? Jaga. Selama sebisa mungkin orang tidak seuzon kepada kita, sebisa mungkin kita bisa meninggalkan perselisihan, maka kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau perkara sunnah ternyata menimbulkan perselisihan, tinggalkan. Kenapa? Karena persatuan itu sangat diperhatikan oleh syariat. Ya. Ada sebagian orang, dia tidak bisa menyelit perselisihan. Dia belajar sama ustaz yang dia jadi begitu saja. Menurut dia selain itu bid'ah semuanya. Sehingga tatkala Anda melakukan yang selain dilakukan oleh ustaznya, maka dia pun ngamuk. Dia tidak siap. Maka tugas Anda sampaikan terlebih dahulu, apalagi Anda tahu bahwasanya kondisi masyarakat fikihnya seperti ini. Maka untuk bisa menyelisihi, meskipun menurut Anda pendapat lebih benar, harus dengan apa? Perlahan-lahan. Semuanya dengan hikmah. Tidak asal kita tunjukkan kita menyelisihi dan yang lainnya. Apalagi masalah khilafiyah, semuanya dhan. Belum tentu pendapat kita lebih benar daripada pendapat dia. Ya, sebagaimana belum tentu pendapat dia lebih benar daripada pendapat kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Banyak pertanyaan tapi susah-susah saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: syafi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tuah.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

0: قال أنا ربكم الأعلى.
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: كَبِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى.
4: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
3: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
4: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qadarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
0: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadangkala ngundang-undang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang gak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu, maka kita lihat yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih, Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah. Kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan. Nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah. Yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun, namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya."
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan hati-hati kita untuk menerima Islam dan kesempurnaan petunjuknya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada kita petunjuknya yang sempurna, yang menjamin kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia. Dan di akhirat nanti kami sungguh akan memberikan balasan baginya yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan menurunkan sebaik-baik syariatnya yang sangat bersesuaian dengan kebutuhan kita lahir dan batin, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita mengetahui dengan ilmunya yang maha sempurna tentang kebutuhan lahir dan batin kita, maka dialah juga ya, dan dialah juga yang menurunkan syariatnya yang tentu sangat bersesuaian dengan kebutuhan hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya, dia yang lebih tahu tentang keadaan mereka, dan sungguh dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tentang sebab-sebab kebahagiaan hidup, mengkaji bukti keberkahan, petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia, bukti bahwa benar-benar manusia sangat bergantung kepada petunjuk Allah, sangat butuh bahkan darurat untuk memahami petunjuk, memahami dan mengamalkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan inilah hidup mereka menjadi indah, dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan. Inilah yang menjadikan hidup mereka lebih bernilai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil'alam la budda lahum minha, ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu, fakaifa yakunu salahu lil'alam idha udimal ruhu wal hayatu wal nur, fadunya kulluha mal'unatun mudhlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Ar-risalah, kenabian, kerasulan, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daruriyatun lil alam, kebutuhan paling mendesak. Kebutuhan paling mendesak bagi semua makhluk yang ada di alam. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di alam. La budda lahum minha, tidak ada sesuatu pun yang bisa lepas dari kebutuhan ini. Wa hajatuhum ilaiha, dan sungguh kebutuhan semua makhluk kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kebutuhan mereka terhadap apapun yang ada di dunia ini. Lebih daripada segala kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kenapa sampai demikian butuhnya kita kepada petunjuk Allah? Kata beliau, karena ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan bagi alam semesta. Ruh bagi alam semesta sekaligus cahaya. Bagaimana mungkin kehidupan di alam semesta ini akan baik dan indah jika tidak ada ruh, tidak ada kehidupan yang baik, dan tidak ada cahaya? Fadunia, maka semua dunia ini, dunia dan seisinya, semuanya mal'unatun, dijauhkan dari rahmat Allah, dan semua dalam kegelapan kecuali bagian dunia yang disinari dengan cahaya ar-risalah, cahaya dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan, pertama yang harus kita pikirkan, mau tidak mau atau suka atau tidak suka, kita hidup di dunia yang ada pemiliknya, ada pengaturnya, ada yang maha menguasai segala sesuatu yang di dalamnya. Jadi orang berpikir mau merubah hidupnya menjadi bahagia atau tidak, mau sadar atau tidak, mau kembali kepada Allah atau tidak, ya silakan. Tetap dia juga hidup di dunia, tetap dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dirinya adalah seorang hamba yang dikuasai oleh Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia adalah hamba, yang kafir maupun yang beriman, yang taat maupun pelaku maksiat, yang saleh maupun saleh, orang-orang yang durhaka, semuanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi kecuali semuanya datang menghadap Allah sebagai hamba. Harus tunduk dengan ketentuannya. Harus menerima segala keputusannya. Harus mengikuti segala perubahan-perubahan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam takdirnya. Jadi orang sekarang berpikir dia hidup di dunia, bukan dia yang memiliki. Kalau dia tidak memikirkan cara untuk memperbaiki kehidupannya, maka berarti dia harus siap-siap rugi di dunia, dan lebih parah lagi, rugi di akhirat. Pemilik dunia dan akhirat adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Malikul Mulk yang maha menguasai segala sesuatu. Makanya orang-orang yang beriman memahami karena dunia ini milik Allah dan di bawah kekuasaannya, maka tidak mungkin kita akan bisa meraih kebahagiaan, menjadikan hidup kita lebih bernilai, kalau kita jauh dari bimbingan petunjuk Allah lahir dan batin. Ayat yang saya bacakan tadi di awal ceramah ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia. Dan di akhirat kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik lagi daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau sedikit merenung, sebenarnya kita bisa merubah diri kita. Merubah keburukan-keburukan dalam diri kita, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Makanya, orang-orang yang tidak berpikir untuk memperbaiki diri, maka bersiap-siaplah untuk celaka dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dunia, dan di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Sekarang mungkin ada yang bertanya, lah buktinya orang yang mengikuti Islam juga tetap mendapatkan musibah dalam kehidupan, tetap mereka juga mengalami penderitaan-penderitaan, tetap juga orang miskin ya tetap jadi miskin, tidak dengan dia masuk Islam lantas menjadi kaya, tetap juga orang yang misalnya kedudukannya dalam satu pekerjaan di kantor bawahan, dengan masuk Islam tidak lantas dia langsung menjadi direktur, iya kan? Lo berarti apa makna kebahagiaan yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Katanya tidak sengsara. Kenapa buktinya? Tetap kehidupan mereka juga tidak berubah. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita balik kembali. Thayyib, apakah orang kafir juga dengan kufurnya dia berubah? Apakah dengan dia menjadi kufur lantas dia tidak ada orang kafir itu yang menjadi bawahan, miskin, ditimpa bencana, ditimpa musibah? Jawabannya, ya ditimpa. Berislam atau tidak berislam sudah kita bahas tadi, tidak akan merubah kehidupan yang Allah takdirkan. Musibah dan bencana itu sudah merupakan konsekuensi kehidupan. Turunnya nikmat kadang-kadang, datangnya bencana kadang-kadang, itu seperti pergantian siang dan malam. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan harus seperti itu, bervariasi. Kadang di atas, kadang di bawah. Alam semesta ini, dunia ini, seandainya malam terus, tidak akan baik bagi kehidupan. Iya kan? Seandainya siang terus, tidak akan baik bagi kehidupan. Manusia, kalau dia sehat terus, tubuhnya tidak pernah beristirahat, tidak pernah sakit, akan menjadi kecelakaan bagi dirinya. Demikian pula kalau sakit terus, tidak akan sempurna aktivitasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan Wa ilaina turja'un. Wahai manusia, kami akan menguji kalian. Kadang dengan keburukan, yaitu bencana. Dan kadang dengan kebaikan, yaitu limpahan nikmat sebagai ujian. Dan hanya kepada kamilah engkau, kalian semua dikembalikan. Jadi orang kafir dan orang beriman dalam masalah pergiliran nikmat dan bencana itu tidak berbeda. Semua mendapatkan pembagian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang beriman tentu punya keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebahagiaan itu dilimpahkan dalam diri mereka sehingga keadaan apapun yang Allah berlakukan, mereka tetap bisa meraih sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dari semua keadaan tersebut. Subhanallah, ini hikmah yang Allah terangkan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan tentang hikmah adanya ujian dan bencana yang sama menimpa kaum muslimin, menimpa juga orang-orang kafir. Ya, ini ketika Allah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berperang melawan

Janganlah kamu merasa lemah. Janganlah kamu merasa lemah ketika mengejar musuh-musuhmu di medan peperangan. Intakunu, kalau kalian merasakan sakit, penderitaan, terluka di medan perang, maka sesungguhnya mereka pun orang-orang kafir itu merasakan seperti yang kalian rasakan. Tetapi kalian punya keistimewaan, wahai orang-orang yang beriman. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan kemuliaan di sisi Allah yang mereka tidak harapkan. Kalian mendapatkan petunjuk untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah yang ini mereka tidak miliki. Loh, apa sisi kebahagiaan dari sekedar mengharapkan? Manusia itu ingat bahagia dengan hatinya. Bahagia dengan hatinya. Kalau hatinya tenang, hatinya damai dengan sesuatu, apapun kondisi yang menimpa tubuhnya, dia akan bahagia. Kita ketahui semua, orang itu kalau galau bersumber dari hati. Banyak orang-orang yang kelihatan fisiknya sehat dan kuat, ternyata kehidupannya, pikirannya, hatinya penuh dengan kegalauan dan stres. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika mereka membenarkan imannya dalam kondisi yang ketika menimpa kebanyakan orang, mereka akan merasakan tertekan, merasa galau dan gundah. Orang-orang yang beriman diberikan kebahagiaan dalam hatinya, sehingga bencana tersebut berganti menjadi anugerah bagi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah saat menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Asal hidayah adalah hidayah hati. Asal kebahagiaan dan ketenangan hidup adalah dari dalam hati. Jadi musibah ketika dihadapi dengan iman yang benar akan menjadikan musibah itu berganti menjadi anugerah. Makanya orang-orang yang beriman mengetahui sebab kebahagiaan adalah dengan mempelajari petunjuk Allah lahir dan batin. Semakin banyak kita pahami dan amalkan petunjuk Allah, semakin banyak kita memperbaiki lahir dan batin kita dengan petunjuk Allah, berarti semakin banyak sebab-sebab kebahagiaan hidup yang kita kumpulkan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Tujuan diturunkannya syariat Allah adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, tadhammanatil ayatu ala annal hayatal haqiqiyatat thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini mengandung penjelasan bahwa kehidupan bahagia yang hakiki adalah hidupnya orang yang diisi dengan memahami petunjuk Allah, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Coba kita bayangkan, Allah yang menciptakan alam semesta. Dari sisi ini berarti dia lebih tahu tentang keadaan dan kebutuhan makhluk di alam semesta. Lebih tahu tentang cara membahagiakan diri mereka. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna rahmatnya. Sempurna kebaikan.

0: kebaikannya, sempurna anugerahnya. Dibayangkan, zat yang seperti ini sempurna sifat-sifatnya, bagaimana ketika dia menurunkan syariat, apalagi dia yang menegaskan bahwa syariat yang diturunkannya adalah resep untuk hidup bahagia bagi manusia. Siapa yang meragukannya? Saat ini kalau seseorang yang ahli saja merumuskan sesuatu, dokter spesialis memberikan resep pada kita, kita mesti langsung mengatakan, ya ini merupakan resep yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyakit saya. Padahal dokter bisa salah analisa karena ilmunya tidak sempurna. Dokter juga bisa menentukan resep, maaf saja, mungkin ada yang pertimbangan bisnis, bukan memilih obat yang terbaik. Rahmatnya tidak sempurna, kebaikannya terbatas. Ini saja kita percaya. Maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang ilmunya sempurna, rahmat dan kebaikannya sempurna, bahkan kasih sayangnya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Siapa yang meragukan keindahan Islam ini yang diturunkan oleh zat yang maha indah? Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Sekarang kita ambil contoh dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan kita. Manusia hidup punya kecenderungan membutuhkan orang-orang yang terdekat yang dicintainya sebagai pendamping dalam hidupnya. Makanya semua manusia yang kafir maupun muslim menginginkan adanya keluarga, ya suami istri, kemudian ada anak, orang-orang yang dekat dan dicintainya. Tentu semua orang ingin hidup bahagia dengan orang-orang yang dicintainya. Penderitaan apa yang lebih besar dari ketika kita bermasalah dengan orang yang paling terdekat dan paling sering kita temui? Taruhlah kalau kita bermasalah dengan teman di kantor, dengan atasan kita, tetangga kita, kita bisa menghindar dengan lari ke rumah, mengurung diri di rumah, atau menghindari orang tersebut. Jangan bertemu dengannya. Tapi orang yang bermasalah dengan anak istrinya, anak dan suaminya, dia mau lari kemana? Dia pulang ke rumah, ketemu lagi mereka. Mau tidak mau ya, mereka yang menjadi tempat dia menyandarkan hatinya. Dan segalanya, ini fitrah manusia. Makanya kenapa disebutkan dalam Al-Quran, tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu azwaj, ini pasangan suami istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram dan damai ketika dekat dengannya, dan Allah menjadikan di antaramu perasaan cinta dan kasih sayang. Rumah disebut sebagai maskan dalam bahasa Arab. Diambil dari kata-kata sakinah, maskan. Tempat yang harusnya kita tenang di situ. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang tenang ketika berada di rumah? Apakah semua orang harmonis hubungannya dengan anak dan istrinya? Jawabannya tidak. Dan Al-Quran telah menyebutkannya. Mencintai anak dan istri, anak dan suami itu fitrah, dibolehkan hukum asalnya. Tetapi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Coba lihat, bagaimana mereka menjadi musuh? Padahal mereka adalah orang yang paling harusnya dekat dengan kita. menjadi musuh, tidak harmonis, itu disebabkan karena kita tidak mengajak mereka untuk mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena anggota rumah tangga tersebut melakukan perbuatan maksiat dan yang lain tidak berusaha menasihati. Ini kaidah umum dalam Islam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Man qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ain." Barang siapa yang hatinya gembira ketika dekat dengan Allah, barang siapa yang merasakan gembira bahagia dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah, gembira ketika dekat dengan Allah, maka semua makhluk akan gembira ketika dekat dengannya. Maka barang siapa yang hubungannya dengan Allah rusak, bisa dipastikan hubungannya dengan semua orang yang di sekitarnya akan rusak, sampai pun itu orang yang terdekat dengan dirinya. Masalahnya harmonis tidak harmonis itu hubungannya adalah kedekatan hati dengan hati. Sementara hati itu bukan kita yang kuasai. Allah yang menguasai dan Maha membolak-balikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan, memberikan kepada mereka semua perbendaharaan yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah yang bisa mendekatkan hati mereka. Makanya orang-orang salah paham, keliru memahami, disangka untuk menjadikan harmonis itu hubungan antara anggota keluarga cukup disediakan fasilitas, diberikan belanja yang cukup. Hayat sangat jauh dari kenyataan. Berapa banyak orang-orang yang broken home, berantakan, tidak bahagia, padahal mereka memiliki rumah yang seperti istana, fasilitas yang mewah. Allah Subhanahu wa taala enggan memberikan kebahagiaan pada orang yang tidak mengikuti aturan dan petunjuknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wallahi lau ta'at bihimul bighal, inna dhullal ma'asi lafi kulubihim, aballahu illa an yudhilla man asah." Demi Allah, kalaupun mereka punya kendaraan mewah, fasilitas yang indah, tapi mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah, sungguh kehinaan perbuatan maksiat akan selalu bersarang di hati mereka. Allah enggan kecuali menghinakan orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Jadilah kehidupan dalam rumah tangga seperti neraka menurut sebagian orang. Tidak turun sebab-sebab rahmat Allah. Ya, tidak dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini contoh nyata, ya, bahwa perbuatan maksiat itu yang menjadi sebab keburukan yang menimpa manusia, sampai pun dalam hubungannya dengan orang-orang yang paling terdekat dengan dirinya. Kemudian contoh berikutnya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Contoh berikutnya, dalam masalah rezeki, mencari penghasilan. Orang ketika mencari penghasilan, berpikir dengan pikiran yang tidak dibimbing dengan agama. Pokoknya kalau saya sudah kaya, penghasilan sudah berlebih, saya akan tenang dan senang hidup saya. Ini orang yang tidak paham. Seandainya kebahagiaan diukur dengan ini, kenapa Nabi Muhammad SAW dan mayoritas para nabi dan para rasul tidak dijadikan nabi yang kaya? Padahal mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran sederhana. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang tadi telah saya bacakan dalam surat Thaha. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Ini penafsiran yang umum, yang meliputi semua kehidupan manusia akan dijadikan sempit dan susah. Sebagian dari para ulama ahli tafsir mengartikan ma'isyatan dongka dalam arti yang lebih khusus, seperti Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan yang lainnya, dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir yang lain. Ma'isyatan dongka artinya ma'isyah, sebab-sebab mendapatkan rezeki dipersempit. Maksudnya yang halal. Makanya diartikan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama ahli tafsir, yaitu al-kasbul khabithul haram. Al-kasbul khabith, penghasilan yang haram dan buruk. Artinya orang yang berpaling dari petunjuk Allah dijadikan sebab-sebab usaha yang halal dan penuh berkah dipersempit baginya. Makanya kalau dia mendapatkannya pun mendapatkannya dari yang haram, dan ini menjadi sebab dia tidak bahagia dan tidak berkah hidupnya. Ini sekaligus menjawab pernyataan sebagian orang di zaman ini yang mengatakan, ya, saat ini untuk mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Kita jawab, itu adalah karena Anda yang mempersulitnya. Jadi apa makna ayat ini secara keseluruhan kalau kita artikan dengan tafsiran yang lebih khusus ini? Barang siapa yang berpaling dari petunjukku ketika mengusahakan sebab-sebab mendapatkan penghasilan, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli riba mau atau tidak riba, yang penting dapat, apa yang Allah sebutkan? Maka sungguh kami akan mempersempit baginya sebab-sebab penghasilan yang halal, yang baik dan penuh berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas tadi. Tadi kita telah sampai pada penjelasan mengenai sebab dipersempitnya harta yang halal bagi manusia ketika mereka tidak memperdulikan petunjuk Allah dalam mencari penghasilan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab kesempitan dalam rezeki mereka, disempitkannya berkah, disempitkannya sebab-sebab kebaikan, yang itu tentu akan berpengaruh dalam kehidupannya, menjauhkannya dari kebahagiaan yang hakiki. Makanya ini juga merupakan contoh dan sekaligus peringatan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menganugerahkan rezeki kepada manusia. Dia juga yang melimpahkan kepada kita harta, kedudukan duniawi, yang tentu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang sesuai dengan petunjuknya, kita akan dapatkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang berkah, adalah untuk orang yang baik, untuk orang yang soleh. Harta dipuji karena membawa kepada keberkahan, kebaikan. Tapi di sisi lain, Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Oleh karena itu, sesuatu yang berpotensi menjadi sebab keberkahan dan menjadi fitnah bagi kita, kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukannya, memohon kepada Allah kebaikannya. Kita harus mengusahakan kebaikannya, menghindari keburukannya. Di antara sebab utamanya adalah seperti yang kita bahas tadi, kembali kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan usaha mendapatkan harta. Nah, oleh karena itulah, di sini juga peringatan penting bagi kita semua. Kekeliruan sebagian orang dalam menilai kebahagiaan itu disandarkan pada harta, ini perlu diluruskan. Kalau sekedar harta saja itu berpotensi mendatangkan fitnah. Mungkin orang bertanya, bagaimana mungkin orang itu bisa menderita padahal punya harta yang banyak? Ini pertanyaannya orang yang mungkin belum jadi orang kaya. Padahal orang-orang yang sudah kaya merasakan mereka tidak bahagia dengan hartanya ketika jauh dari agama. Ketika mereka jauh dari agama. Salah satu di antara fitnah harta yang cukup menjadi gambaran bagi kita bahwa harta itu sendiri bisa menjadikan manusia menderita, payah, gundah, susah lahir dan batin, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan. Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi emas, dua lembah yang penuh berisi harta, maka dia mesti berambisi untuk mengejar lembah yang ketiga. Jadi sifatnya harta itu membuat orang yang memilikinya tidak pernah merasa puas. Kalau dia sudah tidak merasa puas, pikirannya akan terus dihantui, Anda harus menambah lagi. Ayo pikirkan bagaimana cara meningkatkan penghasilan. Di bulan berikutnya meningkat penghasilannya, dihantui lagi pikirannya. Bagaimana kamu mempertahankan, bahkan meningkatkan. Ternyata di bulan berikutnya turun, dihantui lagi. Kok bisa turun? Kenapa tidak dipertahankan? Akhirnya dalam hidupnya dia hanya berkutat dalam ambisi tersebut. Tidak pernah puas. Dan ini menjadikan pikirannya selalu kalut. Tenaga otomatis selalu diperas siang dan malam. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikatakan hidupnya bahagia? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari tiga penderitaan. Pertama, hammun lazim, kekalutan pikiran yang selalu menyertai. Wa ta'abun da'im, dan kepayahan, keletihan yang tidak pernah terputus. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan, penderitaan yang tidak pernah ada akhirnya. Subhanallah, menderita lahir dan batin padahal dia punya harta. Jadi kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada makhluk yang tidak berkuasa untuk memberikan kemadharatan atau kebaikan bagi diri kita, kita akan rugi dan menderita. Tapi kalau kita bersandar kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan itu akan mudah dilimpahkannya kepada kita. Wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu, dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Oleh karena itulah, jemaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada petunjuk Allah lahir dan batin. Inilah sebab utama kebahagiaan. Makanya kalau kita bicara mengenai kiat-kiat atau sebab-sebab kebahagiaan, tadi secara umum sudah kita bahas adalah dengan berusaha untuk mengisi hidup dengan memenuhi petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian bagaimana kiat-kiat tersebut secara rinci yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat-kiatnya secara rinci bisa disimpulkan dalam beberapa perkara yang penting. Cara untuk bahagia pertama dan paling utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon segala kebaikan dan keberkahan bagi hidup kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa cara yang pertama dan utama? Karena semua milik Allah. Kalau Dia yang miliki, kita tidak miliki. Cara yang paling mudah dan utama untuk mendapatkannya adalah meminta kepada yang punya. Ini berkali-kali saya ingatkan dalam kajian di Rojak TV maupun di Radio Rojak. Banyak orang yang keliru dan salah menilai makna doa. Orang selalu kalau kita berdoa bertanya dengan pertanyaan yang ini merupakan bagian dari ketidakpahaman, kebodohan. Masa kita berdoa terus, kapan usahanya? Subhanallah. Doa itu adalah sebaik-baik usaha. Meminta kepada yang punya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berdoa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Ini pernyataan dari Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir dari kalangan tabi'in. Jima'ul khairi ad-du'a, penghimpun segala kebaikan adalah doa. Meminta langsung kepada yang punya. Dan yang diminta adalah zat yang maha pemurah. Yang tidak akan menghalang-halangi kebaikannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ucapan yang semakna pernah mengatakan, inna du'a'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat minta kebaikan. Paham artinya minta kebaikan? Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itulah yang pantas untuk diri kita. Saya sudah katakan tadi berdoa itu meminta dari kita yang tidak punya kepada yang punya. Kalau meminta itu harus dengan adab dan sopan santun yang benar. Namanya meminta bukan memaksa. Bukan memaksa. Mengusulkan saja tidak pantas, apalagi memaksa. Sekarang dalam kehidupan kita, mengusulkan itu kita sampaikan dalam musyawarah, iya kan? Kita bermusyawarah, ada yang minta pendapat, kita mengusulkan. Kenapa kita ajukan usul? Karena baik dia maupun saya, teman yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sama-sama tidak tahu akibat dari urusan ini. Sampai pun kita datang kepada dokter. Apakah dokter memastikan? Konsultan yang hebat memastikan? Pasti dia hanya memberikan saran. Tapi coba di depan dokter atau konsultan. Kita ada orang yang berani mengatakan seperti ini. Dokter, menurut saya yang lebih baik kayaknya obatnya ini. Pantas gak kira-kira? Oh, di depan dokter tidak pantas. Padahal dokter ini hanya memperkirakan. Itu pun tidak pantas karena dia ahli. Dikasih obat ini kita mengatakan ah kayaknya obat yang ini lebih cocok dokter. Karena teman saya ada yang pakai obat ini sembuh. Kira-kira dokternya bilang apa? Keluar kamu dari sini. Syukur-syukur mau dilayani. Sekarang kita masalahnya berdoa kepada Allah seperti itu. Kadang-kadang mengusulkan, kadang-kadang memaksa. Ya tentu memaksanya bukan dengan terang-terangan. Begini, orang saat ini meminta sesuatu seperti memaksa. Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan urusan ini dan urusan ini. Ingat ini berlaku dalam urusan dunia, ya. Kita minta kepada Allah itu dalam urusan dunia, minta pilihan, karena belum jelas pilihan yang terbaik. Kalau urusan akhirat sudah jelas kebaikannya, urusan agama. Ada orang yang menginginkan sesuatu. Misalnya dia ingin beli handphone baru. Bangunlah dia tengah malam, sholat sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau gak beli handphone gak bangun malam. Tidur ya. Bangunlah, ya Allah saya ingin beli handphone yang baru. Tolong mudahkan, berikanlah kemudahan bagiku untuk memiliki handphone tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Marah dia. Ya Allah, apa salahnya saya minta handphone? Ini saya gunakan untuk ini, dan untuk itu. Kebaikan, kebaikan. Ini kan namanya bukan meminta kepada yang punya, yang maha tahu. Seolah-olah dia lebih tahu, iya kan? Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, saya tahu ini handphone pasti baik untuk saya. Kenapa saya gak diberi? Orang yang beradab harusnya kan dia mengetahui, Allah ini mengetahui kebaikanku. Saya kan meminta handphone dan kebaikan supaya tidak disalahgunakan. Allah tidak berikan, berarti Allah maha mengetahui, bisa jadi ini buruk bagi saya. Ini ada berdoa yang kita sering tinggalkan, sehingga doa yang tadinya kebaikan bisa menjadi berkurang kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita minta kepada Allah itu sandarkan kepada ilmu Allah yang sempurna, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita boleh meminta, tapi kita sebutkan seperti permintaan dalam salat istikharah. Ya Allah, jika engkau maha mengetahui ini kebaikan bagiku, baik untuk agamaku, dunia akhiratku, mudahkan. Ya kan? Kalau tidak baik, maka hindarkan aku darinya. Ini permintaan yang baik, ini yang sesuai dengan adab. Kita berhadapan dengan yang maha tahu, yang sempurna rahmatnya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang itu kalau terbiasa menyandarkan permintaannya kepada Allah, sandarkan kepada pilihan Allah, kalau Allah pilihkan salah satu yang kemudian ditakdirkan baginya, semua resiko-resiko keburukannya Allah akan tolong dia ketika menghadapinya. Sekarang ada orang yang minta handphone, apakah handphone tidak ada fitnahnya, tidak ada yang menggunakannya dengan salah? Ketika dia diberikan, Allah akan jaga dia dari fitnah harta tersebut. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Allah akan mudahkan dia, kebaikan-kebaikan itu semakin sempurna, keburukan-keburukannya akan dihindari. Masya Allah, dengan ini hidupnya akan bahagia. Beda kalau seandainya dia diberikan sesuai dengan pilihannya, tanpa dia sandarkan kepada Allah. Ketika itu terjadi, seperti yang dia pilih untuk dirinya sendiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya ketika menghadapi resiko kebaikan, apa keburukan-keburukan dari apa yang dimintanya tersebut. Makanya ini termasuk ada penting dalam berdoa. Membiasakan diri untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menisbatkan segala kebaikan, karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Tentu saja ini bukan berarti menjadikan kita tidak boleh punya pilihan. Kita boleh punya pilihan. Dalam urusan-urusan dunia kita boleh ingin melakukan sesuatu, tentu yang bermanfaat bagi kita. Tetapi semua kita sandarkan kepada Allah, karena tadi pilihan itu ada resikonya. Ada sebab yang bisa menjadi keburukan bagi kita. Siapa yang bisa menolong kita menghadapinya? Ada sebab-sebab kebaikannya. Siapa yang bisa memberikan taufik kepada kita untuk meraih kebaikan-kebaikannya? Semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya, kenapa pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak satu bentuknya? Kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjanjikan pengabulan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Pengabulannya tidak satu macam. Ya, ini tidak langsung diberikan apa yang diminta. Kadang-kadang ditunda. Kadang-kadang disimpan untuk tabungan pahala bagi dia di akhirat. Kadang-kadang dijadikan sebagai sebab memalingkan darinya keburukan yang hampir menimpa dia. Masya Allah, semua kebaikan. Kalau kita benar dalam berdoa, kita akan dapatkan semua kebaikan. Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan pilihannya yang sempurna. Bukan dengan pilihan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya dosa atau memutuskan silaturahim kecuali Allah akan berikan untuknya salah satu dari tiga perkara. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi langsung disegerakan pengabulan doanya. Wa imma ayyadakhiraha lahu minasu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan untuknya sebagai tabungan kebaikan di akhirat. Wa imma ayyusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau bisa jadi dipalingkan darinya satu keburukan yang tadinya akan menimpa dia yang sebanding dengan doa tersebut. Jadi semua kebaikan orang yang banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini cara mengusahakan kiat-kiat untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan dalam hidup kita, dalam semua urusan-urusan yang kita lakukan. Kemudian tentu saja di antara sebab yang lain adalah selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bersangka baik kepada Allah, ini wajar. Kenapa kita bersangka baik kepada Allah? Karena sifat-sifat kebaikannya sempurna. Sifat-sifat kebaikannya sempurna. Sifat rahmatnya sempurna, kebaikannya, anugerahnya, hikmahnya sempurna. Sampai pun dalam hal-hal yang kelihatannya tidak kita sukai, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghendaki kebaikan dari arah itu. Ingat, kebaikan Allah itu tidak mesti kita harus ketahui. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus. Di antara kandungan maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi menyampaikan kebaikan untuk seorang hambanya dari arah yang tidak disadari hamba itu bahwa itu adalah kebaikan baginya. Jadi tidak mesti kebaikan itu yang kita inginkan, yang kita sadari. Bersangka baik kepada Allah itu menjadikan Allah memperlakukan kita dengan baik sesuai dengan persangkaan dan pengharapan kita. Dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi," aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya setelah kita bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, kita bersangka baik kepada Allah. Kenapa ini menjadi sebab kebahagiaan? Orang yang bersangka baik kepada Allah, hidupnya akan tenang. Kenapa? Ketika dia meyakini, dia menyerahkan urusannya kepada Zat yang maha kuasa untuk melimpahkan segala kebaikan dan menjaganya dari segala keburukan. Apa yang ditakutkannya? Saat ini kita, ya, kalau kita punya urusan, kita serahkan kepada orang yang ahli, tidak perlu kita tengok. Kita mesti yakin, wah namanya orang ini ahli, tidak pernah ada cacat yang selama saya kenal dia. Kita tenang. Mesti dia kerjakan urusan ini dengan sebaik-baiknya dan selesai pada waktunya. Padahal dia manusia, terbatas kebaikannya, terbatas kemampuannya, terbatas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana mungkin kita ragu ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah, dia akan tenang. Bahkan dia tidak akan memilih atau mengangan-angankan apapun selain yang Allah pilihkan bagi dirinya. Ini yang menjadi sebab indahnya hidupnya orang-orang yang beriman. Makanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersangka baik kepadanya, berpengharapan baik kepadanya, ini akan menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dari setiap urusannya, yang terkadang diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yang kemudian setelah itu hamba mengetahui bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Masih banyak hal-hal yang perlu dijelaskan dari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Yang jelas tadi itu merupakan beberapa contoh dan inti dari apa yang diterangkan dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Maka demikianlah saya pikir apa yang saya jelaskan dari tema kajian kita di malam hari ini insyaallah cukup dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Yang jelas kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merubah diri kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki segala keadaan yang ada pada diri kita. Itu makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini dimudahkan kebaikannya bagi diri kita. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Abu Hazim rahimahullah berkata,

0: kita, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: نور من القرآن
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
7: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
8: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
9: Nurun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj ya telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat lima waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Quran.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مُتِيَرَا سَلَف
4: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan
1: bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri.

0: Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafur rahim.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya."
2: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
3: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala المرء مع من أحب متفق عليه.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun, yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalan nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah.

0: melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً

0: Yang Maha Hidup. Wahai Rob yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-Qur'an.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
7: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Merebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 6:12 waktu Indonesia Barat, mengawali perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema Tata Cara Solat Jenazah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan li wajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tuslih lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfat 'ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat punya semangat untuk melakukan kebaikan, nikmat teman-teman yang baik, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita dengan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sehingga Allah jaga nikmat-nikmat tersebut dan Allah berikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabat yang dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Ada beberapa poin yang sebaiknya kita bahas dalam masalah ini. Yang pertama adalah tentang berapa kali kita bertakbir dalam sholat jenazah. Para ulama rahimahumullahu jami'an berbeda pendapat dalam masalah jumlah takbir dalam sholat jenazah. Ada yang berpendapat bahwa takbir dalam sholat jenazah itu 4 rakaat. Ada yang berpendapat salat takbir dalam salat jenazah itu 5 rakaat. Afwan, 5 takbir. Ya, yang pertama 4 takbir, yang kedua 5 takbir. Ada yang berpendapat takbir dalam salat jenazah itu 6 takbir. Ada yang mengatakan 7 takbir. Ada yang mengatakan ini yang paling banyak 9 takbir. Yang mengatakan 4 takbir, mereka berdalil dengan banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah untuk Raja Habasyi, Raja Najasyi, dan beliau di situ bertakbir 4 takbir. Ada juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang sama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Raja Najasyi dan bertakbir 4 kali takbir. Ada kisah yang lain diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Suatu hari ada seseorang yang meninggal dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguknya. Fadafanuhu bil-lail. Maka para sahabat ketika itu memakamkan orang ini di malam hari. Falamma asbah a'lamu. Maka ketika masuk pagi hari, para sahabat memberitahukan tentang kematian orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma mana'akum an tu'limuni?" Apa yang menghalangi kalian untuk mengabarkan kepadaku tentang kematian orang ini? Maka para sahabat mengatakan, "Kana al-lail wa kanat adh-dhulmah fa karihna an nashqa 'alayka." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu malam hari dan sangat gelap sekali, maka kami tidak ingin memberatkanmu. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan di dalam riwayat yang tadi kita baca bahwa suatu ketika ada seseorang yang meninggal. Meninggalnya di waktu malam, ya. Dan karena meninggalnya di waktu malam yang sangat gelap, ya, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan tentang kematian orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka khawatir memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian dengan orang ini karena sebelumnya beliau telah menjenguknya. Maka di pagi harinya para sahabat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang kematiannya?" Maka para sahabat menjawab dengan jawaban tadi, "Malam hari sangat gelap, ya. Mereka tidak ingin memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan orang ini dan melakukan salat dengan 4 kali takbir, ya. Ini menunjukkan ya bahwa sunnah dalam sholat jenazah adalah dengan melakukan takbir 4 kali. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa takbir dalam sholat jenazah itu 5 kali, mereka berdalil dengan athar ya dari beberapa sahabat. Ada dari Zaid. Kana Zaidun yukabbiru ala janaizina arba'a wa innahu kabbara ala janazatin khamsa fas'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dahulu Zaid, ya, ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa bertakbir untuk jenazah-jenazah kami itu 4 kali. Ya, ini cerita dari Abdurrahman ibn Abi Layla, ya, ini salah seorang tabi'in, bercerita bahwa sahabat Zaid itu biasa bertakbir untuk salat jenazah sebanyak 4 kali. Dan suatu ketika, ya, beliau bertakbir 5 kali. Tidak seperti biasanya. Maka Abdurrahman ibn Abi Layla menanyakan hal itu kepada sahabat Zaid. Maka sahabat Zaid menjawab, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir 5 kali. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertakbir 5 kali. Maka ini menunjukkan, ya, bahwa bertakbir 5 kali dalam salat jenazah juga disyariatkan. Kemudian disebutkan di sini, wa ruwiya an Aliyyin annahu kana yukabbiru ala ahli Badrin 6 wa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 5 wa ala sa'irin nas 4. Diriwayatkan dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa beliau itu dahulu bertakbir untuk korban perang Badar, mereka yang mati syahid di perang Badar, sebanyak 4 kali takbir. Dan beliau afwan, bukan sebanyak 4 kali, sebanyak 6 kali takbir. Beliau pernah sholat untuk para sahabat yang gugur di perang Badar, dan takbirnya sampai 6 kali. Kemudian beliau pernah sholat untuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal, dan takbirnya 5 kali. Adapun takbir yang 4 kali itu beliau lakukan untuk selain mereka. Ya, ini menunjukkan, ya, bahwa sholat jenazah dengan 6 kali takbir itu juga disyariatkan. Tidak masalah. Begitu pula dengan 5 takbir. Baik. Yang berikutnya, ada yang mengatakan takbir itu 6 kali. Takbir dalam sholat jenazah itu 6 kali. Dan ini dalilnya dengan asar dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, yang beliau bertakbir untuk mereka yang gugur di perang Badar sampai 6 kali takbir. Adapun takbir dalam sholat jenazah hingga 7 kali, ini diriwayatkan dari

قد أثر لصحابة عبد الله ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسج ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati sahabat Hamzah yang itu merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di perang Uhud, dan ketika itu beliau menyolati jenazahnya dengan 9 kali takbir. Sanad hadis ini di sini disebutkan sanadnya Hasan. Sanadnya Hasan, sehingga ini pun menjadi dibolehkan ya, karena ada dasarnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari beberapa pendapat ini ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9 ya. Ada 5 riwayat yang menjelaskan jumlah takbir dalam salat jenazah. Dari 5 ini yang paling kuat dan paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang 4 kali ya takbir, yang 4 kali takbir, dan inilah yang masyhur dalam praktek para ulama. Sampai-sampai ya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Thumma qarada dzalikal khilaf." Maka akhirnya berakhirlah atau hilanglah khilaf ini. Wa ajma'atil ummah al-an ala annahu 4 takbiratin bila ziyadatin wala naqs. Dan sekarang seluruh umat Islam bersepakat bahwa takbir tersebut adalah 4 kali takbir. Bahwa 4 kali takbir yang disyariatkan dalam salat jenazah tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah di sini, para ulama, para ajma'atil ummah, umat Islam seluruhnya telah berijma, ini tidak menjadikan pendapat-pendapat yang lainnya menjadi tidak boleh dilakukan. Ya, ini tidak menjadikan pendapat-pendapat yang lainnya tidak boleh dilakukan. Kita sampai saat ini masih dibolehkan sholat jenazah dengan 5 kali takbir, dan dengan 6 kali takbir, dengan 7 kali takbir, dengan 9 kali takbir. Kenapa? Karena ada dasar-dasarnya. Ya, ketika ada dasar yang mendasari amalan dan dasarnya kuat, ya, riwayatnya sahih atau minimal hasan, maka itu masih bisa dilakukan. Walaupun para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, kita juga harus memperhatikan keadaan jemaah kita. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang belum tahu ya tentang sunnah atau syariat 5 kali takbir atau 6 kali takbir atau 7 kali takbir atau 9 kali takbir, maka kalau ingin melakukan hal tersebut, harusnya seorang imam memberitahukan kepada jemaahnya. Kenapa seperti itu, Ustaz? Jawabannya agar tidak membuat kegaduhan dan agar tidak membuat kebingungan. Karena kalau sebuah masyarakat sudah terbiasa dengan amalan tertentu dan tiba-tiba mendapatkan amalan tersebut dilakukan dengan cara yang lain tanpa pemberitahuan, tanpa ilmu yang disampaikan, maka masyarakat akan bingung, masyarakat akan gaduh, akan terjadi pembicaraan.

pembicaraan yang tidak perlu. Maka untuk menghindarkan hal ini, seorang imam harus punya kebijaksanaan. Harus punya kebijaksanaan yang menjadikan makmumnya tidak bingung, tidak gaduh, tidak berbeda pendapat, tidak saling berselisih. Ya. Caranya adalah dengan menyampaikan. Kalau 4 kali takbir, ya tidak ada masalah. Memang mereka terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Tapi kalau ingin 5 kali, mungkin karena ini gurunya, atau ini orang yang sangat berjasa dalam dunia dakwah, sangat besar manfaatnya untuk kaum muslimin, sehingga ingin bertakbir sampai 6 kali, sampai 7 kali, sampai 9 kali, silahkan seperti itu, tapi sampaikan kepada jamaah bahwa dalam salat jenazah ini kita akan melakukan takbir hingga ya bilangan yang diinginkan, ya hingga 6 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. Pemberitahuan tersebut sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita punya mindset atau punya pola pikir yang penting ini kan disyariatkan. Maka saya akan lakukan ini, walaupun nanti masyarakat akan mencemooh saya. Ya tidak seperti itu ya. Kalau misalnya kita bisa menghindarkan adanya kegaduhan, menghindarkan adanya kebingungan, maka lakukan itu. Dan sangat mudah untuk melakukannya. Dengan apa? Memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya, jadi orang-orang yang hadir di sholat jenazah itu biasanya orang-orang baik ya. Kalau mereka diberikan ilmu, insya Allah mereka akan bisa menerimanya dengan mudah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya seseorang itu lupa dalam takbirnya? Apakah disyariatkan sujud sahwi? Misalnya, baru 3 kali takbir, imamnya salam. Ya, baru 3 kali takbir, imamnya salam. Apakah disyariatkan untuk menambahkan takbir, kemudian sujud sahwi, ataukah tidak? Jawabannya, ya, kalau misalnya kita mendapati imam dalam sholat jenazah baru bertakbir 3 kali, kemudian salam, silahkan diingatkan. Silahkan diingatkan. Agar imam nantinya menambahkan setakbir lagi. Agar imam nantinya menambahkan 1 takbir lagi. Kemudian setelah menambahkan 1 takbir, imam tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah itu tidak ada sujud. Di dalam sholat jenazah tidak ada syariat sujud. Maka sujud sahwi pun tidak ada. Jadi kalau misalnya seorang imam lupa dalam sholat jenazah, yang harusnya dia bertakbir 4 kali, baru 3 kali dia sudah salam, maka dia diingatkan dan menambahkan 1 takbir lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pernah ya hal ini terjadi di zaman sahabat. Disebutkan di sini fa'an Anasin أنه كبر على جنازة 3 ثم انصرف ناسيا. Suatu ketika sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu salat jenazah dan beliau baru bertakbir 3 kali, kemudian
beliau pergi. Pergi, maksudnya beliau menyelesaikan sholatnya. Beliau salam maksudnya. Fatakallama wa kallama an-nas. Faqalu ya Aba Hamzah innaka kabbarta thalatha. Akhirnya orang-orang pun pada ya membicarakan satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan kepada sahabat Anas, wahai Abu Hamzah, ya ini kunyah dari sahabat Anas, innaka kabbarta thalatha, sesungguhnya engkau baru bertakbir 3 kali. Qalu qala fasuffu fafa'alu fakabbara ar-rabi'. Maka ketika ada pemberitahuan itu, sahabat Anas memerintahkan mereka, kalian buat saf lagi. Kalau begitu, kalian buat saf lagi. Dan beliau menjadi imam, menambahkan satu takbir lagi. Dan itulah takbir yang keempat. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya dalam sholat jenazah, apakah di dalam sholat jenazah kita mengangkat tangan setiap takbir yang dilakukan? Tadi takbirnya beberapa kali. Apakah setiap takbir kita mengangkat tangan kita? Ataukah tidak? Ya, kita hanya meletakkan tangan kita di dada kita dan kita membaca takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataukah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan dalam salat jenazah, mengangkat takbirnya hanya sekali saja, yaitu di awal, di takbiratul ihramnya. Di takbir pertamanya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini pendapatnya Ibn Hazm. Ini mazhabnya Al-Thawri. Dan ini yang dipilih oleh Syalbani rahimahumullahu jami'an. Hujjah mereka atau dalil mereka bahwa tidak ada athar, afwan, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal tersebut, bahwa takbirnya itu dengan mengangkat tangan hingga 4 kali misalnya. Tidak ada penjelasan tentang mengangkat tangan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada penjelasan tentang takbir 4 kali atau yang lainnya, ya, bilangan-bilangan yang lainnya. Intinya riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat jenazah itu tentang takbirnya, bacaannya, bukan tentang gerakan tangan beliau. Sehingga para ulama yang memegang pendapat yang pertama ini mengatakan takbirnya iya. Bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Tapi ngangkat tangannya cuma sekali. Karena ngangkat tangannya cuma sekali. Adapun mengangkat tangannya cuma sekali, yaitu di takbir pertama saja. Karena memang tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa setiap takbir disunnahkan, ya bukan diwajibkan ya, disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi kalau misalnya takbirnya 4 kali,
maka mengangkat tangannya 4 kali. Kalau takbirnya 5 kali, mengangkat tangannya 5 kali. Begitu seterusnya. Intinya setiap takbir ada sunnah mengangkat tangan sebagaimana ketika takbir pertama. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya Ishaq ibn Rahuya. Juga ada riwayat dari Imam Abu Hanifah, ada juga riwayat dari Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Dalil dari pendapat ini adalah athar dari 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih ya. Ada athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada juga athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan di antara dalilnya adalah ma thabata an Ibni Umar, yaitu athar yang valid dari sahabat Ibnu Umar, annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'ala al-janazah, bahwa sahabat Ibnu Umar itu dahulu selalu mengangkat kedua tangannya di setiap takbir ketika salat jenazah. Wa idza qama min ar-rak'atain, begitu pula ketika beliau berdiri dari 2 rakaat. Ya, maksudnya ketika beliau berdiri dari tasyahud awal. Ketika beliau berdiri dari tasyahud awal, ini maksudnya di salat lainnya, bukan di salat jenazah. Jadi athar ini memberikan kita penjelasan tentang 2 keadaan. Keadaan di sholat jenazah dan keadaan di sholat biasanya. Di sholat jenazah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Keadaan yang kedua, sahabat Ibnu Umar juga selalu mengangkat kedua tangannya ketika naik dari tasyahud awal untuk ke rakaat yang ketiga. Dan para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, athar yang kedua dari sahabat Ibn Abbas ini disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Karena perbedaan dalam masalah ini adalah tentang mana yang lebih afdal, maka boleh dilakukan dua-duanya. Kalau kita ingin yang lebih afdal, maka angkat tangan kita di setiap takbir. Kalau kita tinggalkan pun tidak ada masalah. Dan pendapat mayoritas ulama di sini lebih kuat ya. Pendapat mayoritas ulama di sini lebih kuat. Ya, tapi karena mereka mengatakan ini yang lebih afdal, maka kalaupun ditinggalkan menjadi tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya kenapa pendapat ini lebih kuat. Ya, karena ada 2 athar tadi. 2 athar yang sahih. 2 athar yang sahih. Athar dari sahabat Ibnu Umar, athar dari sahabat Ibnu Abbas. Dan kedua sahabat ini adalah sahabat yang sangat terkenal dengan semangatnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Ibnu Umar itu sangat terkenal sekali dalam pengikutannya terhadap perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang mubah-mubah saja beliau ingin menirunya. Ya, apalagi yang berkaitan dengan syariat. Begitu pula sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tidak takut ya menyelisihi sahabat-sahabat yang senior apabila dalam keyakinan beliau itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah,
apakah disyariatkan untuk membaca doa istiftah di dalam sholat jenazah? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan untuk membaca doa istiftah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Disebutkan di sini, dhahaba jumhuru ahli al-ilmi ila annahu la yushra'u al-istiftah fi salatil janazah. Jadi mayoritas ulama itu memilih pendapat bahwa doa istiftah itu tidak disyariatkan di salat jenazah. Wa qala ats-Tsauri, tapi Imam ats-Tsauri mengatakan yustaftahu biha. Di dalam salat jenazah pun ada doa istiftah. Wa ruya an Ahmad mithluhu. Dan hal ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian muallif kitab sahih fikih sunnah mengatakan wadh-dhahir annahu la mani'a minhu. Yang terlihat yang seperti itu tidak di tidak masalah ya. La mani'a minhu maksudnya tidak masalah. Wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini lebih baik kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Lebih baik kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Kecuali qiyas ya. Sebagaimana dalam sholat ada doa istiftah, maka dalam sholat jenazah ada doa istiftah. Karena dua-duanya adalah sholat. Ya. Alasan seperti ini menjadi kurang kuat ya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Maka lebih baik kita mencukupkan diri dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat beliau. Lebih baik tidak membaca doa istiftah. Jadi takbir, setelah itu langsung membaca Al-Fatihah. Tidak perlu membaca doa istiftah sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah wajibkah membaca Al-Fatihah di sholat jenazah? Wajibkah membaca Al-Fatihah di sholat jenazah? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib. Dan mayoritas ulama mengatakan wajib. Pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat, ya. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada juga ya atsar dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan as-sunnatu fi salati 'ala al-janazah ay yaqra'a fi at-takbiratil ula bi ummi al-Qur'an mukhafatatan. Termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jenazah adalah dengan membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah secara lirih di takbir yang pertama. Maksudnya setelah takbir yang pertama. Ini juga menunjukkan ya bahwa di sana tidak ada istiftah. Ada juga atsar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Talhah Ibn Abdullah Ibn Auf. Beliau mengatakan, sallaitu khalfa Ibn Abbasin ala janazah. Aku pernah
salat jenazah di belakang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faqara'a bi Fatihatil Kitab faqala li ta'lamu annaha sunnah. Maka ketika itu beliau membaca Al-Fatihah dan beliau mengatakan kepada para jamaahnya agar kalian tahu bahwa itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Dan mereka berdalil ya dengan athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan athar ini athar yang sahih. Annahu kana la yaqra' fi shalah 'ala al-janazah. Bahwa sahabat Ibnu Umar dahulu tidak membaca di dalam salat jenazah. Kemudian dimaknai bahwa yang dimaksud dengan membaca di sini adalah membaca Al-Fatihah. Ada juga ya di sini ini athar yang sanadnya hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada sahabat Ubadah ibn Samit tentang menyolati mayit, tentang tata cara salat mayit. Maka sahabat Ubadah ibn Samit mengatakan, ana wallahi ukhbiruk, demi Allah aku akan mengabarkan kepadamu tentang tata cara menyolati mayit. Tabda'u fatukabbir thumma tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa memulainya ya, memulai salat tersebut dengan takbir, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqul Allahumma inna 'abdallah fulanan kana la yushriku bika syai'a anta a'lamu bihi in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian engkau membaca doa, ya doa tadi yang disebutkan ya oleh sahabat Ubadah ibnu As-Samit. Baik, dari dua pendapat ini yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama, bahwa kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Karena salat jenazah itu ya masuk dalam kategori salat. Sehingga masuk dalam keumuman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun athar dari sahabat Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka bisa dibawa kepada kemungkinan beliau tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, kita bisa kompromikan dalil tersebut dengan mengatakan demikian. Yang dimaksud di situ tidak membaca di dalam salat jenazah adalah tidak membaca surat ya yang lain, tidak membaca surat selain Al-Fatihah. Maksudnya seperti itu untuk mengompromikan ya dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Baik, Al-Fatihah dibaca setelah takbir pertama. Dan itu diwajibkan. Dalam pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam. Yang kedua, setelah takbir yang kedua, apa yang dibaca? Setelah takbir yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarah. Ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, anna sunnata fi salati al janazah ay yukabbir al imam thumma yaqra bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. Bahwa tuntunan sunnah di dalam salat jenazah adalah dengan bertakbirnya imam, ya, dengan imam melakukan takbir kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara lirih. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukhlisud du'a lil janazah fit takbirati ats-tsalats. Dan dia mengikhlaskan doa untuk jenazah di tiga takbir. La yaqra fi syai'in minhunna. Dan dia tidak membaca Al-Qur'an di tiga takbir itu. Thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Kemudian dia mengucapkan salam secara lirih, tidak dengan mengangkat suaranya. Ini menunjukkan ya bahwa di takbir yang kedua kita disunahkan untuk membaca solawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna adalah dengan membaca solawat Ibrahimiyah, ya, dengan membaca solawat Ibrahimiyah, sebagaimana bacaan solawat kita di tasyahud akhir dalam solat fardu kita atau solat biasanya, tanpa, ya, dan sebaiknya ya tanpa membaca Sayyidina, sebagaimana ya disebutkan dalam semua riwayat. Semua riwayat salawat Ibrahimiyah tidak mencantumkan Sayyidina. Maka hendaknya kita benar-benar berpegang teguh dan membatasi diri dengan bacaan yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih tersebut. Maksud saya, ketika membaca salawat Ibrahimiyah, bacalah tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak seperti sebagian orang yang menambahkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini malah kurang, ya, kurang pas, ya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid kita semua. Beliau junjungan kita semuanya. Tapi ini masalah membaca zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ditambah-tambah. Dan jangan beralasan, Ustadz ini kan untuk berakhlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa langsung disebut namanya? Maka jawabannya, kalau antum membaca bacaan adzan, apakah antum beralasan seperti itu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah antum akan beralasan kalau langsung saya baca Muhammad kayaknya kok enggak sopan. Kayaknya kok kurang akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika antum azan akan mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Apakah jadi seperti itu? Kan tidak. Karena itu bacaan dalam ibadah tertentu yang sudah ditentukan. Itu bacaan yang sudah ditentukan redaksinya. Maka jangan kita tambah-tambah. Ya. Kalau ingin menambah silahkan. Ketika bersolawat di luar ya, solawat-solawat yang bebas. Ya. Silahkan menambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pada bacaan-bacaan yang sudah ditentukan redaksinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ditambah-tambah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala